dan penjelasan terkait pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pertemuan tersebut, PLN juga diminta menyampaikan solusi agar dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan PLN, pemadaman bergilir diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September 2026. Masyarakat berharap adanya langkah percepatan penanganan serta kepastian jadwal agar pelayanan kelistrikan dapat kembali normal dan tidak terus membebani aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Demikian Habar Pro 4 Ulun Anisa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih bersama lawan Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Gasan Buan Pian yang belum mengisi aplikasi RRI Digital di HP-nya, silakan di-download di Play Store dan juga App Store ya. Gasan mendengarkan siaran kita kapanpun dan dimanapun itu. Dan juga jangan lupa untuk mengakses portal berita kita ya, yaitu rri.co.id, karena di sana banyak informasi menarik, terupdate, terus juga informatif, edukatif ya, baik itu tentang budaya, tentang info daerah ataupun info nasional, bahkan info internasional juga ada dan senak perompat ya, dan tentunya terverifikasi. Jadi tidak ada hoax di rri.co.id ya. Nah, untuk sekarang jam 8 sampai jam 9 kita berada dalam sesi kedua dari segmen Surambi Banua ya, dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi seputar Kalimantan Selatan. Nah, amun kita berbicara mengenai budaya ya, itu juga termasuk mengenai prestasi anak-anaknya ya kan, prestasi mahasiswanya, karena mahasiswa itu kan adalah agent of change ya, yang mana mahasiswa ini bertugas untuk terus memperbaiki, untuk terus membuat inovasi-inovasi baru, salah satunya melalui karya tulis ilmiah dan juga riset seperti itu ya. Nah, ini ada informasi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, ini akan menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2026 dengan mengusung tema Digital Governance dan Partisipasi Publik, Analisis Peran Teknologi dalam Mewujudkan E-Demokrasi di Indonesia pada Era Transformasi Digital. Wow, ini pembahasannya berat sekali ya. Dan ini juga sebagai challenge nih untuk para pelajar, mahasiswa kita ya, untuk bisa berpikir kritis dan juga menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Dan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober, tepatnya pada hari Jumat 16 Oktober 2026 dan mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah dan berlokasi di ruang seminar FISIP UNISKA MAB Banjarmasin. Dan hal ini disampaikan oleh ketua panitianya langsung, ketua pelaksana yaitu Muhammad Najib ya, di RRI Banjarmasin. Kemudian sebagai media publik tentunya kita RRI Banjarmasin menjalin kerjasama dengan panitia penyelenggara dalam mendukung publikasi kegiatan tersebut. Nah, bentuk kerjasamanya diwujudkan melalui penyelenggaraan dialog interaktif di Pro 2 RRI Banjarmasin di FM 95,2 ya. Dan melalui dialog itu, masyarakat diharapkan bisa memperoleh pemahaman mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan digital ya. Kita harus melek tata kelola pemerintahan ya, karena setiap yang kita alami setiap harinya itu adalah dari keputusan, dari kebijakan politik seperti itu ya. Yang mana peran teknologi dalam memperkuat partisipasi publik serta implementasi konsep e-demokrasi atau demokrasi elektronik ya, di Indonesia di tengah pesatnya transformasi digital ya. Mudah-mudahan lomba tersebut berjalan dengan lancar dan banyak mendapatkan antusias dari para peserta ya. Mudah-mudahan juga dengan adanya ini bisa timbul lagi ya melek politik ataupun timbul lagi inovasi-inovasi baru dalam bidang partisipasi publik ya, seperti itu. Kita lanjut dengarkan sajian lagu-lagu Banjar berikut ini, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka. Bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan. Dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: Terima kasih masih bersama Anissa di pagi yang cerah ini melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Jangan lupa sarapan dan senang perempat ya, ini masih jam-jam sarapan ya. Apakah adik-adik kita sudah makan? Belum, adik-adik makan magang kita belum makan ya. Jangan, kenapa belum makan? Jangan kada makan lah. Puasa kah? Oh enggak. Jadi dan senang perempat ya, sarapan itu penting banar ya, gasan kita berenergi gitu ya untuk menjalani hari ini seperti itu. Nah, kita lanjut menyampaikan informasi dari Banjarmasin ya, yang mana Kota Banjarmasin ini resmi menjadi tuan rumah perkemahan Bakti Saka Bayangkara Daerah atau disingkat Pertikarada ke-13 Kalimantan Selatan tahun 2026. Nah, kepercayaan tersebut ya diberikan oleh disambut baik oleh Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin yaitu Nelly Listriani yang menghadiri langsung upacara pembukaan di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada Senin Baisukan semalam 6 Juni 2026. Nah, kegiatan yang mempertemukan peserta dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yaitu Brigjen Pol yaitu adalah Brigjen Pol Noviar selaku pembina upacaranya juga. Dan hadir juga jajaran Forkopimda, kemudian pengurus gerakan pramuka serta ratusan anggota pramuka yang hendak mengumpati berbagai agenda selama perkemahan berlangsung. Jadi Nelly Listriani ini menilai penunjukan Banjarmasin sebagai tuan rumah ini kada sekedar kehormatan haja, tapi juga menjadi bukti kepercayaan terhadap kesiapan kota ini dalam menyelenggarakan agenda kepramukaan tingkat provinsi. Dan juga Pertikarada ini kada cuma menjadi ajang berkumpulnya anggota Saka Bayangkara, tapi juga menjadi ruang pembinaan karakter generasi muda melalui pendidikan kepramukaan ya. Dan Sidin juga berharap seluruh peserta ini bisa mengumpati seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan juga disiplin. Kemudian juga menjunjung tinggi karakter dan nilai-nilai kepramukaan yang selama ini menjadi fondasi pembentukan karakter. Sebagai tuan rumah, Banjarmasin diharapkan bisa menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan ya, sekaligus memperkuat citra Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara kegiatan kepemudaan dan juga kepramukaan berskala provinsi.
1: Pandiran Baisukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara.

0: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perempat FM, suara budaya Banjar, masih bersama Anissa. Dan untuk informasi berikutnya dan sanak perempat ya, ini mengenai program sosial pendidikan Banua Mengajar di bawah naungan English Banua kembali menggelar pembelajaran bahasa Inggris dasar bagi anak-anak di Panti Banua Berkah Putri dan juga Panti Banua Berkah Putra pada minggu semalam 5 Juli 2026. Dan kegiatan itu merupakan bagian dari program pembelajaran rutin yang dilaksanakan setiap minggunya selama 3 bulan. Jadi program Banua Mengajar ini sudah dimulai sejak 21 Juni 2026, nang mana kegiatan ini diprakarsai oleh English Banua sekaligus koordinator Banua Mengajar, kemudian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ya, mentor sekaligus pengajar yaitu Erini Junitasari memberikan pembekalan kepada para relawan. Dan pembekalan itu membahas metode dan juga strategi pembelajaran yang efektif. Nah, jadi program ini juga didukung 4 volunteer atau relawan pengajar yang telah melalui proses seleksi, yaitu ada nangarannya Hairu Ramadhaniah, kemudian Muhammad Rias Rashid Fadilah, kemudian Dea Kristina, dan Reza Pratama. Materi pembelajaran dirancang agar peserta ini bisa lebih mudah memahami bahasa Inggris dasar ya. Dan karena ini juga untuk anak-anak, jadinya pendekatannya itu dilakukan dengan permainan, kemudian diskusi dan praktik langsung. Dan mudah-mudahan program Banua Mengajar ini diharapkan kada cuma meningkatkan kemampuan akademik saja, tapi juga meningkatkan kolaborasi mentor dan relawan yang bisa menumbuhkan semangat belajar, kemudian keberanian komunikasi, serta membuka wawasan peserta terhadap peluang pendidikan dan dunia internasional. Selanjutnya, berikut ini akan kami hadirkan sebuah feature atau informasi mendalam mengenai pasar terapung Siring Tendea. Tetap di Pro 4 Banjarmasin bersama Anissa, suara budaya Banjar.
1: Pasar Terapung sudah lama menjadi identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski keberadaannya makin surut, saat ini pemerintah setempat mencoba menghidupkan lagi Pasar Terapung dengan lokasi baru di Sungai Martapura dekat Masjid Raya Sabila Muhtadin, tepatnya di tepi Siring Tendean. Kini Pasar Terapung baru itu memberikan napas baru bagi warga Kota Banjarmasin di akhir pekan.

0: Minggu pagi yang dingin dan tanah basah sisa hujan semalam tidak menyurutkan langkah ratusan warga menuju siring tendean di tepian sungai Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragam aktivitas mereka lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur-mayur, dan buah-buahan di pasar terapung.
1: Mulai mana pian, Pak?
2: Dari Pak Tiga, Kebun Bunga.
1: Rancang kan sini sudah?
2: Iya, sudah sering. Setiap minggu cari buah kadang-kadang cari makan.
0: Menikmati wisata susur sungai dengan menggunakan kelopak wisata yang tersedia di pasar terapung Siring Tendean jangan dilewatkan. Hanya dengan merogoh uang Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati pemandangan di sepanjang Siring Tendean, seperti pasar terapung, rumah Banjar Ano, menara pandang yang menjulang megah, hingga Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3: Tambangan balan.
4: Seperti diketahui, wajah kota Banjarmasin yang cukup dikenal bahkan di mancanegara barangkali ya, pasar terapung atau floating market yang ada sejak dulu itu kan di daerah Muara Kuit. Nah, berdasarkan pemikiran itu, pemerintah kota sambil kami membenahi pasar terapung Kuin, kita juga coba mengangkat ruh transaksi di atas sungai. Kita coba kembangkan ke dalam kota, Siring Tendean menjadi pasar terapung selain pasar terapung Kuin. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah semarak lah keberadaan pasar terapung di Tendean. Setiap hari Minggu kita secara bergiliran kesenian daerah ditampilkan di pasar terapung itu. Jangan sampai hilang ciri khas dari kota Banjarmasin keberadaan pasar terapung.

Pasar terapung yang ada di Banjarmasin saat ini harus bersaing dengan perkembangan zaman. Masifnya pembangunan di darat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Tuding menjadi penyebab makin berkurangnya masyarakat yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari pasar terapung tersebut. Hadirnya pasar terapung Siring Peretendean menjadi jawaban juga tantangan. Keberadaan pasar terapung di Banjarmasin harusnya tetap dilestarikan. Sebab pasar terapung menjadi salah satu daya tarik Banjarmasin yang dikenal sebagai kota seribu sungai. Semoga

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kang Banjar pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, habar Prompat bersama Anissa. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Banjar menggelar pelatihan kader kesekretariatan tahun 2026 dan acara berlangsung di Aula KH Kasful Anwar Martapura Senin 6 Juli 2026 Baisukan. Kegiatan itu dibuka oleh Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias. Pelatihan mengusung tema kader PKK kuat 10 program pokok melalui perencanaan desa menuju keluarga berkualitas wujudkan Indonesia Emas 2045. Nurgita mengatakan pelatihan ini merupakan usulan dari unsur sekretariat yang bertujuan meningkatkan kapasitas kader, terutama dalam menyusun program lawan anggaran di tingkat desa guna mendukung pelaksanaan 10 program pokok PKK. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai tingkatan pemerintahan, Nurgita mengingatkan pentingnya menyusun skala prioritas. Sidin menilai kadar seberataan program dapat dijalankan secara bersama sehingga diperlukan perencanaan yang efektif dan juga efisien. Selain pelatihan angkatan pertama, TPPKK Banjar juga menjadwalkan pelatihan angkatan kedua pada Selasa 7 Juli 2026. Pelaksanaan dibagi dalam dua angkatan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Banjar dan banyaknya kader yang harus mengikuti kegiatan. Demikian Habar Prompat bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun Buhan Pian berada. Kita kembali berjumpa ya di program Pandiran Bayi Sukan saban harinya Senin sampai Sabtu pada pukul 9 Bayi Sukan sampai 10 Bayi Sukan waktu Indonesia Tengah ya, dengan menghadirkan narasumber berbeda-beda setiap harinya. Dan untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026, bersama Anissa sebagai host hingga nanti jam 10 Bayi Sukan, kita bersama Laung Kuning Banjar ya. Tapi di hari ini kada cuma Laung Kuning Banjar saja, jadi ada 3 narasumber ya yang sudah berhadir di studio. Yang pertama ada Bapak Rizal Fahmi Esos MM selaku Kepala UPT Taman Budaya. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ini kedua kalinya ya Pak ya.
1: Iya, siap.
0: Iya, yang pertama kemarin mengenai topeng Banjar ya.
1: Topeng Banjar benar.
0: Ya. Iya, betul. Sekarang mengenai Hari Musik Sedunia. Apa kabar, baik ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Kemudian selain Pak Rizal ada Pak Dino Sirajudin MED yang merupakan Ketua Papri Kalimantan Selatan. Bagi Buhan Pian mungkin sudah familiar ya dengan Pak Dino ya, karena sering juga mengisi di hari Rabu pagi ya. Assalamualaikum Pak Dino.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, semangat ya Pak, semangat ya untuk membahas seputar musik nih kita ya. Yeah. Kemudian selain Pak Dino ada dari Laung Kuning Banjar sekaligus seniman dan budayawan Laung Kuning Banjar, ada Pak Abdurrahman ya, kita sapa juga. Assalamualaikum Pak Abdurrahman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, beliau ini juga sudah sering mengisi di Pro 4 ya Pak ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Di hari Selasa seperti itu. Baik, hari ini kita membahas mengenai Hari Musik Sedunia. Tapi sebelum kita mulai, Ulun hendak mengajak dan Sanak Pro 4 juga nih untuk bergabung. Tentunya musik ini kan juga bagian dari budaya kita ya Pak ya, di masyarakat Banjar ini. Silahkan untuk bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895 3405 09539, kemudian di telepon reguler juga di nomor 0511 325 26002, atau bisa langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di RRI Pro 4 Banjarmasin. Baik, mungkin sebagai awalan nih dari Laung Kuning Banjar ya Pak Abdurrahman, silahkan dibuka terlebih dahulu dan diperkenalkan kembali nih, karena ini menarik sekali nih Hari Musik Sedunia. Silakan Pak.
3: Makasih. Perkenalkan, Abdurrahman itu nama aslinya, kalau nama panggilan atau nama panggung Aman Babun.
0: Oh, ya,
3: jadi ini orang tahu karena profesi kita sebagai pembabunan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi alhamdulillah di Laung Kuning itu sekitar hampir para 2 tahun kita ikut bergabung, karena misinya kita sangat mendukung dan sangat antusias karena ingin mengangkat harkat martabat orang Banjar, seni budaya Banjar. Mm-hmm. Jadi supaya jangan sampai kita kalah dengan yang lain, maksudnya karena ini tanah kita, bumi
0: ya,
3: kita. Nah, jadi alhamdulillah di Laung Kuning itu dipercayakan sebagai guru tari dan musik.
0: Mm-hmm.
3: Jadi di Laung Kuning, jadi alhamdulillah kita membina orang-orang Laung Kuning untuk memajukan supaya budaya Banjar itu bergema di mana-mana. Jadi mengenai Hari Musik Dunia, kita sangat-sangat berbangga hati ya, karena ternyata di Banua kita itu masih banyak musisi-musisi kita yang senior, junior. Mm-mm. Namun mereka antusias dalam kemarin di Taman Budaya acara Hari Musik Dunia, berbagai macam genre musiknya. Jadi kita bangga sebagai seniman, sebagai orang Banjar, bahwa di Taman Budaya itu selalu ditampilkan yang terbaik. Dan kita bersyukur Taman Budaya itu memberikan fasilitas, siapa yang punya bakat ataupun keahlian silakan.
0: Mm-hmm.
3: ke Taman Budaya, mereka akan digembleng atau mereka memberikan suatu karya di yang ingin
0: ya
3: ditampilkan.
0: Hmm. Ya. Dan alhamdulillah kita menghadirkan juga nih kepala UPT Taman Budayanya ya,
3: ya
0: Pak ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Rizal ada. Fahmi ya. Tadi Ulun mendengar dari Pak Aman Babun ya, itu kemarin yang Hari Musik Sedunia itu sempat diadakan, diselenggarakan acara ya Pak ya? Itu kapan Pak acaranya kemarin tuh?
1: Tanggal 26-27 kemarin.
0: 26-27 Juni. Itu ngapain aja tuh Pak?
1: Itu kemarin kita open call tuh 13 sobatin kota yang kebetulan yang hadir. Bermacam-macam jenis musik yang mereka tampilkan, kolaborasi. Alhamdulillah kemarin luar biasa.
0: Luar biasa antusiasmenya ya.
1: Antusiasme kemarin.
0: Alhamdulillah ya. Ini menunjukkan juga ternyata antusiasme di masyarakat Banjar terhadap musik itu luar biasa ya.
1: Luar biasa ya.
0: Inggih. Nah, kemudian seperti tadi Ulun sempat berbincang dengan Pak Dino ya, untuk Hari Musik Sedunia ini ternyata sudah berlalu ya, Pak ya.
2: Ya, tanggal tepatnya itu kan tanggal 21 Juni ya.
0: Tanggal 21 Juni. Nah, mungkin adakah alasan kenapa baru diangkat nih di hari ini?
2: Setahu saya begini ya, itu memang ada sejarahnya. Mungkin yang banyak diketahui orang tuh tahu mulai tahun 1982 ya.
0: Oke.
2: Tapi sebenarnya itu bermula dari tahun 1976.
0: Oh, lebih jauh lagi ya, Pak ya?
2: Hanya dia masih bergaung lokal di Prancis ya. Tetapi yang mengejutkan justru perintis awalnya itu seorang musisi Amerika yang bekerja di stasiun radio di Prancis. Namanya kalau saya tidak salah ingat Joel Cohen namanya. Nah, waktu itu ide dia pada tahun 1976 itu sederhana aja, memanfaatkan momen memang kalau di Eropa itu kan terutama di bagian utara seperti Prancis, Inggris itu ada yang istilah kalau bahasa Inggrisnya saya lupa, kayak summer apa gitu ya. Intinya itu ada puncak hari musim panas setiap tanggal 21 Juni itu. Itu siangnya terpanjang.
0: Oke.
2: Jadi siang itu matahari terbenam tuh sekitar jam 10 malam.
0: Oh, malam banget ya.
2: Nah, kemudian mataharinya muncul sekitar pukul 4, mungkin sampai setengah 5.
0: Oh, malamnya yang pendek.
2: Ya, malamnya pendek. Nah, rupanya Joel Cohen itu dia punya ide. Udah selenggarakan pergelaran musik sepanjang malam itu.
0: Oke.
2: Nah, itu. Mula-mula di seputar Prancis saja. Idenya sederhana itu aja, dia ingin mengisi sepanjang malam pada tanggal 21 Juni itu. Nah, lalu pada tahun 82 ringkasnya ya, itu justru Menteri Kebudayaannya langsung, namanya kalau nggak salah ingat Jack Lang namanya ya. Nah, dibantu anak buahnya, dia kan Menteri Kebudayaan ya, anak buahnya semacam Direktur Tari dan Musik lah. Ibaratnya kayak Om Aman lah. Nah, itu jadi dia lebih kreatif lagi, artinya ini bisa dikembangkan lebih jauh.
0: Iya.
2: Karena di Prancis itu banyak sekali musisi, mulai yang amatir kan, semi profesional sampai profesional. Karena musik itu udah jadi budaya seperti umumnya di Eropa, negara Eropa lain ya. Nah, lalu dia berpikir bagaimana kalau setiap tanggal 21 Juni itu dikembangkan menjadi di seluruh Prancis. Dan ide dasarnya adalah membuka skat yang selama ini musik itu main di gedung tertutup, elit lah.
0: Iya.
2: Nah, itu dia memberi kesempatan itu digelarkan di tempat terbuka, jadi semacam tontonan rakyat gitu.
0: Jadi semuanya bisa merasakan ya Pak ya.
2: Menonton, diadakan di kayak di taman-taman,
0: iya,
2: yang terbuka lah. Dan yang tampil itu tidak hanya profesional, mulai amatir atau pemula, sama semi sama profesional. Jadi betul-betul kayak jadi tren lah di Prancis. Nah, rupanya negara lain ini menganggap ide yang luar biasa, yang bagus. Lalu akhirnya menjadi diselenggarakan di, saya baca itu datanya 120 negara lebih ya.
0: Wow.
2: Sejak itulah menjadi populer, menjadi hari musik sedunia itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan kalau nggak salah ya World Music Day ya.
0: Iya.
2: Kalau bahasa Prancisnya malah apa ya, saya susah.
0: Biasanya pronunciation-nya susah kalau bahasa Prancis.
2: Nah, itu latar belakangnya itu.
0: Luar biasa ya, berawal dari ide yang sederhana.
2: Iya.
0: Kemudian kalau tujuan Hari Musik Sedunia, Pak Dino, selain tadi ya untuk menghapus sekat-sekat itu pada awalnya ya Pak ya, kalau secara peningkatan apresiasi itu tujuan Hari Musik Sedunia ini untuk apa nih Pak Dino nih?
2: Yang jelas ya kalau yang di sedunia itu lebih sederhana. Mm-mm. Kalau tujuan awalnya kan tadi kan pada tahun 76 itu dia hanya mengisi yang
0: mengisi
2: namanya
0: yang summer, puncak summer itu ya.
2: Iya, ya itu. Mm-hmm. Kemudian dikembangkan oleh Menteri Kebudayaannya menjadi musik rakyat ya.
0: Yeah.
2: Artinya yang tadinya musik itu ya dinikmati orang-orang tertentu, jadi gedung tertutup kan dengan berbayar. Mm-hmm. Ya, itu diinikan. Nah, tetapi sebenarnya tujuan yang lebih filosofis itu kan terkait musik itu sendiri ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Jadi apa sih pentingnya musik itu kok sampai dirayakan kan?
0: Iya, karena musik, orang mungkin mikirnya untuk kesenangan
2: ya, hiburan
0: gitu kan,
2: semata
0: hiburan.
2: Kan? Nah, justru sekarang selain musik dunia itu kan kita juga punya musik nasional. Mm-mm. Yang dirayakan tanggal 9 Maret, tapi kebetulan tahun ini Pak pas bulan puasa itu kan. Mm-hmm. Biasanya tahun budaya menyelenggarakan gitu. Uh-huh, yeah. Tapi karena bulan puasa itu jadi tidak kan. Jadi pas musik dunia, sayang saya tidak bisa hadir kemarin. Mm-hmm. Pak ada dua ini yang berkaitan dengan opname dan dua-duanya meninggal. Oh. Salah satu kakak saya sendiri pas itu dia nama saya ke apa nggak bisa nggak enak lah hadir ya. Nah jadi terkait musik itu sendiri ya, jadi banyak sih musik itu kalau makna filosofisnya, tapi diantaranya kan terkait dengan budaya. Mm-mm. Musik itu cerminan budaya yang universal ya dan multidimensional ya. Artinya dia menjadi apa ya, dengan musik itu orang bisa bersatu gitu.
0: Iya.
2: Ya kan, jadi saling mengerti dengan musik gitu. Mm-mm. Nah kemudian hampir semua dimensi perlu musik kan, apa aja, tari aja kalau nggak ada musik bayangkan.
0: Iya, kosong kayaknya ya.
2: Sastra kalau cuma baca aja kan. Mm-mm. Dengan ada ilustrasi musik kan beda kesannya.
0: Iya, betul,
2: nah, jadi
0: Pak.
2: Jadi dia multidimensional. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa musik itu representasi dari nilai-nilai luhur kemanusiaan kan. Mm-hmm. Karena sudah gimana ya, ekspresi gitu kan, secara alami dari zaman dulu. Nah kemudian yang tiga, yang pokok yang ketiga tuh kalau khusus Indonesia ya, ini yeah, lebih mulia tujuannya karena terkait dengan peran strategis musik itu di pembangunan nasional.
0: Mm-hmm.
2: Nah kalau yang versi musik dunia itu tidak ada mengait-ngaitkan itu gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu kalau saya tidak salah ingat itu di Kepres nomor 10 tahun 2013 ada itu pokok-pokok Hari Musik Nasional itu, dan itu saya nilai bagus sekali diangkat oleh para pejabat kita di zaman Presiden SBY gitu.
0: Oke, okay. Jadi luar biasa ya sebagai bahasa universal seperti ya, itu ya. Oke, okay. Kemudian kita ke Pak Rizal Fahmi ya. Untuk di Kalimantan sendiri, peran Taman Budaya ini selain kemarin itu kan memfasilitasi perayaan Hari Musik Sedunia ya Pak ya. Itu apalagi nih Pak yang dilakukan nih untuk terus mengangkat musik, terutama sih musik lokal ya, musik-musik Banjar, musisi-musisinya, silakan Pak.
1: Jadi di Taman Budaya ini apa, selain menghadirkan pertunjukan musik berkualitas, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat kepada kekayaan musik Banua, sehingga kita bisa berkolaborasi antara musik tradisional dengan aransemen modern yang semakin diminati masyarakat, hingga menurut kami di Taman Budaya ini perlu memberikan wadah dan ruang kepada seluruh elemen musisi, seniman untuk supaya bisa bersilaturahmi,
0: yeah,
1: terutama untuk ya apa yang disampaikan Pak Dino itu adalah alat pemersatu untuk semakin dekat lah kita.
0: Iya, yeah, berarti Taman Budaya ini alhamdulillah banyak menjalin kerjasama dengan musisi, dengan komunitas seni seperti itu ya Pak ya.
1: Benar.
0: Kalau dalam waktu dekat ini ada nggak sih Pak rencana event lagi nih di Taman Budaya terkait musik mungkin?
1: Kayaknya ada. Kebetulan kan di ini kita ada program MTN nih.
0: Apa itu Pak MTN tuh Pak?
1: Itu manajemen talenta nasional.
0: Oh,
1: namanya. Nah itu mereka kayaknya pengen mengadakan juga terkait musik dunia ini, sebagai kami sebagai pemerintah, terutama Taman Budaya selalu memberikan ruang dan memfasilitasi mereka untuk terutama tempat lah.
0: Mm-mm, betul.
1: Untuk menggembleng para muda-muda seniman untuk berkarya lebih
0: iya,
1: baik lagi.
0: Iya, karena peran pemerintah itu dalam mendukung itu harus kenceng ya Pak
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Percuma kalau misalnya mungkin musisi kita bagus-bagus gitu ya, tapi kalau nggak ada support
1: ada
0: dari
1: ruangnya,
0: iya,
1: panggung.
0: Iya betul betul. Kemudian kita ke Pak Aman, Aman ya Pak Aman yeah. tadi ya. Kalau pian nih budayawan juga lah, budayawan seniman.
3: Alhamdulillah.
0: Di bidang apa Pak?
3: Orang ya orang, kalau kita nggak berani mengatakan seperti itu mungkin ya karena orang yang memberikan kepercayaan ya kita berusaha.
0: Biasanya
3: mudah-mudahan apa yang diamanatkan orang itu bisa terlaksana.
0: Amin. Iya. Pian biasanya bergelut di seni apa Pak?
3: Seni musik tradisional.
0: Seni musik tradisional.
3: Ya. Dari umur 9 tahun.
0: Wow.
3: Jadi kebetulan Nini apa Kai, Kai itu pemusik keroncong bari main biola. Di samping itu Sidin juga begawi di gubernuran sebagai kameramen.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kemana gubernur apa ya. Tapi jiwa musik Sidin tuh menurun ke kami-kami
0: ke pian nah, keturunannya.
3: Sama Marina sudah meninggal berapa ekong. Jadi jadi kami di sini itu kayak apa? Kayak bila sehari kada bermusik itu rasa hambar.
0: Kosong ya,
3: nah,
0: hambar.
3: Iya, rasa kosong. Jadi memang peranan musik itu di dalam kehidupan kita itu mempengaruhi itu. Karena ya benar jar Pak Dino tadi, apa aja weh ini ada musiknya.
0: Iya.
3: Teater, apa
0: puisi.
3: Puisi. Kalau kada ada musik asanya hambar kayak itu nah.
0: Minggi,
3: nah
0: bujur.
3: Jadi memang berperan penting musik ini. Jadi alhamdulillah kita melihat sekarang dengan adanya Taman Budaya, Pak Dino juga mantan. Selalu ramai anak-anak muda itu, apalagi kalau ada lomba pergelaran musik, wah Taman Budaya tuh hibak tuh bang. Nah jadi kita bersyukur juga sekarang Papa Rijal Fahmi selalu merespon apa-apa yang ingin apa dari seniman dari macam-macam bahwa tunjukkanlah karya kalian, Taman Budaya siap memfasilitasi dan kami juga sebagai apa seniman tradisi sangat mendukung itu karena dengan adanya Taman Budaya kita bisa memberikan apresiasi bermacam-macam terhadap Taman Budaya karena di Taman Budaya itu seluruh jenis seni ya, nah, seni tari, teater, drama apapun ada di sana dan setiap yang ingin latihan selalu difasilitasi.
0: Oke, baik ya. Pokoknya untuk masyarakat juga ramaikan kalau ada event ya.
3: Iya.
0: Iya. Kemudian kita ke Pak Dino nih, kalau melihat industri musik di Kalimantan Selatan ini seperti apa Pak perkembangannya Pak?
2: Ya kalau di zaman sekarang ya itu tergiring kita kondisinya kan menjadi kondusif ya karena didukung oleh teknologi digital dan ada penyalurannya seperti YouTube gitu ya dan lainnya lah di sosial media. Beda kalau dulu kan, kalau dulu menyalurkannya mesti ke perusahaan besar Pak, kita harus datang ke Jakarta biaya besar kan.
0: Iya.
2: Terus kalau mau diorbitkan tuh mesti antri di studio rekaman, ibaratnya ratusan sampai mungkin
0: perjuangannya luar biasa
2: orang untuk antri untuk apa ya untuk lagunya bisa diangkat.
0: Iya.
2: Jadi dulu tuh sangat bergantung sama mereka ya. Kalau sekarang orang banyak independen kan, tinggal faktor laki aja lagi.
0: Iya.
2: Modal naruh video kan di YouTube.
0: Iya. Atau TikTok ya.
2: Nah, TikTok tiba-tiba populer aja. Nah, ya kan kayak yang terakhir tuh yang dari NTT itu ya, yeah. Lagu Veronica.
0: Iya, benar-benar.
2: Nah, itu kan coba modal itu aja. Yeah, yeah. Meskipun pengakuan dia bukan dia tuh yang naruh, orang lain dengan potongan pendek lagunya dulu. Mm-mm. Udah populer baru dia naruh di YouTube versi panjangnya, katanya gitu pengakuan dia. Nah, jadi artinya Banjarmasin juga tentunya membaik Kalimantan Selatan umumnya ya. Karena sekarang itu tidak mesti di pusat lagi. Kalau dulu kan yang Banjarmasin itu menunggu dari Jakarta informasi, ya, belajar dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan yang dari hulu sungai menunggu yang dari Banjarmasin informasi. Kalau sekarang tidak, mereka punya akses sendiri-sendiri dan langsung ke sumbernya.
0: Iya.
2: Bisa ke Google secara umum, bisa ke YouTube ya. Nah, jadi sekarang ini siapa yang berminat, siapa yang tekun, siapa yang rajin, siapa yang dengan nalar yang baik, ya itu bisa berhasil. Jadi hukum alamnya sudah netral sekarang.
0: Iya, betul. Iya
2: kan? Nah, jadi saya tambahkan sedikit ya mengenai kayak Hari Musik Dunia atau Hari Musik Nasional. Ini kan yang lebih penting itu sebenarnya memaknainya ya.
0: Iya.
2: Dari satu sisi ya tentunya seniman musik senang-senang aja dan diuntungkan. Semakin banyak ruang untuk tampil ya. Gampangnya gitu memahami kan. Belum lagi di sebelum ada istilah Hari Musik Dunia, Hari Musik Nasional tuh tampil biasanya di wedding atau perkawinan-perkawinan, di acara kantoran. Ini tambah lagi kan. Mungkin ada lagi nanti yang labeling-labeling acara-acara apa.
0: Iya. Nah,
2: itu udah bagus, kita semua bersyukur kan yang para musisi ini ya. Saya tambahkan sedikit ya, istilah musisi ini sebenarnya ada dua. Ada musisi teknis yang memang dia penampil. Tapi ada yang golongan intelektual musiknya.
0: Oke.
2: Nah, intelektual musiknya seperti Pak Rizal Fahmi ini, kepala tamu muda, dia lebih kepada manajemen ya, pemikiran, gagasan-gagasan.
0: Oke.
2: Ya termasuk saya. Walaupun saya mantan musisi, tapi saya sekarang lebih banyak di dunia itu. Jadi kalau saya udah jarang juga latihan, tidak terlalu ke musisi teknis Pak. Jadi lebih memikirkan gagasan-gagasan lewat PAPRI tadi Pak.
0: Iya.
2: PAPRI itu artinya kan Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Ya periode terakhir ini saya masih ketua ya, untuk yang kedua kalinya. Di Jakarta Pak, di pusatnya sekarang Pak Todi Wenas ketuanya. Dia musisi dan dia juga direktur utama PT Freeport Indonesia. Sebelumnya ketuanya ada Tanto Yahya, ada Hendro apa yang mantan kepala BIN itu pernah juga Pak. Karena beliau hobi mencipta lagu. Nah, jadi sekarang saya banyak bergerak di PAPRI, artinya membantu mengkondisikan teman-teman lah. Meskipun mungkin PAPRI juga punya keterbatasan karena PAPRI organisasi mandiri. Karena itu PAPRI juga dalam rangka niat membantu teman-teman tuh berusaha menjalin relasi dengan taman budaya, dengan bidang kesenian, dengan dinas pariwisata selain induknya yang zaman dulu kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Dan saya sering dilibatkan jadi juri seperti di GBN menyeleksi paduan suara yang untuk ke tingkat nasional gitu kan. Di bintang radio juga dulu. Nah, itu dulu. Sekarang saya lebih banyak di organisasi, tapi untuk peran juri itu masih karena ringkasnya gini ya. Nah, ini maksud saya memaknai hari-hari musik gini, kita mesti masuk mengelaborasinya ke lebih ke detail-detail. Nah, jadi permasalahan apa sih yang dihadapi musisi kita atau lembaga seperti Taman Budaya nanti kan, tantangan buat Pak Rizal Fahmi, dan beliau tentu perlu diberi masukan-masukan ya, supaya beliau tahu untuk mencarikan solusinya gitu. Nah, kemudian seperti salah satunya penjurian ya.
0: Penjurian
2: kita ini kan jujur aja, juri-juri sini kan belum ada yang punya sertifikat. Jadi tidak standarnya itu belum jelas. Yang jelas kerja panitia tuh secara umum dia tidak tahu juga, mungkin ketidakmengertian, pokoknya asal ada kawan bisa nyanyi, bisa main musik, pada ditunjuk jadi juri gitu. Nah, itulah yang terjadi di kita kan. Kebetulan sebenarnya itu bagian dari misi PAPRI juga, cuman karena masih kita keterbatasan. Karena untuk di pusat itu Pak, PAPRI pusat itu sudah dirangkul dulu namanya Parekraf dulu masih ya namanya ya, Bekraf lah badan kan, itu intinya. dari Parekraf itu, saya nggak tahu lembaga sekarang apa, sudah kementerian atau apa, saya lupa.
0: Ekraf kah Pak?
2: Ya Ekraf,
0: Kementerian Ekraf ada sekarang.
2: Kementerian ya. Kalau dulu kan masih bergabung di Kementerian Pariwisata ya.
0: Iya.
2: Jadi ringkasnya begini, mereka tuh memprogramkan untuk mengantisipasi apa ya, kayak masyarakat ekonomi Asia gitu. Semua keahlian itu kan harus punya profesi Pak seharusnya.
0: Iya.
2: Nah itu walaupun regulasinya belum ketat sekarang, karena kalau kita tidak menyiapkan itu, sumber daya kita akan kalah. Karena mereka boleh masuk ke Indonesia membawa sertifikat yang berlaku secara minimal di Asia atau ASEAN lah, karena tergantung kesepakatan antar negara itu. Jadi kalau kita tidak punya sertifikat, walaupun kita lebih hebat dari mereka, kita kalah.
0: Iya.
2: Misalnya betul. Main di hotel Pak, padahal kita mungkin lebih hebat skillnya, tapi karena tidak punya sertifikat, mereka bawa, mereka diterima.
0: Nah, oke. Okay.
2: Karena itu kita sedang menyiapkan Pak untuk sertifikasi musisi. Nah pada kesempatan ini, walaupun nanti saya ada usus datang ke Taman Budaya sambil kebetulan sudah kenal nih, jadi Pak mengusulkan itu untuk entah di tahun keberapa ya, untuk bisa dianggarkan untuk mengantisipasi musisi kita itu punya sertifikat Pak, sehingga musisi kita juga bisa bekerja di Malaysia nanti di mana-mana dia bawa sertifikat itu. Ah gitu, jadi mereka boleh masuk ke kita, kita juga boleh ke negara.
0: Iya betul.
2: Itu intinya. Jadi itu salah satu yang memaknai yang hari-hari musik ini.
0: Iya baik.
2: Banyak yang harus kita maknai yang tidak sekedar bawa ajang tampil aja.
0: Iya
2: gitu,
0: iya
2: kan?
0: Betul. Iya gitu. Baik Pak, ini ada yang bergabung pendengar kita ya, kita terima dulu. Assalamualaikum Pak Amrullah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih sudah menunggu ya Pak ya.
4: Enggak apa-apa.
0: Iya.
4: Pak Aman, Pak Edo dan Pak Rijal ya.
0: Pak Dino.
4: Ya.
0: Pak Dino.
4: Oh, Pak Dino.
0: Iya.
4: Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya tetap memberi semangat Pak ya, walaupun saya bukan turun ikut ke lapangan gitu, semangat terus dan senang dengan musik kita di Kalimantan Selatan. Ini saya tanya sekalian saran Pak. Satu, apakah kita ini perlu adanya hari musik Kalimantan Selatan Pak? Jadi hari musik Kalimantan Selatan kalau bisa gitu, apa terserah aja atau dari sejarah gimana. Jadi kita punya hari musik Kalimantan Selatan juga. Yang kedua, kemudian apakah perlu ada festival musik Kalimantan Selatan khusus? Jadi khusus musik Kalimantan Selatan itu dipestipalkan gitu. Dan terakhir ketiga apa namanya? Malah lupa saya. Itu aja Pak, biar okay. Dua itu aja.
0: Oke, dua aja ya Pak.
4: Itu aja dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah ya. Pertanyaan Sidin ada dua ya. Sebujurnya tiga tapi yang satu lagi kada ingat. Nah, mungkin kalau ingat lagi boleh nanti diberikan ya Pak Amrullah ya. Ini yang pertama tadi, apakah perlu ada hari musik Kalimantan khusus Kalimantan Selatan? Silakan yang menjawab Pak Dino kah?
1: Pak Dino, mau saran dan masukan?
0: Iya, silakan.
2: Ya kalau dibilang perlu ya, ya perlu ya. Saya juga sempat berpikir waktu itu kan, karena ada hari musik dunia, karena itu punya skala yang berbeda kan. Yang namanya dunia, dia sudah skalanya dunia. Kemudian nasional, itu kan skalanya nasional.
0: Iya.
2: Nah kalau misalnya ada kita hari musik Kalimantan Selatan, skalanya kan lebih ke daerahan.
0: Iya.
2: Dan ini sangat diperlukan, karena kalau bicara nasional sudah se-Indonesia, Nusantara kan. Jadi perlu kekhususan. Walaupun sebenarnya secara rutinitas tuh Taman Budaya sudah melakukan, ya kan. Taman Budaya itu ruang wadah di mana di selain musik modern, fokusnya juga ke musik-musik daerah.
0: Iya.
2: Nah, untuk itu masyarakat Kalimantan Selatan sangat berterima kasih kepada Taman Budaya selama ini, apalagi sekarang di era kepemimpinan Bapak Rijal Fahmi kan. Jadi sangat perlu Pak, kalau tinggal nanti lembaga-lembaga terkait ini bisa berkoordinasi, mungkin nanti sampaikan kepada gubernur. Kalau ditanyakan kan sudah ada nasional, ada dunia, itu berbeda skalanya.
0: Iya.
2: Kan? Nah kalau dibaca ke pers itu kan dia lebih melindungi ke musik nasional Nusantara. Nah sekarang kalau ada hari musik Kalimantan Selatan, yang ditonjolkan adalah musik daerah Kalimantan Selatannya.
0: Iya.
2: Nah contoh yang paling gampang dipahami, dan walaupun kadang-kadang teman-teman yang merayakan hari musik nasional itu masih ada yang salah paham. mereka memainkan lagu-lagu barat. Ya kan, namanya hari musik nasional. Iya. Tidak, bukan tidak boleh lagu barat, tapi harusnya karya musik anak bangsa.
0: Iya, musik
2: nah,
0: Indonesia.
2: Bisa lagu daerah. Ya, sifatnya Nusantara kan. Bisa lagu pop Indonesia, bisa lagu barat, tapi semuanya karya anak bangsa.
0: Oh, iya. Yeah.
2: Nah, kalau main lagu-lagu yang umum, yang lagu barat yang ada grup favorit siapapun, itu salurannya di musik dunia nanti. Nah, jadi saya sendiri Pak di pabrik, di lingkungan pabrik itu masih ada juga yang nanti di mana tuh ada memainkan lagu-lagu barat yang bukan karya anak bangsa di hari musik nasional.
1: Artinya gitu. Iya. Melihat apa momen pada saat apa
0: iya,
1: yang harus ditampilkan.
2: Nah, gitu. Nah, jadi artinya nanti kan kalau itu hari musik Kalimantan Selatan, tentunya yang ditampilkan musik Kalimantan Selatan.
0: Iya.
2: Apalagi syukur-syukur yang sudah di dalam ambang apa namanya sudah mulai tenggelam.
0: Iya, ya. Betul.
2: Nah, itu kan bisa diangkat kembali ya. Kalau toh ada misalnya sebagai unsur hiburan memainkan lagu yang bukan Kalimantan, itu dengan catatan khusus yang artinya memang itu penyeling lah. Itu boleh saja sih. Misalnya ada lagu yang karena kan strategi penampilan musik ini kan ada dua kan. Setahu saya jadi ada yang sifatnya apresiatif ya. Ada yang sifatnya rekreatif. Kalau
0: okay.
2: apresiatif itu lebih kepada misi keilmuan,
0: yeah.
2: nasionalisme, idealisme. Itu apresiatif. Jadi tidak memikirkan ini soal kalau ibarat jualan laku tidak lakunya. Nah, tapi kalau ada yang kedua rekreatif itu lebih menghibur.
0: Okay.
2: Itu beda wilayahnya atau dikombinasi gitu ya. Kalau misalnya yang diangkat itu ya musik-musik yang hampir punah, itu sifatnya apresiatif.
0: Okay.
2: Memang kita tidak membutuhkan itu disukai tidak disukai, Pak. Jadi itu harus diangkat memang. Nah, biasanya yang berkepentingan itu para ilmuwan, peneliti, orang-orang musik-musik yang idealis, dia mau mempelajari, nanti dia kembangkan jadi musik modern, jadi buat bahan dasar dia.
0: Iya.
2: Memang masyarakat umum mungkin apa sih yang menariknya kok gini? Karena mereka itu yang dituntut hiburan.
0: Iya.
2: Nah, itu namanya kelompok musik rekreatif. Itu ada tersendiri.
0: Ada tersendiri.
2: Ya, jadi dengan lagu yang sama atau musik yang sama, karena itu kadang-kadang kawan yang ide apa ya namanya, ada kawan-kawan tertentu yang masih apa ya, belum memahami lah. Begitu kita mengangkat lagu tradisional tapi kita garap modern, ada yang marah Pak, dipandangannya merusak lah kalau bahasa Mbak.
0: Iya.
2: Padahal bukan merusak, itu karena kita memenuhi musik yang rekreatif.
0: Iya.
2: Kalau enggak nanti, kalau kata William Shakespeare itu kan to be or not to be. Kita selalu mengarasi yang idealis Pak, tapi akhirnya mati. Tidak
0: iya.
2: ada yang menggemari gitu. Dan ini pernah dilakukan oleh John Tralala yang saya sangat bela. Bukan karena saya waktu itu seangkatan di SMA 2 sama dia. Dia kan dikecam Pak waktu mengangkat Madihin, dibilang dia merusak lah Pak. Saya bilang gini, saya ke teman-teman, harus kita berterima kasih ke dia. John Tralala almarhum tuh menurut saya kalau ibarat toko ya, dia tuh SPG loh.
0: Oh, yang
2: jadi
0: menjual.
2: Sebelum orang masuk ke toko, orang kan nggak tahu isinya apa.
0: Iya betul Pak.
2: Harus ada yang menarik dulu.
0: Iya.
2: Dia tuh SPG, dia yang membuat orang lucu apa. Nah dari situlah nanti orang nanti gimana sih Madihnya aslinya, atau ada yang memberitahu ini Pak yang sifatnya rekreatif. Tapi aslinya Madi itu begini. Dia mah baru masuk ke dalam toko ya kan.
0: Iya betul
2: nah,
0: ya.
2: Nah coba bayangkan kalau nggak ada John Tralala, bisa Madihin tuh mati lah.
0: Iya.
2: Ya kan Pak. Tidak menarik mungkin
0: betul,
2: kan eranya beda.
0: Betul.
2: Anak-anak gaul sekarang tahu sendiri kan kalau nonton.
0: Iya, sekarang senengnya yang DJ remix.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, jadi karena itu kalau yang rekreatif apresiasi itu tugas lembaga, karena lembaga kan memiliki APBN, APBD.
0: Iya.
2: Tidak memikirkan unsur komersial. Tapi kalau rekreatif terutama yang bukan pemerintahannya, dia memang menyelenggarakan harus ada kembali modal, ada pemasukan.
0: Iya. Iya,
2: karena
0: betul.
2: Mungkin dia susah untuk yang apresiatif, dia memilih rekreatif.
0: Yang
2: apresiatif itu lembaga-lembaga,
0: iya.
2: Taman budaya, bidang kesenian, dinas pendidikan, pariwisata, karena ada APBD penunjang. Jadi tidak memikirkan nilai komersial.
0: Iya, baik.
2: Kira-kira
0: jadi
2: seperti itulah konsepnya.
0: Iya, jadi yang pertama tadi perlu sekali ya kalau harapan Pak Dino ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, apakah perlu ada festival musik Kalimantan Selatan khusus untuk musik-musik Banjar? Silakan. Siapa?
2: Ya, kalau dari saya lagi itu ya jelas perlu ya. Karena tadi karena fungsinya berbeda. Jadi strategi kita kan ada sifatnya lokalitas. Ya kan, ada yang nasional, ada yang dunia. Nah, jadi kalau sebenarnya itu terkait kan hari musik Kalimantan Selatan sekaligus event-eventnya itu nanti salah satunya pergelaran penampilan termasuk lomba. Jadi kegiatannya sebenarnya termasuk Hari Musik Dunia itu ya, tidak hanya kayak pergelaran. Karena kalau dirinci ya, itu bisa seminar, diskusi gitu kan, bisa penelitian, pokoknya banyak yang bisa diangkat di situ, workshop, coaching klinik misalnya, kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau ada penampilan pergelaran itu baru salah satunya, tapi ya sesuai kemampuan anggarannya lah.
0: Oke, baik ya. Tentunya ini juga ada peran dari Taman Budaya ya Pak ya, kalau misalnya mau membuat festival musik khusus musik Kalimantan Selatan ya. Tapi sejauh ini ada wacana nggak Pak?
1: Alhamdulillah melalui momen peringatan hari jadi musik apa Hari Musik Dunia ini, mungkin di UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menjadi rumah bersama bagi mereka, menjadi ruang dengan membuka apresiasi pembelajaran dan kolaborasi Taman Budaya. Berharap musik tidak hanya menjadi hiburan, namun juga menjadi media pelestarian budaya, pendidikan, karakter, serta penggerak ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan.
0: Oke, baik ya, mudah-mudahan ini ya ada yang menginisiasi ya, mungkin dari Papri ya, ataupun mungkin dari Laung Kuning juga nih ya. Kemudian ini ada yang bergabung melalui YouTube ya di menit-menit terakhir kita nih. Ini menarik sekali dari Imar Marjandi. Mengapa minat generasi muda terhadap musik Banjar itu cenderung lebih rendah dibandingkan musik populer? Silakan, mungkin dari Pak Aman dulu ya, sebagai seniman tradisional nih.
3: Ya mungkin begini, karena orang beranggapan bahwa musik tradisi itu terlalu
0: kuno kah seperti
3: ya, itu? Ya istilahnya kolot lah, ibaratnya. Padahal justru kita sangat bersyukur dengan menjadi seorang seniman tradisi, karena tidak menyangka-nyangka tuh kita kemana-mana sudah.
0: Iya ya.
3: Iya, gara-gara membabun aja Pak Dino berapa kali membawa kami kemana-mana.
0: Mantap.
3: Sampai alhamdulillah kadada membayangkan untuk ke luar negeri itu, kadada membayangkan juga. Jadi alhamdulillah tiga negara kita sudah, karena memainkan musik tradisional.
0: Luar
3: Kenapa
0: biasa.
3: Kita kada bangga?
0: Iya.
3: Kalau kita harat main band pamannya, ada festival, kada usah ke luar Jakarta, Surabaya, jakalah kita sudah lawan orang. Tapi dengan musik tradisi orang tidak ada.
0: Iya.
3: Karena beda genrenya kan. Nah, jadi makanya jar orang tua Bahar itu, kalau belajar yang tradisional dulu, untuk selanjutnya itu kita tinggal maandak kayak apa lagi, memasang aja lagi, karena pondasinya sudah ada. Nah di situ jadi jangan anak muda ini mbah belajar yang tradisi lalu wah kada rame. Belum tentu. Sekarang lihati pada saat penampilan dari Barikin, mereka tradisi, tetapi anak-anak muda sekarang oh suka, ternyata bisa memainkan seperti orang juga. Artinya dengan modern, kolaborasi. Jadi istilah ya jar Padino tadi, universal lah musik ini. Kita maunya apa kemana silakan, karena tidak ada batasan. Nah tetapi kita tetap memakai etika di dalam bermusik itu, ada etikanya, caranya kayak apa. Kita kada juga nang kada tahu di bahasa lah istilah jurang tuh kan, masa main main babun di atas musik, di atas panggung berokok, nah itu kan etika itu.
0: Kada pantas.
3: Kada pantas. Atau istilahnya baju membuka kelihatan dada kan. Nah di situ walaupun kita orang tradisi, kita tetap menjaga etika, karena di dalam bermain tuh punya aturan, punya etika.
0: Inggih, bujur luar biasa ya. Nah, jadi itu ya Dansa Anak Perempat ya. Kemudian karena kita juga sudah di menit-menit terakhir ya, sudah di menit 52, mungkin dari Bu Hanpian silakan ulun beri kesempatan untuk sampaikan harapan kedepannya nih. Di momen sudah lewat sih sebenarnya momennya, tapi enggak apa-apa, di hari sedunia, di hari musik sedunia ini. Mungkin dari Pak Aman dulu silakan.
3: Ya. Harapan kita mudah-mudahan

0: dengan apa, jadi supaya kita bisa mengangkat musisi-musisi Banua di Banjar, khususnya Kalimantan Selatan, bahwa ternyata Kalimantan Selatan itu banyak melahirkan musisi-musisi, seniman-seniman yang masih berkarya dan masih punya potensi. Jadi datanglah kalian ataupun mau mengembangkan, mungkin Taman Budaya akan bersedia memfasilitasi.
1: Iya,
0: nah, jadi jangan takutan kalau hendak belajar apapun, silakan datang ke Taman Budaya. Mungkin itu.
1: Pokoknya kita jalin kerjasama dalam semua lapisan masyarakat ya, Pak ya. Nah. Kemudian sebelum kita lanjutkan penutupnya, ini ada yang bertanya di WhatsApp, kita bacakan dulu boleh ya. Ini dari Pak Amrullah, ternyata Sidin sudah mengingat nih pertanyaan ketiganya nih ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Rizal ya. Jadwal bulan Juli dan Agustus 2026 ada acara apa di Taman Budaya, Pak?
2: Kita mungkin di jadwal 22 sampai 27 itu yang musik juga ada, sastra nantinya juga ada.
1: Oke, itu terbuka untuk masyarakat umum.
2: Terbuka untuk masyarakat umum.
1: Oke, mungkin
2: kita selalu
1: nanti
2: punya apapun kegiatan yang kami laksanakan selalu melibatkan semua seniman dan masyarakat umum terbuka.
1: Mantap ya, karena seni itu universal ya, universal tadi ya. Mungkin kalau untuk informasi lengkapnya nanti bisa tahu di mana sih Pak, sosial media kah ya, informasinya? Media.
2: Tentu kami apa? Nanti begitu ada acara-acara yang akan diselenggarakan, kita selalu akan post di media sosial.
1: Di Instagram ya?
2: Instagram juga.
1: Taman Budaya ya?
2: Taman Budaya juga.
1: Oke, baik. Itu ya Pak Amrullah ya. Kemudian satu lagi ini menarik nih dari Bapak Haris dari Yogyakarta ya. Pertanyaan Sidin, bagaimana saran dalam musik yang syahdu? Demikian. Ini maksudnya musik yang syahdu seperti apa nih Pak Haris? Mungkin boleh diperjelas ya. Ada yang mau menanggapi Pak Dino mungkin?
3: Ya, kalimatnya sangat terbatas nih. Maksudnya itu arahnya ke dia apa ke orang lain ke, gitu.
1: Nah, ini belum ada lanjutan lagi ya. Mungkin kalau secara umum nih musik yang syahdu.
3: Kalau
1: seperti apa nih, Pak?
3: Musik syahdu itu begini ya. Memang dibedakan syahdu dengan sedih ya. Nah, tapi karakteristiknya sebagian sama. Biasanya kan musik syahdu tuh ya jelas temponya tuh tidak bisa cepat, tidak energetik ya. Namanya juga syahdu. Melambat, kemudian lirik-liriknya kalau pakai lirik ya, itu jelas kan menyangkut bisa hubungan dengan Tuhan, kasih sayang, dengan kekasih hati, syahdu kan. Nah, kemudian kalau contoh nyata banyak sekali. Ya kan, mau yang lagu daerah. Kalau lagu daerah itu misalnya lagu yang diciptakan Pak Anang, banyak sekali yang syahdu kan. Salah satunya misalnya Uma Abah. Bagaimana seorang anak ya sangat mengingat orang tuanya, jasa-jasanya ya. Walaupun sebagian kalau penyanyi itu ada menafsirkan dengan kesedihan sampai menitikan air mata penyanyi. Ya tergantung. Tapi kalau yang saya lebih pas tuh kesahduan, lebih
1: kesahduan
3: enak.
1: Kesahduan ya. Jadi sahdu dan sedih itu beda ya, Pak ya.
3: Ya, kalau sedih itu kan memancing air mata, ya kadang-kadang ya merista juga kan, ada kesedihan di situ. Kalau sahdu kan beda ya.
1: Sahdu kita bisa merasakan bahagia dalam sahdu ya, Pak ya.
3: Bahagia, keindahan arahnya kan. Kalau sedih namanya juga sedih kan, menyakitkan hati. Kecewa ya.
1: Jadi itu ya mungkin secara umumnya ya Pak Haris ya. Kemudian untuk kita lanjutkan lagi penutupnya dari Pak Dino, singkat saja Pak.
3: Ya, sebenarnya ada dua tapi saya pilih satu aja ya.
1: Boleh,
3: tadi
1: Pak.
3: Yang masalah penjurian itu sudah saya sampaikan ya. Walaupun itu ada kebetulan saya ini Pak untuk Kalsel, saya memang ikut training dari Papri kemarin tuh, jadi asesor satu-satunya dari Kalsel Pak. Jadi kapasitas saya ini kadang-kadang dilibatkan untuk menguji, bahkan kemarin dosen-dosen isi Pak. Jadi sampai saya ini udah jago-jago main, ternyata mereka perlu mendapat sertifikasi itu dari
1: sangat disayangkan.
3: BNSP. Jadi mau tidak mau saya dipanggil untuk wakil kali Kalsel. Nah, tapi yang saya sampaikan ini justru Pak ini ke teman-teman seniman musik ya. Biasanya kan teman-teman itu ada yang berjiwa itu Pak, dia mempunyai harapan yang besar kepada pemerintah gitu. Tanpa mengerti bahwa pemerintah juga keterbatasan.

0: Nah, misalnya kalau konteks lokal ini kan, mudah-mudahan apa yang sampai ke teman-teman sudah mulai memahami. Biasanya ada harapan terlalu tinggi, Pak. Entah ke taman budaya, ke budaya. Intinya mereka tuh kan suka minta perhatian.
1: Iya.
0: Nah, nanti kalau dianggap tidak, nanti keluh kepada sesama teman. Wah, Aunus Ulun ini kalau bahasa banyak ada dapat perhatian. Ya, saya itu membuka mindset, membalik. Saya bilang begini, siapapun pejabatnya punya keterbatasan, tidak bisa menyenangkan semua orang. Namanya APBD itu kan terbatas, Pak ya. Tidak bisa. Dari yang tampil aja harus memilih, tidak semua bisa ditampilkan, ya kan. Apalagi ide dan semacam. Tapi justru kita balik, bahwa sebenarnya seniman musik itu saya bilang kan harus berjiwa entrepreneur ya. Ya, entrepreneur itu mungkin gampangnya apa ya, kayak orang berjiwa
1: wirausaha
0: gitu ya. Jadi dia kemandiri lah. Jadi saya bilang kalau persisnya kan yang saya baca bukunya itu, yang saya pernah belajar itu kan katanya begini dalam bahasa buku standarnya, itu to use resources in a new way to maximize productivity and effectiveness. Jadi maksudnya walaupun pemusik itu bukan seperti itu, pengusaha, tapi jiwa seperti itu.
1: Iya.
0: Yaitu bisa memanfaatkan berbagai sumber ya, dengan cara-cara baru dan kreatif ya, untuk memaksimalkan produktivitas dan keefektifan. Jadi contoh nyata begini, ada salah satu pemain biola, Pak, yang juga terampil bikin biola.
1: Oh, waktu itu yang pernah mengisi di sini kah?
0: Pernah mengisi.
1: Iya.
0: Dia sama kan, biasanya ada curhat lah. Tapi saya balik, ya kan, saya bilang, kalau bahasa Indonesianya begini, kalau kami kan bahasa Banjar. Jadi saya bilang, kamu balik aja, tunjukkan dulu kamu berhasil dengan cara kamu sendiri. Sekarang mudah kan, ada YouTube, ada medsos buat memperkenalkan produk itu tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Soalnya nanti kamu akan kecewa kalau tidak bisa dipenuhi kan, karena pemerintah tuh banyak yang diurusin. Tidak, katanya bukan hanya kamu lah. Dia rupanya terdorong, dia rajin, Pak. Kebetulan anaknya itu canggih. Dia apa, biola-biola yang bagus-bagus itu kan dibongkar sama dia. Mulai pick up-nya itu dipelajari sampai bisa tadinya saya pikir dia tuh hanya merakitnya, yang ininya beli aja kan, kalau pick up untuk apa, magnet penangkap suara itu yang bagus. Enggak, ternyata dia bikin, dan itu pas sekarang hasil udah dibeli orang-orang luar negeri loh.
1: Iya.
0: Karena dia memasarkan lewat Instagram. Itu ada yang dari Itali, dari Amerika yang beli, pokok negara Eropa yang beli ke dia, bayangkan. Nah, kalau begitu kan dia udah mulai dapat perhatian.
1: Iya.
0: Karena dia udah, namanya udah kuat,
1: sudah besar.
0: Nah, jadi sebaliknya kalau dia dalam keadaan lemah mungkin susah, karena terlalu banyak orang lemah yang justru meminta perhatian gitu. Karena jarak kayak contohnya kalau dibebani ke Pak Rijal. Pak Rijal hanya punya dua tangan kan, Pak? Dua. Jadi bisa menghandle seberatan. Nah, ini kalau tidak ada pengertian, nanti ujung-ujungnya apa ya, marah, kecewa sama Pak Rijal. Padahal Pak Rijal masih udah biasa. Ya kan, gitu lah. Jadi gitu. Jadi intinya adalah, simpulannya adalah, jadi saya berharap sebagai perwakilan dari mereka juga, walaupun saya lebih banyak di intelektual musiknya ya sekarang ini, ya kalau saya jadi juri itu tetap kan itu wilayah intelektual musik soalnya. Tapi yang kurang, saya udah main secara teknis karena saya udah jarang latihan. Jadi kalau diadu, Pak, bisa kalah juga. Yang apalagi yang muda-muda kan.
1: Ya,
0: yang bertahan nih Om Aman Babun aja nih, kan bisa dikalahkan lagi, Pak. Gelarnya lengkapnya, Pak, Aman Babun Sakti.
1: Oke.
0: Nah, itu.
1: Baik, Pak Dino, terima kasih. Kemudian terakhir dari Pak Rizal, singkat saja, Pak.
2: Insyaallah kami di Taman Budi UPT Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami pastinya memberikan ruang, dan kami menganggap di Taman Budaya adalah tempat rumah mereka untuk berkreasi. Tentunya apa yang disampaikan Pak Dino juga terkait dengan bagaimana kita memikirkan bahwa para seniman ini bagaimana dengan ekonomi kreatifnya. Kami insyaallah kedepannya, dan sudah ini udah ada perdanya, mungkin kita akan apa, ada menyediakan tempat podcast sehingga UMKM akan berjalan dengan baik, seniman boleh juga ikut di sana, sehingga kreatif apa, ekonomi kreatif mereka berjalan dengan baik.
1: Luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Rizal, sama-sama. Pak Dino dan juga Pak Aman ya, yang sudah hadir di sini di Studio Perempat Banjarmasin untuk berbincang-bincang bersama Anissa. Demikian Dasanak Perempat Pandiran Bayi Sukan untuk edisi hari ini. Anissa cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompak. Jumpa lagi di Dendaman Banua edisi hari ini, di hari Selasa, tepatnya di 7 Juli 2026. Bersama Helda kali ini, yang menemani Pian Seberatan hingga pukul 15 nanti. Dan kali ini hingga pukul 11 di Dendaman Banua, dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info kuliner menarik. Kita akan bahas kuliner apa hari ini nih dengan Sanak Perompak. Pokoknya tunggu ini hubungan Pian Seberataan di Perompak ya, di sehari ini. Kesana-sana Perompak dimana saja berada, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompak FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Prompet FM, suara budaya Banjar. Dan Sanang Prompet masih di Dandaman Banua di pagi hari ini, tentunya dengan topik kita, topik-topik yang sangat menarik nih mengenai kuliner. Dan kali ini kita akan berkenalan dengan para kerabat pastel dari Makassar sampai Bolivia. Wah, jauh nih Dang Sanang Prompet. Ya Dang Sanang, ternyata nih pastel ini punya banyak kerabat dari seluruh penjuru dunia. Dari Panada yang merupakan nenek moyangnya hingga saudara kembarnya nih dari Makassar, ada juga nih Dang Sanang. Tentunya masing-masing memiliki perbedaan baik dari isian sampai cara makan. Nah, kita akan bahas mengenai pastel dan kerabat-kerabatnya ya di hari ini. Yang pertama nih Dang Sanang, ada Empanada nih. Konon ini merupakan nenek moyang pastel dan panada. Kulitnya ini lebih tebal dari pastel dan biasanya diisi dengan campuran daging cincang dan sayuran. Aslinya ini dari Spanyol ternyata. Lalu menyebar ke Amerika Latin, Filipina, dan Indonesia. Ada versi goreng maupun panggangnya nih ternyata nih Dang Sanang. Setelah itu kita mau ke di Bolivia nih Dang Sanang, ada saltenas. Pastry panggang khas Bolivia dengan kulit agak keras dan manis. Dan biasanya nih isiannya ini adalah daging dan sayuran yang dimasak dengan kuah manis pedas bagian dalamnya. Ini cukup berair, jadi harus hati-hati nih saat memakannya. Setelah itu kita ke kerabat-kerabat pastel yang lainnya lagi nih. Namun sebelumnya kita mendengarkan lagu-lagu Banjar yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Prompet FM, suara budaya Banjar.

wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih dengan perpastelan hari ini dan kerabat-kerabatnya nih dan Sanak Perempat. Tadi yang sudah ada Om Panada nih yang merupakan nenek moyang dari Pastel dan Panada. Ada juga Saltenas dari Bolivia. Kemudian kita ke Jalangkote nih. Ini kudapan asli Makassar yang bisa dibilang saudara kembarnya Pastel nih. Isiannya pun ini serupa, yaitu wortel, kentang, bihun, dan kadang telur rebus. Yang membedakan Jalangkote ini wajib dinikmati bersama sambal cair campuran cuka dan cabai. Bukan cabai rawit atau sambal kacang seperti Pastel nih, dan Sanak. Jadi itu bedanya ya. Setelah Jalangkote ada yang namanya Karifap nih. Pastry gurih yang populer di Malaysia dan Singapura. Kulitnya renyah, berlapis. Isiannya kentang dan daging berbumbu kari. Bentuknya setengah lingkaran dengan tepi yang dipilin. Konon ini lahir dari perpaduan pengaruh empanada, samosa India, dan cornish pastry dari Inggris nih dan sana. Wah, setelah itu nih ada juga nih cornish pastry. Ini merupakan kerabat pastel dari Inggris. Banyak kerabatnya ya, sanak perempat. Kerabat pastel dari Inggris ini berisi potongan daging sapi, kentang, rutabaga atau sejenis lobak, dan bawang yang dibungkus dalam kulit pastry tebal lalu dipanggang. Cornish pastry ini umumnya berukuran lebih besar dan mengenyangkan pastinya. Wah, puas, lebih puas nih orang sanak. Setelah itu ada juga nih, masih dengan kerabat-kerabat perpastelan juga, ada katibias nih, kudapan gorengan khas negara Republik Dominika dengan kulit berbahan tepung singkong. Isiannya berupa daging atau ikan. Uniknya dari katibias ini, resep ini merupakan warisan budaya suku Tiano, penduduk asli Karibia yang kemudian berpadu dengan pengaruh empanada dari segi bentuk. Nah, setelah itu ada, nah ini nih panada nih, kerabat pastel dari Manado yang sama-sama terpengaruh dari empanada. Kendati dari sisi adonan dan isian jauh berbeda, jika pastel ini memakai adonan pastry, nah maka panada ini memakai adonan roti. Isiannya biasanya suiran ikan cakalang yang sudah dibumbui. Nah, itu tadi dan Sanak Perempat, ini merupakan perpastelan ya dan Sanak Perempat dan para kerabat-kerabatnya dari Makassar sampai ke Bolivia. Ternyata banyak jenisnya dengan isian yang beragam dan jenis kulitnya juga yang beragam juga dan Sanak. Tapi ternyata mereka masih kerabatan nih ya. Ya dan Sanak Perempat, geseng pian seberataan dimana saja berada. Ternyata masih menemani pian seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 11 nanti. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sana Prompat, Habar Prompat bersama Ulun Helda. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kejadian yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026. Menurut Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmadi memadahkan, pihaknya sudah menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dengan mendirikan posko tanggap darurat bidang sosial sejak Mei 2026. Bertempat di halaman kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Ahmadi, berbagai langkah strategis nang telah disiapkan mulai dari memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, memastikan ketersediaan logistik hingga mengoptimalkan lumbung sosial di seluruh kecamatan rawan bencana. Logistik sudah bubuhan sidin siapakan di gudang Dinas Sosial maupun lumbung sosial jika terjadi karhutlah nang berdampak kepada kebakaran hutan, kebakaran permukiman. Bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, Dinsos Kalsel juga menyiapkan safe house atau rumah aman gasan mengantisipasi dampak kabut asap nangkaya yang pernah terjadi pada 2015 dan juga 2019. Fasilitas yang itu akan dikelola bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyediakan ruangan pendingin, tempat tidur, serta dukungan konsumsi gasan masyarakat yang memerlukan. Ahmad juga menjelaskan hasil pemantauan lapangan bersama BPBD Provinsi Kalsel, BPBD Kota Banjarbaru, dan BPBD Kabupaten Banjar menunjukkan jumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit air sekitar hingga 1,5 meter. Kondisi lahan gambut di beberapa titik juga mulai mengering dan retak sehingga meningkatkan potensi kebakaran. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Dinsos Kalsel menyiagakan 33 personel taruna siaga bencana, 3 mobil tangki air, 3 mesin pompa pemadam, serta dapur umum lapangan yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Kada hanya membantu saat kondisi darurat, Dinsos juga siap mendukung upaya pembasahan lahan gambut bersama BPBD, tangki melalui pemompaan air dan sungai ke area gambut gasan menjaga kelembapan tanah dan juga mencegah api meluas. Demikian Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Banjar. Dan senang perempat, kita jumpa lagi di ruang UMKM untuk edisi hari ini, hari Selasa, tepatnya di 7 Juli 2026. Dan tentunya dan senang perempat, di siang hari ini di ruang UMKM kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik, tentunya sangat dekat dengan para UMKM kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kemas menarik pembeli tertarik. Dan bagaimana nih mengenai topik kita pada hari ini, kan kita kupas tuntas nih sama perempat di ruang UMKM. Dan pastinya kita juga sudah kedatangan narasumber kita di siang hari ini. Kita ditemani dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Dedi Hamdani STMT. Beliau adalah Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan topik kita pada siang hari ini yaitu kemas menarik pembeli tertarik, ya Pak ya.
1: Siap.
0: Ya, karena kalau sekarang kalau kemasannya kurang menarik, kayaknya walaupun ujar kita tuh nyaman dari isinya malah, tapi kemasannya kurang menarik kesan kita, itu bisa kadang jadi menukar nih malah.
1: Iya,
0: jadi dengarnya kemasannya ternyata penting benar juga.
1: Nah,
0: dan topik kita pada hari ini mengenai kemas menarik pembeli tertarik. Gak senang-senang perempat, mungkin ada yang bertetakun. Ada yang empat bergabung juga tentunya di hari ini di ruang UMKM, bisa langsung aja nih di nomor telepon kita di 0511 3252602, atau bisa juga langsung nih di nomor WhatsApp kita di 0895 3405 0953. Kita juga live di channel YouTube kita dari Perempat Banjarmasin. Iya Pak, langsung aja nih, kemas menarik pembeli tertarik. Mengapa nih di era pasar modern saat ini kemasan ini bertransformasi menjadi salah satu pilar utama strategi pemasaran gasan produk IKM. Ini bukan sekedar pembungkus fisik aja ya kada Pak. Ya. Nah, bagaimana tuh Pak?
1: Oke, sahabat Perempat Banjarmasin. Kami dari Dinas Perdagangan dan Industri Kota Banjarmasin sengaja mengangkat tema ini pada pertemuan kita. Jadi dulu pengusaha kita, terutama IKM, UMKM kita, produk-produknya cuma sekadarnya saja, asal terbungkus ya.
0: Iya, asal terbungkus ya. Saja.
1: Nah, tapi sekarang ini nggak bisa. Jadi ada penelitian, 70% sekarang konsumen itu melihat bagaimana tampilannya. Ya, ini kita contoh saja, yang penjual kerupuk atau pisang goreng ya, atau kerupuk pisang ya, sama barangnya beda tempat, beda kemasan. Contoh yang bergerobak kemasannya apa?
0: Plastik.
1: Isinya berapa? Sama, kita anggap aja mereka sama-sama 100 gram. Tapi begitu dikemas dan yang bagus, tulisan kerupuk pisang macam-macam ya, masuk di retail, harganya bisa 4 kali 5 kali lipat. Nah, itu kan. Padahal bentuknya sama, rasanya mungkin bisa sama. Yang ori misalnya sama-sama ori ya. Nah, itu tadi fungsi kemasannya sekarang bukan sebagai tempat untuk menempatkan produk saja, tapi sekarang sebagai sarana promosi. Ya. Secara umum, kemasan itu ada 3 fungsi ya. Yang pertama, mereka itu sebagai tempat produk. Iya. Ya, wadah nih. Kantongan plastik sama, kemasan juga kan, wadah. Tapi sekarang bertransformasi. Kemasan sekarang ini dituntut juga sebagai tempat untuk promosi produk. Iya kan? Ya, tentang plastik bandingkan dengan bungkusan sekarang, ditata dua aja, orang pasti akan lari yang gambar bagus.
0: Bagus
1: ya, gambarnya bagus. Ada jelas nih, apa mereknya kan? Nah, selain itu, kemasan sekarang adalah tempat untuk menjaga agar produk itu tetap awet. Pian bungkus pakai kantong plastik, malam dibeli, besok udah
0: layar.
1: Nah, itu sekarang fungsi kemasan di situ. Ya, jadi sudah ada perubahan paradigmanya bahwa kemasan-kemasan produk kita ini sudah dituntut oleh konsumen supaya bisa memenuhi isinya. Ya. Nah, baru ada peraturan dari Kementerian Perindustrian, kemasan produk itu minimal harus mencantumkan 6 kategori ya, yang wajib ada dalam kemasan. Nah, yang pertama terkait dengan nama produk. Kantongan plastik bengaran lah.
0: Ada.
1: Ada.
0: Tahu kita di mana nomornya, mereknya apa?
1: Betulisan lah halalnya, Jar. Halal kan ada, Jar. nambah tulis aja di rombongnya halal ya. Tapi di pasarnya ada loh. Ada. Nah, beda dengan kemasan kita. Nambah tulis halal. Dari jauh-jauh udah melihat ya, ya halal bah aja. Mak, halal mah aja kalau itu karet ya. Nah, itu loh. Baru kedua, siapa penanggung jawabnya? Siapa yang produksi ini ya? Jika kita kena sakit paru ya, ke siapa kita menuntut nih ya? Pada tahun ini. Nah, itu juga fungsi kemasan, kita ada informasi di sana. Nah, baru ada izinnya, ada izin beredarnya, izin edarnya. Timbul kada izin edar ya, timbul bermasalah ya. Ini kada boleh edar, ternyata beredar juga. Nah, kena nanti undang-undang perlindungan konsumen. Nah, itu juga. Jadi konsumen kita ini memang kritis. Kalau ada apa-apa, siapa tanggung jawab ya? Nah, hal-hal itu yang harus tercantum dalam kemasan. Nah, selanjutnya yang paling penting, ada luar siapa bila aja.
0: Nah, itu kadang penting nah, juga tuh.
1: Jadi kalau produk-produk kita yang kada bekemas ini, rancak itu kada jelas. Ya, kada luar siapa bila. Nah, sekarang kita sudah ada undang-undang perlindungan konsumen. Kita harus, produsen ini harus memberikan kepastian bahwa produk yang disampaikan konsumen ini aman. Masa edarnya masih berlaku. Ya, ada jaminan dari mereka. Tentunya juga satu cara melindungi produsen juga. Jika konsumen mengkonsumsi yang di luar kada waktu edarnya, jangan salahkan produsen dong. Pian sudah tahu bacaannya. Ini sudah kada luar, kenapa pian tukar? Kenapa pian makan? Nah, itu. Kadang-kadang kan mereka kelamaan menyimpan nih. Nukarnya tahun lalu di kulkas saja, nyaman aja masih jar. Padahal pas edar belangsa. Nah, hal seperti itu tuh harus dipahami juga. Jadi jangan salahkan produsen juga. Jadi pian udah baca, udah kada luar, kenapa pian makan juga ya? Jadi salah satu itu juga fungsi pentingnya dari kemasannya harus betulis ya. Nah, baru juga memastikan bahwa apa yang dijual dan diterima oleh konsumen ini sama. Apa ya? Gramasinya, isinya. Penting loh. Jangan sampai kita nukar 1 liter ya. Kita kan sampai 1 liter. Nah, hal-hal seperti itu juga wajib ada di dalam kemasan. Selain di dalamnya ada bahasa bahan, daftar isi bahan. Jadi dia buat dari apa? Ya, contoh ya, gula, susu ya. Dari apa barangnya, Nek? Susu bujur kah atau perasa susu saja? Nah, itu juga perlu dicantumkan di dalam kemasan. Jadi kita kada salah, Nek. Kalau jar, kenapa dia kada ada susunya? Pian baca situ tulisannya, Pak, perasa susu aja ya. Nah, bukan susu asli memang kami jual, Nek. Nah, kami kan jujur lah penjual, menyatakan bahwa ini memang perasa susu aja, bukan susu asli nih. Nah, sama kayak perasa jeruk ya. Perasa jeruk aja, bukan jeruk asli. Jangan pian cari jeruknya di sini. Nah, hal seperti itu yang memang seharusnya disampaikan oleh produsen ya pada produknya dan tercantum dalam kemasan. Jadi pembeli pun juga harus baca. Nah, melalui kegiatan kita hari ini kami menyampaikan pentingnya kemasan, pentingnya konsumen membaca apa informasi yang disampaikan dalam kemasan ini. Selain tampilan dari kemasan sendiri, ya, jadi ada juga berkata jangan lihat yang bagus aja lah, lihat isinya juga, dibacalah. Jadi kada salah, ibaratnya kita bakat nih itu udah tulisan ini ada nah. Jangan salahkan kami lagi, ini tulisannya ada. Yang salah kalau kada kita tulis. Nah, itu salah ya, betul.
0: Itu salah.
1: Nah, itu. Nah, jadi itu yang wajib di dalam, yang harus tertampang atau dimunculkan di dalam kemasan. Nah, bagaimana hubungannya dengan tugas kami di Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Banjarmasin? Kami memberikan layanan kepada UMKM, IKM yang punya produk-produk yang kemasannya perlu ditingkatkan. Kami punya layanan di rumah kemasan.
0: Rumah kemasan.
1: Ya, alamatnya tuh di Kayu Tangi, Komplek Meranti. Silahkan pian datang ke sana. Kami memberi fasilitas untuk desain. Ya, jadi pian datang begisah aja dulu. Produk pian apa? Pak, ulun nandak beulah wadah gasan telur asin Pak aja. Berapa puting pian banyak menjual satu kemasan? 3 puting aja Bang Pak aja. Nah, kita desainkan dulu aja. Apa mereknya? Kada Pak, masih mereknya Pak aja. Kawalah, ayo kita bikin sama-sama. Nah, hal-hal seperti itu kita layani dan itu gratis.
0: Gratis.
1: Jadi hal-hal seperti itu yang kita berikan fasilitasi dari desain sampai jadi dan kami cetakkan barangnya. contoh aja pang lah, ada skala besar kada yang kami cetakan untuk cara promosi 3 buah kita cetakan. Begitu dia dapat pasar, pak bolehlah kami cetak lagi pak, ada yang nukari pak, banyak pak aja. Hah, ayo ya boleh 15 puting aja lah tambahannya lagi. Nah setelah itu kan dapat pasar lagi, ayo pian bawa keluar gitu cetakan yang banyak yang mantri. Karena memang semuanya itu gratis dan banyak yang hendak juga. Kalau itu aja kasihan pulang yang lain. Nah tapi yang nyata dulu, desain ini kami akan memberikan filenya. Kalau pian bawa ulah 4 layar pasti file akan diberi. Kalau di kami akan memberikan filenya, silahkan pian cetak ulang di tempat lain. Ya, tapi untuk awalnya kami berikan. Biasanya DKM ini kan tak contoh dulu, baru dia berjual, dapat pasar, ada reorder, kita bantu untuk di awal. Setelah itu dia kawal berkembang sendiri. Nah, pada kawal pang kita terus-terusan lah, banyak nih antriannya.
0: Banyak antrian lain, hendak jual.
1: Hendak jual soalnya yang lain. Nah, jadi itu yang kita kawal. Termasuk di dalamnya, kita memberikan masukan bagaimana supaya kemasan ini menarik, bagaimana supaya kemasan ini sesuai standar industri. Yang tadi yang wajib ada dalam kemasan apa saja, termasuk di dalamnya jika produk-produk ini belum mempunyai sertifikasi halal, kami bantu. Belum punya perlindungan terhadap mereknya, kami bantu. Nah, jadi kami ada dua fasilitasi terkait sertifikasi. Pertama, sertifikasi halal sendiri. Yang kedua, perlindungan mereknya dari Kemenkumham. Kementerian Hukum sekarang misalnya. Jadi, kita lindungi mereknya. Pak, mereknya apa? Si Aloh ya. Nah, ayo kita daftarkan. Jadi mereka, si merek Aloh ini juga sempian-pian aja nih tempatnya. Ada lagi yang lain. Nah, seperti itu yang kita kasih perlindungan bagi industrinya. Selain juga dengan kemasan yang menarik, kemasan yang sesuai standar, kita juga memberikan kepastian jaminan produk kepada konsumen. Ya, supaya konsumen kita jelas, aman, terlindungi, bahwa produk yang mereka beli adalah sesuai dengan standar industri dan dipastikan keamanannya. Seperti itu.
0: Nah, komplit banget sudah ya keadaannya Pak Lah. Ibaratnya ini untuk produknya dikawani, ibaratnya mau ulah. Ya kalau amun kadada jual lagi kan ngarannya digani jual mau ulah ngarannya, didesainkan jual ibaratnya. Amun sudah skala besar, sudah banyak yang memesan tadi ya kalau silahkan, biar anak mau ulah tapi di luar.
1: Ya, kita bantu nanti mengonekkan dengan permodalannya, dengan perbankan, kita bantu.
0: Dibantu jual, jadi sudah komplit malah.
1: Ya, tinggal handak kerja lagi.
0: Tinggal gawi aja yang penting niat pian bujur-bujur.
1: Jualan gitu.
0: Berjualan. Nah, ibaratnya apalagi kan dari Jarpian tadi kan ada 3 pilar tadi kan.
1: Iya.
0: Dalam fungsi utama kemasan tadi, tentunya dari itu semua, dari yang fungsi 3 pilar tadi itu malah tentunya itu berfungsi ini secara sinergi dalam melindungi produk sekaligus menaikkan kelas produk bagi UMKM itu sendiri.
1: Ya,
0: bagaimana nih sinerginya dalam menaikkan produk itu sendiri nih menurut Pian nih?
1: Oke. Salah satu kendala UMKM kita, IKM kita adalah pasar. Pasar ini sangat riskan, ya, sangat bergantung kepada jaminan produknya. Nah, seperti kami sampaikan tadi, ya, kualitas produk ini begitu masuk ke pasaran, dia akan terbantu dengan kualitas kemasan yang baik. Karena salah satu fungsi dari kemasan tadi adalah melindungi produk.
0: Melindungi produk.
1: Ya, ya tadi yang gorengan malam ini besok ada layat, nah itu fungsi kemasan.
0: Itu fungsi kemasan.
1: Nah, jika itu tidak dilakukan, bagaimana dia bisa bersaing di pasar? Bagaimana dia bisa dapat tempat di pasar? Bagaimana bisa mendapat keyakinan publik bahwa produknya itu bagus? Nah, jika itu tidak dapat, bagaimana dia mau naik kelas? Bagaimana mereka bisa bertahan di produknya? Nah, mulai salah satu sisi aja dulu, kemasannya kita baiki. Kita baiki kemasannya, bikin kemasan yang bisa menarik mungkin, tapi tetap menjaga keamanan produknya, jaga kualitas produk. Itu yang kami coba dampingi kepada IKM kami, UMKM kami, supaya mereka bisa tetap berusaha, tetap meningkat.
0: Iya, jadi ini kemasan sudah diperbaiki sedemikian rupa, ibaratnya karena kalau kita tuh kan dari mata turun ke hati ya, kalau dari mata
1: itu
0: turun ke dompet kalau kita beli. Iya, tentunya dengan namanya kemasan ini juga sangat riskan juga, apalah kalau kemasannya bagus, ini sesuai dengan isinya, insya Allah namanya pembeli kan balik lagi. Nah, ini ada juga nih pertanyaan dari channel YouTube kita nih,
1: Pak.
0: dari Anita Yaomi 12. Kalau kita lihat nih kemasan-kemasan produk di Jepang nih Pak, itu punya aturan yang ketat untuk kemasan, yakni gambar atau foto yang ada di kemasan itu harus sesuai dengan isi produknya. Apakah di Indonesia juga diatur seperti itu? Habis itu juga karena si Dini sering menukar produk packagingnya tuh bagus, jersey Din. Fotonya di packagingnya ini mengulah mengugah selera, tapi pas dibuka bentuknya lain. Dan setelah itu si Din kecewa dan kadang hendak membeli produknya lagi. Nah kecewa kan kita tahu sendiri kan kalau produk di luar itu kadang ukurannya pun harus sama nih dengan gambar kemasan. Nah kalau di wadah kita nih kayak apa nih aturannya nih Pak?
1: Oke, salah satu tadi syarat dalam pembuatan kemasan memang produk, ya kan, ada kan nama produk itu biasanya kami sudah mendekat nama produknya apa, gambar produknya apa, yang isinya itu nah itu yang harus ditampilkan di dalam kemasannya. Jadi orang udah melihat jangan nukar kucing dalam karung lah. Nah itu gitu kan. Jadi barang di dalam kemasan ini dengan yang ditampilkan di dalam di luar produk harus sama dulu.
0: Harus sama.
1: Jangan ukurannya kan beda-beda kan. Nanti barangnya sama dulu. Kalau di dalamnya jualan kerupuk pisang, gambar depannya kerupuk pisang. Jangan kerupuk yang lain. Nah kan gitu. Nah itu pertama yang kita harus jaminkan. Jadi salah satu dampingan kami ya, pelayanan kami adalah memastikan bahwa UMKM, IKM kami ini paham bahwa yang dijualnya di dalam produk harus sama dengan yang ditampilkan di dalam fotonya. Itu termasuk dasar ya. Nah yang kedua tadi pertanyaannya Mbak Anita tadi, ada nyaman Pak ternyata ya.
0: Karena sesuai ya, gambarnya pindah bagus banget, soalnya dalamnya nang kaituan ya.
1: Itu tadi yang kami berikan masukan, jangan pian mundiri kan pengusahanya. Pian menawarkan barang kayak gini ternyata kada. Nah akhirnya apa? Pian seorang yang rugi. Makanya kita meminta kepada pengusaha kita, tolong jaga kualitas produk. Ya, kita sudah bagus-bagus gambarnya, kualitas kita kadar baik. Yang rugi siapa? Pian. Karena memproduk itu kadang mungkin pian cuma produk sebuting aja. Pasti banyak. Jika sudah ada yang kurang bagus dan tidak diterima oleh publik, konsumen, pasti akan tarik. Pasti kada payu. Berapa kerugian pian? Mending kita nggak usah ngejar omset besar-besaran, tapi kita tetap menjaga kualitas.
0: Kualitas.
1: Nah ini yang tadi yang kita harus sampaikan, dan kami terus-terus dari bidang perindustrian pembinaan kepada MM, tolong kita jujur dalam produk kita. Makanya tadi kenapa di dalamnya itu juga masuk komposisi kan, ada komposisinya. Komposisinya apa aja tulis.
0: Iya. Dan ini ada telepon lagi kok. Siap. WhatsApp kita nih, di WhatsApp kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amrullah, silakan.
2: Selamat siang, Pak. Siapa nih?
1: Edi, Pak.
0: Dengan Bapak
2: Pak Edi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi.
1: Waalaikumsalam.
2: Anu saya nih sekolah ya, mendengar RRI ini sekolah bagi saya. Siang ini saya dapat pengetahuan tentang kemasan gitu. Gini, saya pertanyaan banyak tapi pasti Bapak jawab cukup sekali jawab aja. Sampai 5 Pak. Kata Bapak. Satu ya. Bahan kemasan nih, khusus kemasan Helda ini, saya khusus kemasan aja. Bahan kemasan ini apa aja yang dibolehkan? Plastik kah, mika kah, aluminium foil kah, kertas kah, bahkan atau daun kah? Gitu. Ya bahan kemasan. Yang kedua, berat dan ukuran maksimal kemasan itu apa? Harus berapa? Ada ukuran maksimal minimalnya, berat ukuran. Kemudian bentuknya apakah harus segi empat, bulat, lonjong, panjang? Ya apa itu gitu. Kemudian yang keempat warna Pak, warna hitam boleh lah Pak atau harus putih, kuning, merah gitu warna kemasan nih. Nah terakhir harus dicantumkan ya berarti yang halal apa IB-nya dan rancak saya nemui anu Hildai juga Pak Edi itu apa namanya di kemasan itu. Wadah ini atau kulirnya tapi kada ada alamatnya perusahaannya kada ada
0: kurang
2: coba kan mestinya Banjarbaru atau Banjarmasin nih ini saya tuh alamat perusahaan tuh juga harus ada. Dari Jawa kah, dari Kalsel kah gitu. Makasih banyak lah, panjang tapi cukup Bapak Jota.
1: Siap, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Bapak Amrullah banyak pertanyaannya, ada 5 tadi malah. Nah, mungkin karena Bapak hendak menjawabkan pertanyaan dari Bapak Amrullah, namun sebelum Bapak menjawabkan nih, siap, pertanyaan dari Bapak Amrullah, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Kesanak-sanak perompat hendak bergabung lagi, silahkan ulun tunggu. Kami tunggu pian seberataan di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Sambil menunggu sanak perompat yang hendak bergabung lagi, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
0: Perompat FM, Suara Budaya Banjar, Sanang Perompat, masih di ruang UMKM dengan topik kita, Kemas Menarik, Pembeli Tertarik. Ya, masih bersama dengan Bapak Dedi ini. Ya Pak, tadi pertanyaan Bapak Amrullah yang banyak tadi, yeah, ada 5. Yang pertama tadi kan, bahan kemasan itu terbuat dari apa aja nih yang dibolehkan biar sidet? Nah, habis itu berat dan ukuran kemasan itu maksimal dan minimumnya itu berapa nih Bu yang diperbolehkan? Habis itu bentuknya bagaimana nih kemasan, apakah bentuk yang seperti apa aja yang dibolehkan nih? Habis itu untuk warnanya sendiri bagaimana? Habis itu harus dicantumkan ya, kan tadi halal dan berbagai macam keterangan lainnya termasuk alamatnya. Kadang kada tahu kan alamatnya di mana. Jadi bingung nih pembeli yang hendak tukar langsung atau bagaimana. Silakan ya, Pak.
1: Oke, makasih Pak Amrullah. Jadi begini, mungkin kita masuk dulu yang standar ya. Jadi standar kemasan yang bagus sesuai dengan ketentuan teknis dari Kementerian Perindustrian, seperti saya sampaikan tadi bahwa memang harus mencantumkan nama produk ya, wajib ada izin edar itu tadi, yang izin-izin merek itu harus ada ya, termasuk di dalamnya komposisi, mana alamat penanggung jawabnya, produsennya siapa, nah, itu harus wajib ada Pak. Nah, kalau pihak temukan itu tidak ada, berarti kamu pastikan dia belum memenuhi standar industri. Dan itu pasti belum mendapatkan pembinaan dari instansi terkait. Dia belum masuk ke sistem industri. Jadi dia belum memenuhi standar lah itu, Pak. Itu yang sana. Jadi kami mendorong ya pengusaha-pengusaha kami, pengusaha-pengusaha kita, pengrajin kita, UMKM kita, ayo lengkapi standar itu, munculkan standar-standarnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, bagaimana kan Pak kemasan itu? Balik lagi, kemasan yang boleh dipakai itu adalah yang harus memenuhi standar food grade. Ya untuk makanan ya.
0: Untuk makanan.
1: Ya, jadi apapun bentuknya, mau besar, kecil atau timbang gimana, supaya food grade dan disesuaikan dengan produk yang pian pakai. Produknya, jangan pian produknya itu anggap aja lah banyu ya, jualan setrum. Pakainya kalengan. Ya kan? Itu ya. Ada bahaya untuk ada karbonasinya bisa karatan. Ya, kita sesuaikan dengan bentuknya. Apa yang pian jual? Ya, kita sesuaikan. Tidak ada batasan sebetulnya dalam itu. Tapi balik lagi, pertama standarnya adalah food grade. Nah, itu. Kedua, pian harus sesuaikan dengan nilai biaya produksinya. Ya. Jadi kalau bahan yang dijual tuh murah, jangan pakai kemasan yang mahal-mahal.
0: Rugi.
1: Karena pian kada payu. Ya, biaya produksinya akan besar. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan sana. Gunakan warna. Memang dianjurkan untuk warna kemasan tuh yang terang, yang bisa kelihatan barang di dalamnya, ya. Nah, sekarang kemasan-kemasan kerupuk-kerupuk kita ini ya, snack-snack kita banyak yang berlapis aluminium. Nah, fungsi aluminium ini tadi menjaga agar kualitasnya tetap terjaga pada layat ya.
0: Iya.
1: Ya, ya kan? Double sealer ya. Double ya. Jadi kalau pian sekarang untuk retail kemasan produksi kita nih ya, hasil produk dari KM kita yang mau masuk ke retail sekarang disarankan double sealer. Kenapa kami minta? Kenapa ya ada yang mengutil, Pak? Ya dibukanya, Pak, ya klipnya aja. Diambil ya, dapatkannya pulang. Nah, makanya syaratnya sekarang ada klip di dalam, paling ujung ada di seal. Nah, jadi aman, Pak, aja kalau dia membuka, dia membeli. Kalau sealer, Pak, aja di klipnya dibuka, diambil di sini, dapatnya lagi, ada kelihatan, Pak, aja.
0: Ini gak ketahuan.
1: Nah, jadi hal-hal seperti itu yang sekarang kita sesuaikan. Nah, fungsi kemasan sekarang di situ. Nah, jadi gimana Pak untuk kemasan, silahkan sesuaikan dengan produk pian, tapi tetap syaratnya ada food grade itu harus utama. Ya, bentuknya gimana? Sesuai bentuk pian, ya. Banyak sekarang kemasan-kemasan itu yang unik-unik. Itulah tadi seperti kita sampaikan tiga fungsi kemasan sebagai promosi di situ. Pian jualannya mungkin cuma wadai bolu, tapi pian bentuknya bagus unik. Dilihat oleh konsumen, ya bagus benar tempatnya aja tukarinya.
0: Ya,
1: nah, hal-hal seperti itu kan. Jadi sekali lagi bentuk ini tergantung pada selera pian, dan itu insya Allah di rumah kemasan kami bantu untuk desainnya. Kita sesuaikan. Ya, seperti tadi yang berjualan telur lah, jualannya cuma satu set, cuma 3 buah, jangan pakai yang untuk 6 buah. Boros pian. Nah, harus yang lebih simpel lagi, karena itu bahkan merupakan bagian dari biaya produksi yang harus pian keluarkan. Kalau itu semakin besar, pian akan bersaing, kalah bersaing harganya nanti di pasar. Ya, kalah bersaing pian akan pasti lebih besar lagi, lebih mahal lagi jualnya, karena biaya produksi pian tertukar kemasan yang larang, ya, yang tidak ada sesuai dengan produk pian. Jadi sekali lagi, tolong disesuaikan dengan produknya, pilih kemasan yang aman, yang kuat, ya, tahan lama, dan tetap cari yang food grade seperti itu.
0: Iya, jadi harus bujur-bujur sesuai nih. Dan namanya kemasan ini mungkin tergantung kreasi bubuhan si dinang bikin usaha lah.
1: Yeah.
0: Mungkin semenarik mungkin lah.
1: Yeah.
0: Kayak tuh nah, anak-anak kayak apa ini dibantu juga kan.
1: Yeah.
0: Entah anak bentuk nang kayak apa. Kadang yang lebih uniknya bisa menarik perhatian pembeli.
1: Iya, kan? Yeah, benar.
0: Karena bina lain jadi bina lucu, yeah, kan jadi kita tuh kan. Lalu ada juga orang karena melihat karena lucu atau menarik gitu lalu menukar. Masalah rasa tuh imbah manukar dah dulu aja. Amun ingin nyaman babulik
1: lagi kuat. Ya seperti itu, bujur itu.
0: Nah, dan tadi kan nah ini dua Pak nih mungkin mengenai mencantumkan informasi yang benar dan akurat nih, mungkin mencantumkan ingredient dalamnya ataupun yang mungkin ada terkait dengan bagaimana dari kadaluarsa nama produk dan mungkin bahan-bahan yang tercantum di situ kan harus ada juga kan ya Pak, yeah, di situ tuh, supaya ibaratnya kita konsumen ini juga tahu apa aja di yang tercantum di dalamnya. Kalau wine kan yang namanya konsumennya ada juga yang bisa alergi atau apa, yeah, kada boleh ada ini itu. Nah jadi itu harus bujur-bujur lah pada dalam mencantumkan, yeah, itu tuh apakah nih pencantuman nilai gigi juga ada juga di situ loh Pak.
1: Emang secara umum itu tidak disyaratkan, tidak untuk gizi, tapi ya, untuk yang bahan penyusun ingredientnya memang harus
0: ada. Harus ada Pak.
1: Karena salah satu syarat itu juga ingredient ini masuk salah satu syarat dalam sertifikat halal. Jadi dalam sertifikat halal itu bahan penyusunnya, ingredient itu harus ada, harus disampaikan. Nah, jadi itu juga jadi parameternya yang bisa kita kontrol nanti ke depannya.
0: Jadi ibaratnya konsumen kita ini juga tahu nih ingredientnya apa di dalamnya. Bukan hanya sekedar mungkin kayak promosi di luarnya aja. Ya, karena ada kan gitu ya Pak ya, kemasan nih produksi ini misalnya dari anu jar, ibaratnya rendah gula jar. Nah kita karena tahu kan di belakangnya segulanya macam apa aja yang dibuatnya. Ya. Kadang itu ada yang sesuai, bujur-bujur sesuai. Kadang ada juga yang kurang sesuai. Jadi ya, kita harus bujur-bujur, harus jeli lagi. Malah jadi harus sesuai yang namanya keterangan di depan, promonya di depan dengan keterangan di belakang isinya, dan isinya ya, juga yang sampai mengecewakan.
1: Benar,
0: nih karena kita bisa juga berasa jong nih Pak Ai, ibaratnya menukar nih gambarnya pindah bagus, pindah pas dibuka umah aja kita dalamnya aja kita sain nih ada kantongan ibaratnya bungkusnya ganal nih
1: ya, isinya
0: makanya isinya kok dihitungi
1: ya. Itu tadi jari kami pada ke pengusaha kita, jangan bunuh diri Bian. Pian menawarkan kayak gini ya senilai lain. Nah akhirnya Pian akhirnya dicap nih kada baik produk Pian. Nah hal-hal seperti itu yang terus kita memberikan edukasi, tolong jual sesuai dengan yang Pian janjikan.
0: Jadi harus sesuai nih ya, kenapa lah dengan yang dijanjikan tentunya. Nah mungkin untuk struktur sistem kemasan ini sendiri, nah ini bagaimana nih Pak?
1: Jadi kemasan itu sebetulnya ada tiga secara struktur ya. Yang kemasan yang langsung berkenaan dengan produk. Ya contoh itu tadi kan yang kontak langsung dengan produk. Kayak botol air mineral ya. Itu kan langsung kontak tuh. Langsung kena dengan produknya. Itu tuh secara struktur. Jadi kita lihat tadi kenapa ini harus yang food grade karena langsung berkenaan. Ya kena dengan produknya. Macam-macam kan. Kayak tadi kami contohkan yang menjual keripik pisang. Bahannya apa? Bungkusnya kantong kresek ya. Makanan cak bandar kantong kresek kita ini warna hirang.
0: Tinggi, padahal makanan.
1: Makanan. Nah, itu tadi kalau coba kita harus pandai juga sekarang. Biasanya kantong-kantong kresek yang hirang itu merupakan hasil dari daur ulang. Nah, sebetulnya secara kesehatan kurang bagus apalagi kena produk-produk yang panas. Nah, apa sekarang namanya mikroplastik. Nah itu kurang bagus sebetulnya. Jadi tolong disampaikan juga bahwa jangan pakai yang kantong hitam untuk yang makanan yang langsung terkena, tersentuh, yang di posisi struktural itu yang langsung ya jangan. Nah baru ada juga yang sekunder. Sekunder nih yang primernya langsung dibungkusnya lagi. Lapis kedua
0: kontak kamu
1: ya, kadang kena langsung.
0: Kadang
1: nah itu struktur ya. Nah yang tersier tuh udah masuk dari itu di box lagi, misalnya kita jual lusinan terus kotak besar lagi. Nah itu aja struktur kemasannya.
0: Kemasannya
1: ya, tapi yang paling penting adalah yang bagian pertama yang langsung terkena dengan produknya. Itu yang harus kita jagakan dan harus kita pastikan itu dengan kualitas yang food grade tadi. Seperti itu
0: harus bujur-bujur terjaga
1: ya,
0: harus food grade di barang. Harus kita harus melindungi konsumen kita
1: ya,
0: juga dengan kemasan-kemasan terbaiknya juga. Mungkin kalau misalnya kemasannya ini bagus atau lucu nyaman dilihat, tapi kalau kada food grade kan ya percuma ya Pak ya.
1: Kasihan konsumennya sebetulnya.
0: Kasihan konsumennya.
1: Dan akhirnya usaha kita juga rugi akhirnya, begitu ada kendala, ada kejadian, orang akan tarik diri enggak mau lagi jual itu. Itu pasti mending enggak menjual, tiba ada masalah hukum, bahaya lagi kan?
0: Bahaya lagi itu.
1: Ya, hal seperti itu yang harus diketahui oleh produsen kita nih. Oleh pengusaha-pengusaha kita.
0: Mau minimalisir semua hal itu ya,
1: yeah,
0: Pak ya. Setidaknya dari awal kita harus meminimkan hal-hal kerugian yang akan merugikan kita lebih banyak lagi. Yeah,
1: gara-gara kemasan kayak gitu kan akhirnya usaha kita habis ya.
0: Padahal sudah lapah-lapah nih, mas, sudah bujur-bujur, mau lah tapi kemasannya kurang bagus, dan mungkin itu dipermasalahkan di kedepannya nanti, jangan sampai yeah. seperti itu ya untuk para UMKM juga. Nah mungkin untuk standar regulasi label kemasan ini sendiri ini bagaimana nih Pak?
1: Seperti kan sudah kami sampaikan, label kemasan memang ada kewajibannya yang harus muncul ya di dalam kemasan ini. Jadi ada brandnya, ada nama pengusahanya, alamat produksinya di mana, kadaluarsanya, waktu halalnya ada, ya kan, gram asinnya ada, itu yang wajib-wajib, ya. Nah, memang ada tambahan ke bagaimana itu terbentuk kondimennya apa-apa saja, itu juga harus ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kami sampaikan kepada pengusaha kita, ini adalah jaminan kualitas dari produk Pian. Ya, kalau Pian kadang menuliskan ini, konsumen itu akan mempertanyakan, ini siapa?
0: Ampunnya.
1: Ya, ini di mana tempatnya? Ini apa isinya? Nah, seperti yang Pian tadi, ternyata dia salah satu dia, Pak, belum kada bisa, Pak, ya, kalau makanan itu ada sahangnya. Belum ada rezeki, Pak. Nah, kalau dia baca kondimennya, kalian baca, wah, ada sahangnya, jangan nukar ini.
0: Terjadi.
1: Nah, hal seperti itu sebetulnya yeah. yang kita sampaikan. Mm. Ya, jadi konsumen kita akan baca, oh, ini kami kawan nih, Pak, aja. Nah, kadang ini aja yang ada sahang, ya. Wah, kami kadang-kadang yang pedas nih, Pak, ya. Yang ini aja. Nah, hal-hal seperti itu kan seharusnya disampaikan di kemasan produk.
0: Kemasan harus jelas, Pak, ya. Harus jelas. Dan juga ini mungkin tanggal kadaluarsanya
1: juga penting. Jelas, jelas.
0: Tuh, amun tulisan tanggal kadaluarsanya nih jelas juga tulisannya. Nah, kita sebagai konsumen tuh himung juga, Pian.
1: Tahunya, oh, kapan harus dihabiskan ini.
0: Nang paling ribet tuh, Pak, kalau misalkan tanggal kadaluarsanya ini KTP jelas tulisannya.
1: Memang ada standar memang, ya. Jadi standar. Jadi ukuran huruf pun ada standar di dalam kemasan. Jadi kita minimal 4 mili ketinggiannya itu harus kelihatan. Jadi orang kada pakai kacamata pun kalau baca. Nah itu. Jadi jangan juga harus pakai kacamata dulu harus baca ya. Jadi memang ada standarnya untuk tanggal kadaluarsa itu ada standarnya harus bisa terbaca.
0: Harus terbaca, harus jelas tuh sebenarnya yeah. Pak ya. Ada halalnya juga kan bisa kita di sini, ada BPOM-nya juga ini. Izin edarnya, habis itu berat bersihnya juga
1: Kesehatan.
0: Harus ada nih, berataan kan harus sesuai kan yeah. dengan isinya. Nang kaya nang ujar nang sidin takonakan di channel YouTube kita tadi juga nih kan, kalau yang di luar negeri kan mungkin lebih lebih ketat lagi
1: malah
0: ujarnya tuh anu kayak apa bentuk makanannya ini harus sama ukurannya lawan kemasannya. Ibaratnya sampai di tatingnya tuh napa ai gitu nah malah ibaratnya tingginya nih ukurannya harus sama lawan di gambar tuh jar. Nah, mungkin kalau kita di sini masih berproses,
1: Pak. Kita berproses. Masih berproses. Tapi yang nyata dulu gambar di dalam di luar itu sama dengan yang dalam.
0: Bentuknya sama bentuknya produknya.
1: Nah, itu dulu.
0: Itu dulu.
1: Itu dulu jangan di luar nih gambarnya waluh, di dalamnya lain.
0: Nah, itu. Bingung gitu kan
1: orang itu.
0: Ya bingung juga kan nanti pembelinya. Oh, gambarnya di luarnya ini kenapa isinya seperti ini, jarnya kan. Nah, untuk layanan rumah kemasan sendiri ini Pak di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ini bagaimana ini? Mungkin bisa lebih jelas lagi mungkin dari sanak perompak atau para UMKM lain di luar sana yang masih bingung mungkin dengan aduh ya kayaknya aku masih bingung deh dengan kemasan ini nang kayak apa nih, hendak kemana betakunya atau kayak apa nih harus kayak bagaimana ibaratnya nang belum beisi apa jadi kita tadi itu kan kada beisi merek ngaran-mereknya juga kata pikirakan lagi asik bejual haja ajar ya Allah. Nah kayak apa tuh Pak?
1: Okay. Silahkan. Ada memang beberapa kemarin yang datang tuh mereka sebetulnya sudah punya usaha ya, mereka punya usaha rumahan. Contohnya aja kemarin ada produk roti. Kami tanyain, berapa sih sebetulnya omset sehari? Kami sudah 200-300 produk buah per hari, Pak. Tapi kami buat jual kosongan, Pak. Artinya apa? Kami kemasan tanpa ada nutrisi sama sekali. Kami jual ke pengumpul lagi, Pak. Nah, udah berapa lama? Udah lama, Pak. Gimana, Pak, supaya kami ini punya usaha sendiri? Biar mau nggak membantu? Oh, gimana, Pak? Datang ke rumah kemasan. Nah, jadi mereka baru tahu ternyata selama ini pemerintah kota punya fasilitasi itu ya, jadi mereka kami dorong untuk ikut di program kami. Syaratnya nggak banyak-banyak kok, mereka cuma harus orang Banjarmasin, domisilinya produksinya ada di Banjarmasin ya, baru mempunyai nomor induk berusaha EIB. Marilah Pak, bolahnya cuma saja Pian, foto KTP aja tuh Pian. tempat mampir di mana. Ayo daftar NIPD, perizinan hari ini juga keluar, ada pembayaran gratis. Nah, jadi NIB harus ada. Setelah mereka lengkap, kami fasilitasi, kami daftarkan mereka supaya masuk ke dalam sistem informasi industri nasional. Pian terdaftar situ, pian bisa mendapatkan pelayanan kami secara utuh. Ya, untuk mereka kami akan layani mulai dari apa yang pian jual, berapa ukurannya roti pian segini pak aja. Ayo kita ukur sama-sama. Ini kayaknya kemasan yang mana? Kita buka kan ini semua contoh-contohnya kan, kami udah banyak kan bentuknya. Pian kemasannya apa maunya? Plastik baja pak aja. Yang anak yang kembung kah, yang biasa aja. Kawal apa yang kembung pak? Bisa. Jadi kita ngemasnya bisa dengan kita kasih udara. Jadi kembung kayak roti kembung itu bisa. Itu juga menjaga keawetan dari produk. Ya, kalau apalagi ya kalau bentuknya yang lebih dari 3 bulan ya. Jadi kalau kita kasih udara dia kembung, kita ada jamin bahwa di dalamnya tetap bagus.
0: Ya.
1: Nah,
0: bagus,
1: jadi ya. Bagaimana bentuknya? Ayo dari desain dulu. Bantu dia mereka desainnya. Pernaknya bagaimana? Nama barangnya apa? Hal-hal seperti itu memang perlu waktu. Tapi dengan mereka kita dampingi, mereka akhirnya tahu bahwa kami ini selama ini berjualan aja palaja, yang untung orang palaja.
0: Ah, ya,
1: kan itu kan?
0: Sadar,
1: yang untung, untung orang palaja. Iya tadi dia menjual ke kafe, kafe kasih brandnya. Harganya 1.000 di kafe jadi 10.000. Nah kan rugi ya, ikhwal aja. Nah sekarang ayo kita lengkapi. Nah, hal-hal seperti itu memang yang kita dampingi di rumah kemasan. Ya, dari awal dia mendesain ya sampai dia mencetak, termasuk melengkapi berkas-berkasnya, melengkapi standar industri yang ada. Ya, itu yang kita coba terus dampingi supaya mereka bisa jalan. Setelah mereka lengkap, setelah mereka bisa desain ya, cetak contohnya, mereka teruskan pasarnya. Mereka berkembang, jika mereka berkembang, datang lagi itu biasanya. Pak kami ada ini, pak kami perlu ini, pak. Kan perlunya apa? Pak kami kurang modal, pak. Ada pesanan banyak, pak aja. Nah, itu baru kita kenalkan dengan teman-teman di dinas koperasi. Di sana ada kur. Kurnya sampai 150 juta tanpa agunan. Kita kenalkan di sana, mereka bisa ngambil. Ya, tapi sekali lagi kami berharap yang mengambil kredit setelah ada kontrak usaha. Jangan belum ada pesanan,
0: sudah
1: belum ada pasar, sudah ngambil dahulu pakai apa bayarnya. Nah, jadi kami tetap

0: sedotan purun.
1: Pernah.
0: Itu produk Banjar loh itu.
1: Banjar. Oh, kita kan terkenal purun.
0: Ya, ya tapi jadi sedotan banyu. Itu banyu minum.
1: Mm-mm.
0: Kita.
1: Kita.
0: Dia jualnya kemana? Ke Bali. Bali nge-brand jualnya ke luar negeri.
1: Padahal kita punya.
0: Kita punya.
1: Ada di merek yang pun kita
0: ya,
1: aja.
0: Jadi kemarin kayak panggil gitu ya. Kita ayo merek Gesan Pian. Mm-hmm. Kita patenkan Gesan Pian.
1: Mm-hmm.
0: Ayo kita bantu patennya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tinggal brand dari kita. Tapi Pian harus rajin bikin blog, bikin sosmed, jual produk Pian.
1: Mm-hmm.
0: Brandnya Pian. Iya apalagi ya, belum punya brand Bang Pak aja. Selama ini pesanan orang ulun julung aja.
1: Mm-hmm.
0: Ada dia yang
1: desain dia yang bikin. Sayang sekali
0: sama
1: orang
0: juga,
1: yang dapat menikmatinya
0: sama
1: tuh.
0: Juga minyak albumin kita
1: albumin gitu
0: ya, kita punya produsennya besar.
1: Mm.
0: Ya walaupun kita bahan produknya masih mendatangkan ya.
1: Mm.
0: Banyak dari Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Timur untuk ikan haruannya. Nah tapi selama ini brandnya belum muncul. Jadi orang tuh masih menjual bahan bakunya ke daerah lain yang mengemas dari kapsulnya.
1: Mengakuinya daerah-daerah lain padahal asalnya dari daerah kita.
0: Nah, jadi hal seperti itu yang kami dorong. Ayo, Pak kami Pak enggak ada modal Pak bikin mesinnya nih Pak jadi kapsul Pak. Ayo, Pian pasarnya ada cari pasar dulu. Kita coba kenalkan. Emang lumayan dia satu tahun tuh banyak jualannya. Cuma posisinya bukan dirinya.
1: Tapi
0: brandnya bukan dia gitu
1: ya. Iya, tapi kan asalnya sebenarnya darinya. Sayang sekali kan
0: itu.
1: Hal seperti itu. Jadi kita ini harus menumbuhkan kesadaran para UMKM kita ini sendiri bahwa mereka itu berharga, mereka bisa mempunyai brand yang lebih lagi, bisa membuat usaha mereka naik kelas ya, Pak ya. Bukan hanya stuck di situ-situ aja, bukan hanya jadi pembuat, tapi kita juga memilikinya.
0: Nah, kadang-kadang pengusaha kita ini gini, dia enggak mau mikir susah.
1: Anak nyamannya aja
0: ya,
1: kita.
0: Pak, biar aja Pak ini Pak Joko Pak aja.
1: Tapi kan ibaratnya
0: jauh harganya.
1: Jauh. Kalau kita bisa naik kelas, kita bisa dapat lebih
0: tiba-tiba
1: lagi.
0: Tiba-tiba tinggal satu langkah lagi, mereka harganya bisa berlipat-lipat kan. Nah, itu yang kita dorong supaya ke sana. Seperti mungkin langkah pertama, kemasan dulu kita baiki. Kan gitu dulu ya, kemasan dulu kita baiki.
1: Nah, penting tuh kemasannya baik, brandnya ada juga, punya nama kita. Karena dari mata turun ke hati, lo turun ke dompet gitu.
0: Iya, benar itu.
1: Iya, oke. Dan kita terasa ini di 56 menit dari pukul 11 nih Pak, di ruang UMKM kita. Sudah hampir di penghujung perjumpaan di ruang UMKM. Menarik sekali obrolan kita malam hari, siang hari ini. Mengenai tentunya nih bagaimana kemasan ini menarik pembeli, mulai tertarik apalah.
0: Ya.
1: Mungkin sebelum kita akhiri ini kesimpulannya nih dari Bapak untuk para UMKM kita semuanya. Silakan Bapak.
0: Oke. Untuk teman kami, rekan kami ya, para pengusaha ya di Kota Banjarmasin, terutama untuk UMKM dan IKM pembinaan kita, ayo melalui kegiatan ini ya kita sampaikan, tolong bikin kemasan yang semenarik mungkin. Karena kemasan berfungsi sebagai media promosi produk Pian. Ya, seperti yang tadi sampaikan, kemasan menarik, pembeli akan tertarik. Itu dulu kita akan perbaiki. Dan kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin siap untuk memfasilitasi supaya Pian bisa mengolahnya. Kami punya rumah kemasan yang bisa membantu Pian sampai jadi produknya dan gratis. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kami siap dan menunggu Puan Pian datang ke tempat kami. Mungkin itu saja. Sekali lagi, ayo UMKM kita naik kelas, kita bangun usaha Pian supaya terus meningkat. Kita jaga kualitasnya dan kita dapat kepercayaan konsumen sebanyak-banyaknya untuk kemajuan usaha Pian. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dedi di ruang UMKM hari ini. Terima kasih sudah sangat perempat sudah bergabung di ruang UMKM di siang hari ini, tentunya dengan topik kita yang sangat menarik, itu kemasan menarik, pembeli tertarik. Terima kasih semuanya, Ulun Helda beserta rekan yang bertugas di ruang UMKM di siang hari ini. Undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar promot bersama Ulun Helda, pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Lonjo, Martapura, Kabupaten Banjar pada Senin 6 Juli 2024 semalam. Gangguan pasokan listrik nang dimulai wayah pukul 10 waktu Indonesia Tengah, nang dijadwalkan berlangsung bergilir hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah itu kembali memicu keluhan masyarakat karena di sejumlah wilayah durasinya melebihi jadwal nang sudah diumumkan. Salah satu wilayah nang terdampak nang kaya di Teluk Tiram Darat dan sekitarnya berdasarkan informasi yang disampaikan melalui instastory Instagram resmi PLN at PLN A3 Banjarmasin. Kawasan yang itu dijadwalkan mengalami pemadaman mulai pukul 13 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Namun sampai dengan pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah, aliran listrik di wilayah nang itu belum juga kembali menyala. Kondisi yang itu memicu keresahan warga karena aktivitas rumah tangga maupun usaha menjadi terganggu. Masyarakat di sana juga menilai ketidaksesuaian antara jadwal yang diumumkan lawan juga pelaksanaan di lapangan menimbulkan ketidakkepastian, terutama gesan pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik. Salah satu keluhan yang disampaikan salah satu pemilik usaha air minum di kawasan itu, menurutnya pemadaman bergilir memaksa sidin menukar genset agar usahanya tetap beroperasi dan pelayanan kepada pelanggan kada terhenti. Selain itu, keluhan serupa juga disampaikan sejumlah warga yang mengaku mengalami kerugian akibat aktivitas kerja, usaha, hingga keperluan rumah tangga yang terganggu selama pemadaman berlangsung. Sebelumnya, pihak PLN telah memenuhi panggilan DPRD Kalsel Gasan memberikan penjelasan terkait pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pertemuan tersebut, PLN juga meminta menyampaikan solusi agar dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan PLN, pemadaman bergilir diperkirakan masih akan berlangsung hingga sekitar September 2026. Masyarakat diharapkan adanya langkah percepatan penanganan serta kepastian jadwal agar pelayanan kelistrikan dapat kembali normal lawan jua kada tarus membebani aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Demikian kabar perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

peduli apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar yang sanak perompak saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya dan sanak perompak kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dalam hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar promote bersama Ulun Helda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan menghadiri apel kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatan yang berlangsung di halaman kantor gubernur Kalsel pada Senin kemarin. BPBD Balangan menegaskan kesiapan penuh dalam menghadapi ancaman karhutla. Momentum apel bersama seluruh bupati, wali kota, dan instansi terkait instansi vertikal se-Kalsel itu dimanfaatkan gesan menyelaraskan taktik kedaruratan di lapangan, partisipasi aktif. Nah, ini menjadi tolak ukur kesiapan penanganan dampak kemarau di tingkat lokal. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menyatakan kehadiran pihaknya kada sekedar seremonial, melainkan gagasan pernyataan sikap atas kesiapan personil dan armada. Seluruh instrumen taktis dipastikan telah dimitigasi mulai wayah ini. Gagasan mengantisipasi munculnya titik panas di wilayah-wilayah rawan. Kita bersama-sama mengambil langkah kesiapsiagaan. Sebagai bukti atas kesiapan nang itu, BPBD Balangan dalam waktu dekat akan segera menetapkan status siaga darurat karhutla di tingkat kabupaten. Penentuan status nang ini bertujuan gasan kesiapan lawan jua pergerakan tim di lapangan dapat berjalan lebih maksimal. Sin juga optimis dengan modal kesiapan koordinasi yang matang, potensi api di area perkebunan lawan hutan dapat ditekan seminimal mungkin. Sinergi yang kuat bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi musim kemarau. Gasan mendukung kesiapan, BPBD Balangan juga menghimbau masyarakat untuk umpat juga ambil bagian dalam menjaga area lahan masing-masing. Warga juga diminta kada melakukan aktivitas pembakaran sepihak serta segera memanfaatkan layanan call center jika mendeteksi adanya indikasi api. Demikian Habar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Senang Perompat. Kita jumpa lagi di Pusparaga Nusantara edisi siang hari ini. Edisi hari Selasa di 7 Juli 2026 bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Pian Seberataan tentunya di siang hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan informasi-informasi menarik yang menemani aktivitas subuhan Pian Seberataan di siang hari ini. Pastinya kesana Senang Perompat dimana saja berada. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Masih menemani Pian Sabaratan tentunya di Kusparagam Nusantara di siang hari ini. Ya, dan Sanak tentunya setiap daerah ini memiliki tradisi dan budayanya masing-masing. Ada juga memiliki berbagai macam festival kesenian yang diadakan setiap bulannya nih dan Sanak. Di mana Indonesia ini menjadikan berbagai agenda budaya berskala nasional hingga internasional nih, apalagi di bulan Juli ini ya, Rang Sanak Prompat. Di antaranya nih, ada Pesta Kesenian Bali nih yang berlangsung hingga 11 Juli 2026 di Kota Denpasar. Festival ini menampilkan pawai, pameran, seni, dan pertunjukan dari maestro seni di Bali tentunya nih, Rang Sanak. Dimana dikatakan juga nih, karena tentunya festival ini sangat menarik nih untuk dikunjungi. Mungkin Sanak Pro 4 semuanya yang kebetulan punya agenda kesana bisa sekalian mengunjungi ya, Sanak Pro 4 event-event budaya yang menarik tentunya. Dari Bali kita ke festival lainnya lagi, ada Festival Asia Afrika Festival yang digelar pada pertengahan Juli 2026 di Kota Bandung. Festival ini menampilkan parade budaya megah yang merepresentasikan negara-negara di kawasan Asia Afrika. Wah, menarik nih Rang Sanak Pro 4. Masih banyak lagi nih festival-festival budaya menarik di bulan Juli ini tentunya. Kesampaian seberatan tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pora Budaya Banjar, Dang Sanang Prompat. Masih di siang hari ini menemani Biasa Berata di Pusparaga Nusantara. Tentunya nih masih dengan informasi-informasi menarik mengenai festival dan event-event budaya menarik nih Dang Sanang. Setelah tadi ada Pesta Kesenian Bali yang berlangsung di 11 Juli hingga 11 Juli 2026. Ada juga nih Asia Afrika Festival nih Dang Sanang Prompat yang digelar pada pertengahan Juli 2026. Ada juga nih di tanggal 15 hingga 19 Juli 2026 Inacra Festival 2026 yang berlangsung di Jogja Expo Center Yogyakarta. Ajang ini menampilkan pameran budaya kerajinan tangan dan wastra Nusantara nih, yang menarik nih Dang Sanang Prompat. Setelah itu ada juga nih Festival Legenda Wastra Nusantara yang digelar dari 1 hingga 5 Juli kemarin ini di Kota Bandung yang berfokus pada pelestarian kain tradisional seperti batik, bordir, dan juga tenun tentunya. Dan setelah itu ada juga nih Dang Sanang Festival Ketoprak dan Layang-Layang yang berlangsung di Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Juli ini dan menampilkan pertunjukan seni teater tradisional dan kompetisi budaya lokal. Tentunya nih sangat menarik sekali ya Dang Sanang Prompat dengan berbagai festival-festival budaya yang menarik yang mungkin bisa bubuhan pian kunjungi nih saat berada di daerah-daerah tersebut nih. Atau Dang Sanang Prompat juga memiliki agenda lain, agenda spesial mungkin sambil menikmati hari libur ya, ingin sekali mungkin sekalian mengunjungi festival-festival budaya yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung nanti nih Dang Sanang. Dasan Pin Seberatan tetap bersama kami tentunya di Prompat FM Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Pro-Mod bersama Ulun Helda, progres pembangunan dan peningkatan jalan provinsi di Kalimantan Selatan terus menunjukkan capaian yang positif. Memasuki pertengahan 2026, sejumlah proyek penanganan jalan di klaster Banua Anam, Lawan Jua Banjar Bakula sudah mencapai progres fisik di atas 50%. Seiring komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat konektivitas antar wilayah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Misna Uti Wiharti, memadahkan pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan gasan meningkatkan konektivitas lawan jua kelancaran transportasi pada ruas jalan provinsi. Wayah ini beberapa pekerjaan pembangunan jalan di klaster Banua Anam maupun Banjar Bakula sudah mencapai progres di atas 50%. Beberapa pekerjaan pembangunan jalan, rehabilitasi maupun konstruksi progres fisiknya rata-rata sudah di atas 50%. Misna juga menjelaskan berdasarkan surat keputusan jalan provinsi total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 927,41 km. Hingga akhir 2025 kondisi jalan mantap telah mencapai 83,03% atau sekitar 770 km. Pada 2026, Dinas PUPR melaksanakan kegiatan program penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan jalan sepanjang 12,48 km, rehabilitasi jalan sepanjang 31 km, serta rekonstruksi jalan sepanjang 18,49 km. Pekerjaan yang ini tersebar di sejumlah wilayah pada klaster Banua Anam, Lawan Jua Banjar Bakula. Melalui percepatan penyelesaian proyek-proyek yang itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan kemantapan jalan provinsi agar sebagai konektivitas wilayah, kelancaran transportasi, lawan jua mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Demikian kabar Pro-4, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Setelah kita mengikuti siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara dengan pengisi dari Pro 4 Jakarta untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026.
2: Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Pop. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya ya, tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet, karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya, Abang Po, pendengar Perempat, dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, gak?
1: Sehat dong, harus. Lalu, ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo, di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya, apa namanya, serah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu, kita bahas, Jim.
1: Bang Jo aja. Siap. Nanti ya, untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa, yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya, ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama apa namanya, Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya, di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga? Saya selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya,
1: semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutrisno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
1: Oke,
2: monggo bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Sehat
2: ya Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalah artikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Ternyata juga terkait dengan sajen ini, sebagai pembuka mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, Jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ini sesaji, ya, sesaji itu dalam makna sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam kalau dalam berbagai agama itu sama, itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng, ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan aku cinta
2: kamu. Leres betul sih.
3: Wah penyantun. Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air itu sebagai sumber kehidupan, kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jebur?
3: Itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang diwujudkan mungkin seperti itu, Nje, Bu Waro, Nje. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Nje. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana, tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan berarti syukuran, ya toh?
2: Jelas.
3: Aku sudah hamil 7 bulan. Pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur. Sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa, semesta ini kita apa, ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga ya, Bu.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Sega megono nggak tanya kok.
3: Sebenarnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap, nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap
2: sama. Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Iya, setumpuk-tumpuk yang mungkin kok aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: warna-warni ngaten iku nggih, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Biru itu pengharapan, putih itu kesabaran, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, Dan kalau bisa, dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Jay?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tubuh.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Jay.
3: Ya, Mas, ya.
2: Oh.
3: Itu
2: beda. Jangan, benten nanti ya buara ya itu jawab ya. Saat beda.
3: Bilang. Artinya.
2: Wah, oh tumpungnya sendiri ada artinya.
3: Oh, ya. Nah,
2: menapa itu buara? Nji.
3: Tuh, yang metu kudu mempeng.
2: Yang metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
1: Ora, Mas.
2: Ora. Ngerti nih ki buara, Bang.
3: Artinya kita keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga kata Jai Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jai Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya, Bu, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu?
3: Betulnya seperti ini. Saya dari tahun 2010 itu saja saya sudah melihat.
2: Ya.
3: Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berbuat.
2: Berpuasa terlebih dahulu berarti ya?
3: Dia melihat mungkin pada waktu dia mencobar ini seperti ceritanya Joko Tarut. Curi Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya, ke angkasa itu ya. Besok kalau anak menikah aku dan akan datang untuk meriah. Nah, kalau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu pria itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti kulitnya ya. Memake up pria itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga pemikiran apa itu keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang mereka.
2: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Jai Buara.
3: Tadi pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
2: Nah.
3: Misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa itu ada doanya. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu pasti terus tiap pagi terus juga itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Itu seperti ini rasa syukur. Kalau itu kalau kita lihat cek loh Mas ya, yang dia masak ada waktu di situ ya. Kan disisihkan dulu, bukan disisakan, diturahnya dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi. Dari itu ya, dari bulan widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Aha. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu sih. Sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti itu, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya, tapi saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ingatan
3: dia. Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki. Tak perhatikanlah, cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin.
2: Jadi ya.
3: Nah, sudah diatur sama rezeki.
2: Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeneng
3: Raja.
2: Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten nggih Bu Raja. Kalau juga tadi Bu Wara menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Bu Wara. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngaten Bu Wara terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngaten ya?
3: Tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Macam-macamnya itu ada perbedaan, tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya nyun sewu ini dalam bunga ya, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja, tetapi yang tidak dimakam ya, dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa dan jawab itu.
2: Begitu, berarti memang ucapan itu tadi ngaten nggih Bu Raja. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Nah, jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, memeli saja, cuma ikut saja dia disirami. Tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu. Satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
3: Bukan tak cuma
2: salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Je.
3: Itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa
3: ya, itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan dan hasil panen kita, dan aku bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
2: tadi kan ya, berbagi ngapem.
3: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya asing bukan anak cucu kita.
2: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngerannya bubar aja.
3: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Susah, nuk ramut deng, gak jelas. Biar aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, Bu, Le, ayo. Ayo ikut bawa itu tadi. Itu gak foto, Mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di keramiki ngopo. Nyembah terus, toh, Mas. Mas, kok Mbak. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, Neptunnya, Neptunnya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilan.
2: Punya saudara ya, kembar?
3: Mas Gilan juga punya saudara kembar.
2: Sinten Bu Warah, Bu Warah lah yang lebih tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah di Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
2: Oh, Kakang Kawah di Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
3: Saudara kita, nah lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi itu semuanya baik, tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya biasanya cuma nasi putih, acaranya tujuh. Nek wong Jawa bilang tujuh itu pitu. Ya kan? Pitulungan.
2: Pitulungan, pertolongan menika ngaten Cik Bu Warah.
3: Sedang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
2: Itu
3: untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
3: Tapi juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ngaten Cik Bu Warah. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu Je Bu Warah, termasuk Bang Jo juga ini berarti Je.
3: Oh punya.
2: Tadi Bang Jo juga ada, Bang Jo itu sedulur papat limo pancer. Loh.
3: Okay. Kawah
2: di hari-hari.
3: Kang Kawah itu air ketuban yang itu saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, ngata Je kakang nggih.
3: Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
2: Oh, ngeten. Pemaknaannya di situ nggih Bu Warah.
3: Nah, jadi keluar. Tali cukup di leher. Makanya diseramakan kalung usut. Mungkin kayak jenengan nek kalung usut, aku ben kalung, aku dulu kalung usut lho. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok.
2: Oh,
3: seperti itu. Jadi akan kawah itu kawah dulu. Dulu ari-ari. Nah, setelah itu adalah detik. Detik itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Kemudian puster atau tali puster.
2: Nah, nyata Je Bu Warah. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata Je Bu Warah.
1: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu Warah dan juga Mas Gilang ya.
3: Menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
1: Oh, po artine.
2: Artine apa Bu Warah itu? Jeng ngaten, Jeng Bu Warah. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Warah dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya yang kalau dari Pro 4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo di Pro 4 ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
1: Oh oke, okay. Siap nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro 4 jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Upolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Perompak FM Suara Budaya Nusantara balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompak dimanapun berada, barengan Ayuritia dari Perompak Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompak Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompak Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompak Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompak Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin ke Bu Woro juga ini, Ji. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Ji. Masih semangat, Ji, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Bapak tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan, ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tetapi saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bali juga adanya. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, ungkapan kurat terlihur dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Hari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari?
3: Nah,
5: kita susah. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidaknya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Dimakan juga itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
3: Betul.
5: Untuk memahami makna, kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
3: Itu dia.
5: Dalam praktiknya, dalam praktiknya itu, banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama. Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Bukan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang jauh menganggap apa ya, praktik tertentu dalam situasi tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga, tapi kita tetap harus menghormati.
3: Yang terpenting di situ, Jeboro.
5: Juga kan bisa tetap menghargai.
3: Leres.
5: Mati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa mungkin dia berbagi kepada Tuhan, itu lebih bagus juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti
3: ngaten gitu je Bu Wara tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada di
0: Mas Teo ya
3: Bang Jun je
0: siap
5: Mas Teo juga
3: je atur nuwun
0: terima kasih
5: ya. Siap Mas Teo juga seperti itu ya, nggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi
3: ya, ya.
5: Itu apa itu untuk persembahan cukup ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain dengan bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu ya, bunga ditumpuk-tumpuk sampai kalau iya biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
3: Betul. Sebenarnya sama-sama saja ngaten ya Ibu Ana itu.
5: Nah, itu juga mendoakan Tuhan dengan
3: nah,
5: seperti itu tidak. Semua itu
3: adalah
5: kita.
3: Oke. Terima kasih Ibu Ana.
0: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
3: Yang di telepon belum ada Bang Ju.
0: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta kita, boleh ya?
3: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Jo.
0: Ya udah.
3: Maaf nih, monggo.
0: Yeah.
3: Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas didanggal sini
3: nih. Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Jo di Jakarta ini.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
3: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
3: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini.
0: Iya
3: ya,
0: Pak.
6: Oke. Ini sebagai Sagio.
3: Sagio.
0: Pak Sagio, oke silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak, ini maaf, saya enggak bertanya Tapi di sini tadi kan berembuk dengan mau bertemu dulu Mas Gilang.
4: Nggih.
6: Besok tanggal mau bertemu Mas.
4: Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
0: Iya.
4: Nggih, terima kasih Pak Sagio.
0: Meet up ya bahasanya Mas, betul, Mas Gilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa. Oh
0: ala, podo di di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
0: Iya, siap, silakan Cik Guria.
7: Iya,
0: silakan Cik Guria dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
7: Jogja, Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam.
0: Silakan.
7: Gilang Susu Towijai. Namanya panjang.
0: Iya, Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, selamat Mbak Wara juga ya. Salam rahayu buat Ibu Wara dan Cik Gurian.
0: Iya, silakan Cegu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita enggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Bu Wara. Nah, saya ingin tanya aja ini. Seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu seperti ada pisang raja, kembang setama. Nah, itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
0: Oke, okay, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak Mas Gilang.
0: Terima kasih.
7: Nusantara.
0: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Bu Woro.
0: Bu Woro.
7: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
0: enggak ada. Cik Guria.
4: Cik Guria.
7: Oke,
4: Bu Cik Guria,
7: terima kasih sehat-sehat selalu, Bu. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acara ini. Kembang telur, kembang liman, dan pisang rojo, dan segala macam ya, itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya, kok harus pakai pisang raja? Ya, kenapa tidak bisa pisang emas? Ya, apa namanya, itu betul sekali. Halo?
0: Iya, silakan. Silakan Ibu.
7: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting. Apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya, satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya, untuk kembang itu macam-macam. Apakah kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini? Semua sama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman atau kembang bureh. Nah, itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga pasti ada bunga mawarnya. Setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa apa? Rasa cinta.
0: Ya.
7: Tulusan itu mawar. Kemudian melati itu melambangkan keharumnya, nama baik. Kemudian kesucian, ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga. Dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang. Nah, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikannya.
7: Ya. Adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan. Itu ada artinya juga ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Ya. Ada melati, ada mawar, ada kenanga, yaitu melambangkan keindahan, keselarasan, nah, seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya?

0: harus tiga, harus apa ini saja, ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam, ya, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar, ya. Ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting ujungnya dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya, tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya akan suci anak saya.
1: Okay. Itu
0: tentunya bisa menghaburkan adanya tiga ini.
2: Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
1: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jay.
2: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas Gilang.
1: Ada yang hadir ini, Jay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratma dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
2: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang, ya, karena sudah menit 58.
1: Oh enggak, Bu Waro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
2: Sekalian closing statement nih.
1: Persembahan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Waro, J.
0: Iya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu juga selalu harus berarti memanggil roh, ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya, ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga, ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan, ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil, ya, untuk. Kan saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, kita kembali ke agama, mohon maaf Bapak Tuhan itu tidak kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
2: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
0: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
2: Siap.
0: Ini malam Jumat mau membahas supaya jangan sampai ada roh-roh jahat, katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar juga. Kenapa harus menunggu dalam malam Jumat? Setiap hari Senin juga ada kok. Jawabannya tergantung jawabnya saja.
1: Begitu Jie. Ya, Bu Woro, matur nuwun sangat.
2: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
1: Betul,
2: ya. Siapnya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promote FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.

Abang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam Malam Anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan

Anak Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hari kedua Maxi Tour Bumi Nusantara etapa 7 menghadirkan pengalaman berbeda bagi para peserta, di mana setelah menjelajahi jalur darat di Kalimantan Tengah, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Taman Nasional Tanjung Puting pada hari Minggu untuk menikmati wisata susur sungai Sekonyer, sekaligus menyaksikan orang utan di habitat alaminya. Peserta memulai perjalanan dari Bridge Hotel Pangkalambun pada jam 9 pagi dan menuju ke Dermaga Kumai dan tiba sekitar jam 9.30. Selanjutnya rombongan bertolak menuju kapal menggunakan kapal laut maksud kami pada pukul 10 dengan waktu tempuh sekitar 2 jam menuju Tanjung Harapan. Selama di perjalanan menyusuri sungai Sekonyer, peserta menikmati makanan siang di atas kapal sambil menikmati panorama hutan tropis, beragam makanan ringan yang disediakan juga untuk menemani perjalanan menuju kawasan konservasi hutan tersebut. Sekitar jam 1 rombongan tiba di Tanjung Harapan untuk mencapai lokasi feeding orang hutan. Peserta berjalan kaki sejauh sekitar 1 km menyusuri jalan setapak yang diapit pepohonan lebat khas hutan hujan tropis. Sesampainya di lokasi feeding, mereka area feeding sudah dipenuhi wisatawan domestik maupun mancanegara yang duduk tertib menanti kemunculan satwa endemik Kalimantan tersebut. Dan tak lama kemudian petugas datang membawa dua bakul pisang dan memanggil orang hutan dengan suara khas, dan beberapa saat kemudian dua orang hutan muncul dari dalam hutan untuk mengambil pakan yang telah disiapkan. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang perempat, apa kabar? Ayo goyang, goyang yuk. Pada sore hari ini di cuaca kota Banjarmasin yang mendung ya, kita bakal hadir nemenin dansa anak. Gimana di tempat kalian, mati lampu gak? Sampai jam? Dari jam 9 malam? Serius? Berarti gak sesuai jadwal dong. Jadwalnya harusnya dari jam 18 sampai jam 24, tapi sampai subuh. Jam berapaan subuhnya? Oh serius? Kamu bangun jam berapa? Baru nyala. Kamu di tempatmu mati lampu gak? Oh gak ada mati lampu. Selamanya? Selama ini? Malam. Oh. Tapi di tempat kamu yang gak sesuai ya? Tempat aku juga gak sesuai kemarin. Harusnya kan dari jam 10 sampai jam 18 aja kan, jam 6 aja kan. Itu almost jam, hampir jam 8 malam baru nyala. Ini jadi keluhan sih sama warga ya. Banget kan ya. Nah ini bagaimana PLN. Kita juga pengen denger nih bagaimana nih POP dari teman-teman yang gabung malam, malam lagi. Sore hari ini di Ayo Goyang. Halo Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya dari?
1: Ayoan.
0: Oh, orang Handil Bakti kayak ini. Handil Bakti yang sudah tidak di Handil Bakti lagi kah?
1: Masih warnanya, gak ada kemana-mana.
0: Tidak kemana-mana. Masih di Handil Bakti atau gak Landasan Ulin gitu ya?
1: Kena ke Landasan Ulin, kena ke Handil Bakti.
0: Pada pian bagaimana Papi?
1: Ini berapa hari ini kena mati dah?
0: Alhamdulillah ya.
1: Aman.
0: Aman terkendali berarti ya, syukur alhamdulillah ya.
1: Iya, alhamdulillah ada mati lagi nang tawab lah malam ini lah. Nggak tahu kan berapa hari dia mati terus lah. Kata aman lah.
0: Alhamdulillah semoga nggak ada mati-mati lagi ya. Kita tuh
1: iya, kata-kata teman-temannya ada di hati di demo terus ya.
0: Iya, makanya itu sampai jadi keluhan kan karena nggak sesuai.
1: Iya, kasihan wan, orang mau jualan, orang mau apa-apa segala kan kasihan wan.
0: Iya betul, makanya itu. Tapi lagunya Pi. Iya. Ada Rembulan Bersinar Lagi, Terlanjur Sakit, Mawar Putih, Maya, apanya dong? Kesepian, Bersinar di Jiwa, Mahar.
1: Rembulan
0: Bersinar Lagi ya. Dikirim buat siapa, Papi?
1: Kirimnya buat Mama Madan. Gasannya Mawar Sagita. Gasannya Bah Ica Ocan Jola. Gasan Mai, gasan Mbak Rita ke juga untuk semuanya Jawan yang lagi mendengarkan Awan siaran, semoga semua sehat-sehat aja Wan.
0: Amin ya Allah, kabul.
1: Awan juga sehat Wan lah.
0: Iya amin ya Allah.
1: Rezekinya lancar Wan. Amin. Awan kita kena mendapat Wan lah.
0: Iya makanya itu loh sekarang terdapat kita. Yang penting biar sehat di sana.
1: Buat Awan sukses Wan lah.
0: Amin ya Allah.
1: Dari kawasan Ribakti Wan, tetap monitor setiap hari Wan.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papi Choi ya sudah bergabung. Ayo goyang, goyang yuk. Halo Aciani.
2: Jakarta, abang.
0: Sorry salah kok Jakarta sih yang dipencet. Aciani halo.
3: Ya halo.
0: Ya Aciani mau request lagu apa?
3: Apanya dong?
0: Apa tuh?
3: Apa tuh?
0: Apanya dong dari Miki Zia sama Zara ya. Dikirimnya buat siapa nih?
3: Dikirimnya buat Ama, Abah Kalbi, Bu Mama Madan, Mama Inur, Mama Alpi. Buat Mbak Yanti, buat RTN aja nak.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah gabung Mama. Mama lagi Aciliani ya. Oke, di belakang Aciliani ada siapa lagi? Kita mau angkat. Halo, ayo goyang. Halo.
4: Halo.
0: Iya, dari siapa di mana?
4: Wandi.
0: Oh, Bang Wandi kok suaranya agak kresek-kresek, Bang?
4: Iyalah.
0: Oke. Oke, Bang, mau request lagu apa Bang Wandi?
4: Ayawan.
0: Hah?
4: Suara belum ada.
0: Halo, enggak kedengeran?
4: Iya, halo.
0: Iya, mau request lagu apa Bang Wandi?
4: Mata Air Cinta lah.
0: Mata Air Cinta.
4: Iya, dari Mikijit kena.
0: Yang ada rembulan bersinar lagi, terlanjur sakit, mawar putih, maya, apanya dong, kesepian, bersinar dalam
4: maya,
0: jiwa.
4: Maya, maya,
0: maya. Maya ya. Dikirimnya buat siapa?
4: Terjamin lah, buatnya Pepe Coy, buatnya si Hadi Mulipa, Lokman Mama Enor. Buatnya itu gimana, sama Hadi Param. Buatnya Irsan lah, di Tanjung juga. Mama Dan, Bayanti, buat sebentarnya lah.
0: Oke deh, baiklah.
4: Ya, buat Mas Awan, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung Mama Alfi sekarang ya. Halo.
5: Halo.
0: Goyang yuk.
5: Goyang yuk kok.
0: Ih, Mama Alfi ini bikin gemes aja. Saya mau cubit ada suaminya kemarin. Mama Alfi.
5: Ya.
0: Di sana lagi kenapa? Cuacanya lagi gimana maksudnya?
5: Mendung.
0: Mendung tak berarti hujan.
5: Iya.
0: Kalau di tempat Ben mati lampu juga Mama Alfi?
5: 2 hari dahulu tuh nabang.
0: Oke, dari jam berapa sampai jam berapa Jar?
5: Jam 5 sampai jam 10.
0: Jam 5 sore?
5: Iya.
0: Sampai jam 10 malam?
5: Sampai malam, sampai
0: malam. Oke deh. Tapi hari ini gak ada mati lampu ya?
5: Ada datang benang 2 hari itu.
0: Oh iya, mudahan karirnya lagi mati lampu.
5: Oke.
0: Pian lagu apa?
5: Ano memilih seorang Rahawa kah?
0: Rahawa. Kan aja Rahawa. Lagunya apa?
5: Pilihannya apa bang?
0: Pilihannya ada rembulan bersinar lagi, apanya dong, maya, terlanjur sakit, mawar putih, kesepian, bersinar dalam jiwa, mahar, sekali seumur hidup, sama drama cinta.
5: Apa tadi mahar kan?
0: Mahar.
5: Oh mahar.
0: Mahar dari
5: ya,
0: Aulia.
5: Itu aja, bang.
0: Mahar, berapa maharnya Bian?
5: Dulu 1 juta aja bang.
0: 1 juta dulu banyak Mama Alfi.
5: 97 bang Aikawen.
0: Nah 97, 1 juta 97 tuh 10 juta atau berapa tuh sekarang? Lebih Mama Alfi. Bisa 100 juta sekarang, bah harap Mama Alfi inilah jujurannya. Dikirimnya kesan siapa nih?
5: Semuanya aja bang, sudah masuk tadi, salam sehat. Buat abang doanya terbaik selalu.
0: Amin ya Allah.
5: Semoga abang panjang umur, berjaya banyak, naik haji ya umroh.
0: Amin ya Allah. Kabul ya Allah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, udah diputerin ya lagu-lagunya dan kita mau terima lagi teleponnya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk, apa kabar Bang Awan?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Amah apa kabar?
1: Baik, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga. Mbak Amah?
1: Senang, apa tuh? Amerika kalah tadi dapat apa tuh namanya, Belgia tadi tuh.
0: Oh gitu, saya gak ngerti bola sayangnya, jadi saya gak ngikutin.
1: Sayangnya itu masa Bang yang apa tuh, buat Ronaldo kalah. Sedihnya, maka itu baik sama apa tuh, jiwa sosialnya tinggi, tapi sayang kalah. Itu benar sedihnya. Ya, lagunya apa aja Bang?
0: Lagunya ada Terlanjur Sakit, Mawar Putih, Kesepian, Bersinar Dalam Jiwa, Sekali Seumur Hidup, Drama, Dia, Seribu Alasan, Terus Terang Saja, Sik Asik.
1: Ah, itu aja kan, Terus Terang Saja.
0: Oke, dikirim
1: jangan
0: buat siapa?
1: Jangan pukuliman, kayak tujuh orang, ya lah. Salamnya buat Yani, buat Luman, Mang Idri, Mang Mandi, buat Mama Alfi, Mama Madan, Mama Dipa, terus lagi buat Abang Hakim, Abang Haji, Abang Aldi, Abang Tiara, ya buat semuanya jat sehat dan buat Awan, terima kasih atas waktunya. Salam olahraga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Halo, ayo goyang.
1: Goyang, Bang Awan.
0: Ini dari?
1: Ojan Martapura, Bang Awan.
0: Oke, Bang Ojan. Martapura bagaimana nih cuacanya, Bang Ojan?
1: Panas banget,
0: Bang. Oh, panas di sana ya,
1: Bang Awan.
0: Oh, begitu. Tapi
1: gak ada hujan.
0: Listrik gimana, aman?
1: Sama aja, Bang Awan. Ya, mati-mati juga. Ya, 5 jam lah.
0: 5 jam ya. Sudah panas, listrik mati lagi ya. Tapi hari ini mati nggak?
1: What?
0: Hari ini mati nggak, Bang Ojan?
1: Mungkin
0: habis maghrib. Oh, kena giliran habis maghrib ya. Oke, Bang Ojan mau request lagu apa?
1: Lagunya Mawar Putih aja.
0: Mawar Putih dari Indo, siap dikirimnya buat siapa?
1: Buat semua yang mendengarin di Bang Awan.
0: Oke.
1: Salam buat tuh, buat penyiar-penyiar Pola 4, okay. Mbak Rinda, Helda,
0: Inge.
1: Inge. Buat penyiar Pola 1 juga semuanya.
0: Inge.
1: Sudah buat Bang Awan, makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Trimo Surabaya, sugeng siang, selamat salam seduluran. G, terima kasih Trimo Surabaya sudah bergabung ya. Buat yang ada di TikTok boleh tinggal tulis saja nanti nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan mau dikirim buat siapa ya. Yang pengen request lagu dan kirim-kirim salam lewat TikTok ya. Oke, kita mau ke WA. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Iya, Bang Mihat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bang ya.
2: Ya. Mangga mati kadinya lo
0: nah. Nah, paham sih dia.
2: Tiga mati lo kadinya mau dihalusi kada kawa ya lo.
0: Nggih.
2: Awan ya, ben awan sehat ya lo.
0: Alhamdulillah sehat di sini.
2: Ya, di sini berawan, Bang.
0: Oh, berawan lah, berarti ada ulun lah.
2: Ya. Anak hujan ya kawan.
0: Anak hujan lah.
2: Lagunya apa? Pernah pecang naik nih kawan.
0: Lagunya ada Terus Terang Saja, Mawar Putih, Terlanjur Sakit, Kesepian, Bersinar Dalam Jiwa, Sekali Seumur Hidup, sama Drama Cinta.
2: Bersinar Dalam Dewa apa deh?
0: Bersinar Dalam Jiwa.
2: Hanya Bersinar Dalam Jiwa aja kan?
0: Oke, siap, dikirim buat siapa?
2: Dibungkus lah.
0: Oke.
2: KRT 2.
0: Ya, siap.
2: Salam salam lo buat siap yang mau masuk tadi?
0: Ada Bang Ojan di Martapura.
2: Bah, cocok kayak berawan sini lawan hujan. Ojan lah, sehat selalu Ojan.
0: Yeah.
2: Buat mama bungkus. Buat Udin kan, Bos Iwak Panjaya. Buat Pajar di Tamban juga nah.
0: Okay.
2: 15 ya Allah, dan neto kali ini.
0: Okay.
2: Buat Bang Jaya kurang sukses kalau bingung kambing sapi.
0: Okay.
2: Buat Mawardi Hakim.
0: Okay.
2: Buat Hadi dan Ipah juga ya, semuanya aja mana nah.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat selalu, kompak selalu ya Allah.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat Awan, apa yang dicita-citakan tercapai aja, Wan.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin ya Allah.
2: Gesen aku kayak itu juga.
0: Amin, ya pokoknya sehat kita semuanya.
2: Iya, iya, iya. Terima kasih, Wan.
0: Oke, sama-sama.
2: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang yuk.
0: Oke, dan apa namanya, ada Bang Riko udah request juga lagunya Maya ya. Oke, nanti kita putarkan, tunggu aja dan sanak. Dan bentar, saya mau cek azan dulu nih, jam berapa azan hari ini ya, karena 5:53 deng, kurang lebih sekitar 7 menit lagi. Berarti saya muter 2 lagu dulu ya, sabar dulu yang lain ya, nanti habis azan kita baru masuk lagi. Kita mau puterin dulu Terus Terang sama Mawar Putih ya, untuk dan sanak.

maaf ya Dasana, lagu Mawar Putihnya mungkin kita putar ulang aja nanti habis ini karena waktunya udah sampai untuk waktu kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, dan kita dengarkan dulu kumandang azan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

Oke, dan sedang perempat seperti yang tadi saya janjikan bahwa untuk lagu yang terakhir tadi kita putar ulang aja ya. Karena tadi baru banget diputar, tiba-tiba sudah waktu masuk sholat, apa namanya, sholat asar gitu ya. Jadi yang mawar putih tadi kita mau puterin ulang aja dan sedang perempat. Dan silakan juga yang masih pengen bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Oke, mawar putih dulu ya.

0: Oke, dasar 64. Assalamualaikum Bang Ramli. Apa nih, sebentar. Saya sambil ada yang ditulis soalnya ya. Tadi jadi agak sedikit sibuk begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalnya Musa hadir. Halo, ayo goyang. Goyang yuk Bang Ramli. Terima kasih udah hadir ya. Silakan. Ada Bang Herman di Banjarbaru, sebentar ya. Kita angkat dulu. Halo Bang Herman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Herman. Iya. Bang Herman. Alhamdulillah sehat. Bang Herman sehat?
1: Sehat ya, Wan Nana.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Bang Herman? Pun?
1: Ada pilihannya.
0: Pilihannya ada Bersinar Dalam Jiwa, Sekali Sumber Hidup, Drama Cinta, Dia, Seribu Alasan, Sik Asik, Kabar dan Dosa, Kang Mas, Tang Ting Tung, sama Cinta Dalam Hayalan.
1: Kang Mas ada jawaban.
0: Oke, dikirimnya buat siapa Bang?
1: Salamnya Mang Mali di Kurau ya lah.
0: Oke.
1: Bata Abang Hadi juga di Al-Aluah juga di Jambut. Lawan siapa tuh? Bang Lukman.
0: Iya.
1: Mau dimkan kayak nih. Sabertan dah, mana salam mana?
0: Iya, siap, siap, siap.
1: Gimana sih temannya lo?
0: Amin ya Allah. Nggih, kok panas?
1: Pas panas mana tadi malam tadi dia pagi tadi sampai.
0: Oh, nggih, nggih. Di sini sih mendung, di Pramuka tadi katanya hujan.
1: Hujannya, anu pengawannya udah parit sudah nah.
0: Nggih udah mulai ini ya.
1: Benaung-benaung deh.
0: Nggih.
1: Ya masih luan.
0: Nggih, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Herman. Ada lagi? Ntar ya. Silakan Nang sana. Lagi nggak nih yang mau gabung sebentar ya, di telepon biasa udah kita kosongin, silakan aja mau gabung di telepon biasa di 0895 3405 09539 dan di 0511 3252 602. Abah Kolbi, halo ya goyang
2: goyang yo
0: ya. Abah Kolbi, mau request lagu apa?
2: Tapi itu tadi aja nama ada agunya ada kalau tapi tetap
0: Tang Ting Tung.
2: Tang Ting Tung kah?
0: Nggih, ke Tang Ting Tung.
2: Iya. Salam bisa berikan ya Bang Awan ana tuh.
0: Nggih.
2: Seluruh pendengar Radio Pura 4 di mana saya berada. Bang Awan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung Abah Kolbi. Ada lagi? Kalau belum ada, kita mau putar lagu dulu. Ini tadi Kang Mas dari Bang Herman. Kang Mas Herman ya. Dan ada Tang Ting Tung dari Wulandan Rahim.

Oke, dia ini dia masih ada yang senang perempat. Ada satu lagu bersama Zaskia Gotik dengan Ajari Aku Tuhan. Waktu itu dia sangat terbatas, tinggal beberapa menit lagi nih dan senang perempat. Jadi kita akan putarkan aja langsung lagu-lagunya nih yang udah di request ya. Terima kasih udah stay tune di perempat dari Banjarmasin. Dan nanti kita ketemu lagi. Ketemu sama saya itu kapan ya? Di Ayo Goyang ya, sebentar ya. Saya cek jadwal dulu nih. Wah, nanti ketemunya hari Sabtu Ayo Goyangnya ya, hari Sabtu sama saya. Dan ya hari Sabtu nanti ya, tungguin aja di jam yang sama, di apa namanya, di jam 3 sampai jam 5 sore ya. Terima kasih yang udah gabung di TikTok juga, terima kasih yang udah gabung. Dua lagu terakhir, mau lagu apa? Ayo. Oke, lagu yang terakhir saya akan putarkan kali ini lagunya dari ini, mungkin enggak banyak yang tahu lagunya ya. Dan ini agak slow sih tapi ya lagunya. Ini 7 Purnama dari siapa? Iyet Bustami, yang mungkin ada di antara Dansa Anak Perempat yang belum pernah dengar. Nah, saya perdengarkan dulu nih untuk Dansa Anak Perempat ya. Dan terima kasih yang udah gabung.

Dan sana perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sana infrastruktur pendidikan di antaranya sekolah dasar SD di Banjarmasin tercatat mengalami kerusakan. Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dari 2208 SD di Kota Banjarmasin, ini sekitar 30% atau sekitar 54 SD mengalami kerusakan berat, 70% sedang rusak sedang, dan sisanya mengalami rusak ringan. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Banjarbaru, Banjarmasin maksud kami, Faisal Rahman mengungkapkan hasil pemetaan menunjukkan hampir seluruh SD negeri di kota ini membutuhkan perbaikan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Dan sana ditambahkan lagi Faisal, sejumlah sekolah dengan konstruksi kayu, khususnya bangunan bertingkat 2, kini kondisinya mulai mengkhawatirkan, bahkan beberapa ruangan lantai di atas kada layak guna, sehingga harus menjadi prioritas rehabilitasi. Dan keterbatasan anggaran membuat pemerintah kada dapat memperbaiki seluruh sekolah secara bersamaan. Sementara itu pengerjaan rehabilitasi fisik pada tahun ini hanya sebagian sekolah dapat diperbaiki akibat keterbatasan anggaran yang ada. Demikian dan sana kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jalan Raya Purwamba duduk persoalan jalur pendakian Gunung Hauk Balangan Kalimantan Selatan sampai ditutup sementara. Jalur pendakian ini ada di Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Anjung, Kabupaten Balangan, di mana penutupan wisata alam yang belakangan ramai dikunjungi ini sebab adanya evaluasi pengelolaan dan juga peningkatan pelayanan wisata terhadap kenyamanan pengunjung. Nah, dan sekarang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Karang Bintang, jalur pendakian ditutup sementara karena masih dilakukan evaluasi pengelolaan dan peningkatan pelayanan wisatawan, khususnya terkait kebersihan lingkungan base camp dan juga area puncak. Dan kendati ditutup sementara, Pokdarwis setempat juga tetap mengizinkan pendaki yang datang berwisata untuk naik ke puncak, khususnya bagi mereka yang tidak tahu akan informasi penutupan sementara tersebut. Dan dilanjutkan, Nasanak diharapkan pariwisata yang ingin didatangi ke Gunung Hauk juga mendatang akan menunda keberangkatan mereka dulu sebelum kembali dibuka di jalur pendakian. Dalam waktu dekat ini, kata Inai, rapat internal akan dilakukan dengan harapan pada Kamis mendatang ya, jalur pendakian ke Gunung Hauk itu bisa kembali dibuka mengingat banyaknya pendaki yang datang ke tempat tersebut. Dan sebagaimana yang diketahui, belakangan puncak Gunung Hauk itu menjadi salah satu sasaran pendakian bagi pecinta alam di Kalimantan Selatan, di mana gunung dengan ketinggian 1325 mdpl ini memberikan daya tarik tantangan tersendiri bagi para pendaki. Mereka yang datang ke puncak tertinggi di Balangan tersebut, ada yang menginap, ada pula yang tektok atau naik turun dalam sehari. Dan saat ini saat datang ke Desa Anjung dan mendaki Gunung Hauk, wisatawan akan ditawarkan keindahan alam pemandian Batu Anjung. Kemudian di jalur pendakian juga ada beberapa daya tarik lainnya, mulai dari melewati hutan kayu abang, Batu King Kong, dan jalur pendakian bebatuan dan sana.

dan Sanak Prambat. Jadi Pok Darwis Karang Bintang, Desa Anjung, Kabupaten Balangan mengumumkan penutupan jalur pendakian Gunung Hauk. Ini di Desa Anjungan ya. Di mana pengumuman tersebut diinformasikan melalui media sosial resmi mereka, yaitu @pokdarwis_karangbintang. Dalam pengumuman tersebut diberitahukan penutupan sementara dilakukan hingga waktu yang akan ditentukan. Hal tersebut demi kelancaran kegiatan atau pengelolaan kawasan wisata. Informasi penutupan jalur pendakian ini dibenarkan oleh Kepala Desa Anjung, Kecamatan Tebing Tinggi, Suwandi, di mana beliau mengatakan bahwa malam ini, maksudnya malam tadi ya, mereka mendapat kabar dari Pok Darwis bahwa jalur pendakian ditutup sementara, dan saat ini Pemdes juga masih melakukan koordinasi dengan pengelola. Dan rencananya, kata Suwandi, pada hari ini dilaksanakan rapat yang melibatkan Pemdes, Pok Darwis, dan kepala desa setempat yang desa mereka bisa dijadikan akses ke Gunung Hauk. Akan dilibatkan juga di Sporapar Kabupaten Balangan dalam rapat tersebut, dan ini akan dilakukan pembahasan terkait penutupan sementara dan rencana kembali dibukanya jalur pendakian dengan kesiapan yang lebih matang lagi.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.

Dan sana perempat Kalimantan Selatan menorehakan prestasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dua penghargaan nasional yang diraih masing-masing gesan petugas haji asal Kabupaten Balangan. Lawan juga Ketua PPIH Embarkasi Dembarkasi Banjarmasin. Penghargaan yang itu diserahkan Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahniel Anhar Anzar Simanjuntak di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada Sabtu lalu dan sana. Salah satu penerima penghargaan adalah Ahmad Ridauli, seorang aparatur sipil negara dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Balangan yang bertugas sebagai operator sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat. Sidin memadahkan piagam itu sebagai salah satu PPIH Arab Saudi terbaik di tahun 2026. Selain itu juga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh

Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Ketua PPIH Embarkasi dan Embarkasi Banjarmasin Edi Hairani juga menerima penghargaan atas dedikasi kepemimpinan lawan juga kontribusi nyata dalam menyukseskan penyelenggaraan pelayanan jamaah haji di tahun ini. Edi memadahkan penghargaan ini diterima Ahmad Ridauli merupakan bentuk apresiasi negara gesan petugas nang sudah menunjukkan dedikasinya, integritasnya, lawan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik gesan jemaah haji Indonesia. Nah, dan sana menurut Edi penghargaan yang itu menjadi teladan gesan seluruh petugas haji di Kalsel. Sidin menegaskan bahwa petugas haji harus menempatkan diri sebagai pelayan jamaah dan siap memberikan pembinaan, perlindungan sekaligus menjadi penyelesai berbagai persoalan yang dihadapi jemaah selama menjalankan ibadah di sana. Demikian Habar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sarang Pura 4 hari ini kumandang azan akan berkumandang pada pukul 18:28 dan sana kurang lebih sekitar 11 menit lagi kami akan ajakkan untuk mendengarkan pengajian yang suci Al-Quran. Kali ini kita akan dengarkan sama-sama pengajian ayat ke-83 dari surah Al-Baqarah bersama Rahmawati.

Dan Sanak Perempat, saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama muslim. Biasakan menabung walaupun sedikit untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil,
melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

Dengan anak pro 4, kita akan bergabung nanti bersama Masjid Raya Sabila Musadin Banjarmasin untuk menemani Anda. Dan akan ada pengajian Tuan Guru Haji Ahmad Supian pada malam hari ini. Saya pamit undur diri, nanti akan ada Kian yang menemani sampai nanti jam 12 malam.

yang nomor 15. Ruwiya anna rajulan min bani Israel, diriwayatkan bahwa seorang pemuda dari bani Israel. Bani Israel itu umat Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kalau ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hadis. Anna rajulan min bani Israel jama'an samanina tabutan minal ilmi. Ada seorang pemuda dari bani Israel mengumpulkan 80 peti dari ilmu. 80 peti, 80 lemari, banyak tak? Walhalanahu lam yantafi bi ilmihi. Padahal dia tidak mengambil faedah. Faedah itu Bapak Ibu bahasa Arab yang sudah menjadi lumrah bahasa Indonesia. Karena ada ucapan datu nini kita, ujar Sidin, bapak menyambat nang kada bapaidah, bapak manggawi nang kada bapaidah. Jadi paidah itu bahasa Arab dijadikan bahasa kita. Ternyata faedah itu kalau kita artikan dengan bahasa kita, kebaikan. Bila kada berfaedah itu kada kebaikan, kada kebaikannya. Kalau kita kembali kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda orang Islam nang baik itu, kalau kita salah mengartikan kita anggap baik itu nang bungas, kada. Nang baik itu nang berpangkat, kada juga. Nang baik itu nang banyak hartanya sugih, kada juga. Ternyata menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda orang Islam nang baik itu yaitu meninggalkan ia sesuatu yang tidak ada manfaat, baik perkataan, kalau ada kebaikannya berdiam aja, baik penglihatan, amun kada ada kebaikannya harusnya beli lihat, baik pendengaran, kalau kada ada untung kebaikannya kada usah mendengar. Karena kalau kita berkata tidak ada manfaat, membahayakan, apalagi sampai membawa kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar ungkapan itu bisa diartikan dengan kata-kata mutiara, kalimat hikmah, ungkapan ulama lah. Salamatul insan fi hifdzil lisan, al-ain sababul hain. Kena mata orang celaka. Jadi mun kada perlu melihat, kada usah. Kalau mau selamat, jaga lidah.

lelaki gitu juga, lelaki kah bini kah, siang puasa, malam sembahyang tahajud, luar biasa itu. Siang puasa, malam sembahyang tahajud, itu Pak Ai Buai yang diingarani hablum minallah, hubungan dengan Allah baik benar. Tetapi kita selaku manusia ada yang mengatakan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Lawan Allah baik, siang puasa, malam sembahyang tahajud. Tapi lawan manusia, walakinna kanat tu'di jironaha bilisaniha, tetapi nang sembahyang tahajud, nang puasa siang, muntung ceriwit katuju mawadai orang, mawadai, mun mawadai bagus, nyaman makan, mawadai menyinggung perasaan orang. Apa komentar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biar kita kada bisi kitab. Ini 80 kitab, 80 lemari kitab. Tapi kada dipakai. Siang puasa, malam tahajud, muntung selalu menyinggung orang. Apa jawab Nabi? Iya benar ya Nabi. Itu perempuan masuk neraka. Masuk neraka. Nah, kembali kita kepada seorang pemuda di Bani Israel yang mau mengumpulkan kitab 80 lemari. Walhalana lam yantafi bi ilmihi, tetapi dia tidak mengambil manfaat, kada mengambil kebaikan. Padahal ilmu itu adalah yang berguna, yang bermanfaat itu diamalkan. Biasa di kita, tapi diamalkan. So, bila kita berilmu kada mengamalkan, itu bahaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, yang paling bersangatan siksa Allah kepada seseorang kaina hari kiamat, alimun lam yampak bi ilmi, orang nang sudah tahu tapi kada mengamalkan ilmunya, kada dapat hidayah dari Allah untuk melaksanakan tuntutan tuntutan ilmu. Auhallahu ta'ala ila nabihim alaihi salam, maka mewahyukan Allah ta'ala kepada nabi mereka. Nabi itu bapak ibu sekati 2,04,000, banyak, 124,000 nabi. Itu manusia yang dapat wahyu dari Allah 124,000. Tapi walam yu'mar bitablighi, tidak bertugas menyampaikan dakwah. Kalau rasul itu pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Jadi kalau nabi 124,000, kalau rasul cuman 316. Tapi nang wajib kita tahu, munkawa hafal 25, mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marahat apa bapak huruf asal tahu 25. Ini nang 25 ini berdakwah, menyampaikan pesan Tuhan. Lalu agar umat itu jangan membangkang dengan rasul itu, mereka diberi kekuatan oleh Allah.

dengan mukjizat. Mukjizat. Sebelum berdakwah masih kanak-kanak diberi keistimewaan irhas. Irhas. Itu sesuatu yang istimewa dari Allah yang terjadi pada Rasul Allah. Lagi kanak-kanak dapat irhas. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kebiasaan orang Arab apabila melahirkan anak diupahkan menyusui. Itu sudah kebiasaan orang Arab dulu diupahkan. Sedangkan Nabi kita ini yatim dalam rahim. Dalam parut sudah meninggal Abah Sidin. Lahir orang Taif. Taif itu antara Mekah dan Taif 75 pal. Taif itu adalah daerah subur. Taif. Orang-orang Mekah kalau musim panas ke Taifan. Sebab dingin sana.

Ketika itu Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Orang Thaif mencari gawian, karena memang dalam Islam rezeki itu sudah ditentukan Allah, tetapi kita disuruh oleh Tuhan mencari. Ungkapan itu jelas saja kita ujar Allah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai sembahyang, bertebarlah kau di permukaan bumi. Mencari orang tani ke paumaan, orang dagang ke pasar, guru ke sekolahan, pegawai ke kantor, nelayan ke laut. Wa bertagu min fadlillah, cari rezeki dari Allah. Tapi kita yakin rezeki itu dari Allah. Dalam bahasa kita Banjar ini, rezeki musang kada takahalang. Nah, rezeki kita pasti sampai. Tunggu aja pian. Nah, itu. Lalu utamakanlah perintah Allah, rezeki menyusul kepada kita. Jadi mencari rezeki itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan mencari rezeki kada beribadah, itu luput. Misalnya orang mencari rezeki gasan sembahyang, inya kada sembahyang mencari rezeki. Orang berusaha gasan puasa, inya kada puasa. Ini salah ngarannya. Nah, apabila kita mencari itu makanya melaksanakan perintah Allah. Kalau kita jujur dalam usaha itu bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini irhas Nabi kita Muhammad. Begitu orang-orang Thaif sampai ke Mekah, nya ada nang bakuda pian, ada nang baunta, ada nang behimar. Halimatus Sa'diyah behimar. Nang bakuda ini mencari gawian, kalau ada orang nang mengupahkan anak, memilihnya. Nang berduit-duit larang upahannya. Nang bakuda. Jadi nang bakuda itu mengambil upahan larang. Kalau nang beunta garis menengah ke bawah, nang berduit tak kurang. Kalau Nabi kita anak yatim, akhirnya Halimatus Sa'diyah itu sampai ke Mekah bertakon, adakah anak-anak mengupahkan orang menyusui anak? Jurnal ada ai. Anak arwah Abdullah. Diri hati Sidin melihat sinaran mata Nabi Muhammad, oh, terpatri ke dalam hati Halimatus Sa'diyah. Bahasa kita, aku biar kada berupah. Kasihan lawan anak yatim. Nah, ini adalah irhas. Begitu diangkat, kata kisah upahnya berapa sebulan? Cuman Halimatus Sa'diyah itu memelihara Nabi Muhammad itu 6 tahun. Sampai ke Himar, itulah irhas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himar itu belukup kan? Belukup. Jakanya kalau belukup ngalih naik. Lalu tersirat dalam hati Halimatus Sa'diyah, ini harat, karena ini harat. Himar memberikan hormat kepada ulunya. Lukup bawat.
kali dibuat tipian. Nang kayak mudi sepeda motor ngebut, ngebut. Itu istimewanya Nabi Muhammad naik himar, laju pada unta, laju pada kuda. Ah, melalui unta. Dadah, ya ya lima. Ayo nyebun unta. Itu lima, lajunya himar. Nah ini kan irhas Nabi kita Muhammad SAW melalui kuda sampai di Taif. Itu irhas Nabi kita Muhammad. Kemarau, hujan hari, hujan. Begitu hujan, tumbuh rumput-rumput. Nah lalu kan mulai saat itu sampai wayah ini ngaran Taif itu ada kemarau berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun alhamdulillah beberapa kali ke Taif. Wilayahnya itu memang dingin. Dingin. Lalu orang-orang datangan ke Taif menggaduh apa? Kambing. Kita angkat riwayat singkat. Harimatu Sa'diyah ini kenapa jadi bebanyu susu? Kan ada beanak. Ngaran anak di situ Damrah. Damrah itu dangsa raksa susu loh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dangsa raksa susu. Loh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damrah ini bila malam ada di rumah, bila siang ada dah. Nabi ini lagi halus sudah hebat, berpikir jernih. Ma, kakak mana ma? Kakak ikam tu Muhammad tay. Siang ni mau gaduh kambing, malam ni mau kumpul. Ulun umpat ma, ulun umpat jangan. Ikam kan disuruh gaduh kambing di sini, ikam dipelihara. Menangis Nabi. Yang paling ditakuti oleh Harimatu Sa'diyah tangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad keberkahan dalam kehidupan. Ayo anak ai, ikam isok umpat. Umpat lawan Damrah. Yang ngarang orang hendak umpat tu pian sung-sung bangun. Song-song siap itu kan pribadi Nabi Muhammad itu luar biasa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kita nih banu anak sarwan bimbai ya bimbai kita. Adanya akulah sekali ditanya belum mandi luar biasa bilang Nabi sudah siap. Nah berangkat ujian Nabi ulun kai badahulu. Ini irhas ngarannya. Ulun badahulu ujian nang dasa Damrah jangan dingai. Ikam kada tahu jalan. Nang kada tahu tu nang badahulu bila sarah padahakan. Hebat kala. Hebat. Yang luar biasa Bapak Ibu, Nabi itu bila bejajak ke tanah tumbuh rumput. Bangkat tumbuh rumput lalu kambing ini berjurut mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada di lembah itu ada yang sangat ditakuti oleh penggembala-penggembala. Orang-orang mengaduh kambing takutan di situ ada binatang buas. Di tengah-tengah peristiwa itu kedengaran raungan suara binatang buas, harimau atau singa. Lalu Damrah dangsa susul Nabi nih. Hanya sadar, oh salah aku. Kada ingat di jalan melihat Muhammad betis tumbuh rumput. Ternyata berhadapan dengan singa. Singa. Nabi itu takutan baik. Malah Nabi memaraki lawan singa. Itu
dalam kitab itu Nabi marahi lawan singa. Begitu Nabi diparaki singa, singa ini sudah tahu apabila seorang yang bukan Nabi akhir zaman pasti takut, pasti tak ada wani lawan aku. Bila ini Nabi akhir zaman pasti wani lawan aku. Ternyata singa ini adalah makhluk halus jin yang menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Itu dalam Buddha tuh, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tengah gurun Sahara itu, dia akan binasa lah. Tapi Nabi akhir zaman. Nah, itu irhas. Kalau sudah menjadi rasul, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, itu mukjizat. Nah, itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, matahari turun, bulan naik, bulan turun. Itu adalah kebesaran Allah sebagai bukti beliau utusan Allah. Jadi Nabi di Bani Israel disuruh mendatangi pemuda dan mengumpulkan kitab 80 lemari tadi. Jadi ujar Nabi itu, lawa jamaat akasiram nil almi lam yampaka. Sekalipun kau banyak mengumpulkan kitab lebih daripada 80 lemari, 100 lemari, lam yampaka, tidak manfaat akan engkau. Illa anta amala bisalasati asya, kecuali engkau mengerjakan tiga perkara. Artinya yang tiga ini inti daripada kitab nang banyak ni toh. Pertama, la tuhibbid dunia, kau jangan mencintai dunia. Nah, ini sulit. Ini pesan Allah kepada Nabi, disampaikan kepada orang yang mengumpulkan kitab, jangan kau mencintai dunia. Karena kalau kita sudah keduniaan, dunia ini telah memberikan peristiwa asalnya susah benar nangaran karun di zaman Nabi Musa. Susah karun. Nabi Musa bisa membuat emas, ilmu kimia, minta lah jari berulah emas. Lon Nabi Musa, ujar Nabi Musa, untuk apa kamu ulah emas? Ujar karun, supaya meningkatkan ibadah. Nah, ujar Nabi Musa, apa kamu kada beribadah? Weh ini beribadah, tapi kada kayak sugih pang. Aku jadi Musa, lebih baik kamu susah asal kau beribadah ketimbang kamu sugih kena kada beribadah. Kan dia jadi Musa, dia jadi. Tapi berkat cangkal, bahasa Arab manjadda wajada, siapa cangkal dapat. Bahasa kita watu buli wakwati, bila cangkal dapat. Oh, Nabi Musa malah jadi. Nah, jadi Musa, bila ikam bisa lah mulama tingkatkan amal. Ternyata Bapak Ibu, kasasugihan karun ini nah, nang membawa kunci lain, gebuk kunci, kuncinya aja 70 ikung unta. Di belakangnya itu karung balah, kuncinya 70 ikung, belum tukunya, belum emasnya. Disuruh bejakan tadi mau mus. Jadi dunia memperdaya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi hati-hati dengan dunia. Saya musuh kita ini pai ada 4. Pertama dunia. Kedua setan. Ketiga nafsu. Keempat dengan turunlah dunia
masuk. Itulah musuh ke musuh kita. Kalau kau tidak mencintai dunia, kau sudah bermempat hidup. Tapi kalau kau sudah terbelenggu dengan dunia, kau akan berbahaya. Ujar syair, Yaman bidunya hustagol. Hai orang-orang yang selalu sibuk dengan dunia. Qad garrakatul amal. Karena kau selalu terjebak dengan gemerlapnya dunia, lalu singgah dalam hatimu itu perasaan kada hendak mati. Tul amal, rasa lawas lagi hidup, kada ingat mati, kada ingat mati. Ini membahayakan. Bila orang kenyamanan pian kada ingat mati. Bahari ada raja. Raja itu pasti sugih. Lalu hendak memuaskan kehendak. Menyembelih kambing, menyembelih kibas, dimasakin yang nyaman-nyaman. Imbah masak, tangkaplah nasinya nasi mandi, gang kambingnya, kambing guling nyaman kalau. Hendak makan raja nih, hendak makan. Lalu nyampaikan lawan. Bahasa Bali satpam, pokoknya security. Raja akan terima tamu, raja hendak bersantap. Ulah pengumuman, datang orang tua bebuta. Datang lawan satpam, aku hendak berdapat raja Jisidin. Ujar satpam, tu baca pengumuman, raja saya hendak makan. Parlo Jisidin, parlo. Sarik satpam, ini nang tuanya ada tenaga dalam. Cilingi sidin tak kami satpam apa tak kami satpam apa silakannya silakan sampai ke lawang istana. Tiga tausen lawang, pandangan raja ini lawang tuh bunyi nang kayak petir. Bungulnya satpam jeraja suri padahkan aku anak makan ada jauh datang tinggal nak ditinggalin anak bilba bisail bah. Di luar ada orang tuha, wah minta sedekah. Padahal kan adanya setempat tuh kami makan, sisanya ada aja. Dicilingi semua anak raja, menggata anak raja. Anu bahaya orangnya hebat bahaya, bukan kedewan ibu pada. Ayo suruh naik, naik ke atas, kuala wang. Apa apa aja, tuan raja, ada pesan penting lawan tuan raja. Ayo padahkan ya, kada ulu padahkan katalinga aja berbisik. Muyak jari-jari kasina. Dari besar-besar sampai tanya, tuan raja siap-siap ana malakul maut. Siap-siap mati. Nah, ini aja tapi aksiru min zikri haji min ladar. Banyaklah engkau mengingat kepada yang menghilangkan kenikmatan. Kada nak mati, kada nak makan lagi raja. Mati dah ya. Nah, ini supaya kita itu jangan terpesona dengan dunia. Akibat kita terlena dengan dunia, kada ingat mah dengan mati. Ujar Imam Ghazali, man tala amaluhu, siapa merasa lawas lagi hidup karena dibelenggu dunia. Haja arba'atu asya, akan menimpa kepadanya empat macam. Pertama, tarkul amal wal kasalo, kulir ba'amal kulir sanun ba'amal meninggalkan amal sanuan ba'amal kulir. Nah, ini orang merasa lawas lagi hidup kada ba'amal. Kedua, tarkut taubati, barasa berdosa, banyak dosa, kaina haja aku bertobat. Ketiga, cangkal beramal, cangkal beramal, cangkal begawi begitu, cangkal begawi, kulir bersedekah. Nah, keempat,
walka suatu fil kolbi besi hati karas dipadahi kada masuk banyu. Abadul ibadi ilallah al-qalbul kasi, manusia paling jauh dengan rahmat Allah nang karas hati. Kebang keras hati ida qasal qalbu lan tanfa mawaida, kalau hati tu karas kada pasian dipadahi. Nah gitu. Awalam yazal fi qablatin, kalau sudah repot dengan dunia, senantiasa kalau sibuk, hatta dana minhul ajal, sehingga datang kematian. Palmoto ya tiba getatan, mati itu datang tiba-tiba, kada babar-habarnya mati. Ini tuan raja hendak makan kambing, nasi samin, nasi mandi, malakal mau datang labar. Itu tak ada riwayat anggota DPR Jakarta situ, kalau DPR ini pengen makan kan di depan iwak kering nyaman. Kena dibahas ini banyak lalu disekor, rapat disekor, istirahat, makan, imbah makan, memuasakan makan, beruku, rukunya di samso, membuus, kada sampai habis ruku sapuntung, mati. Ayo bian, nah itu tuh. Palmoto ya tiba ketatan, mati datangnya tiba-tiba. Cuman sadarlah kamu, wal kabru sundukul amal, kau pasti masuk kubur. Di kubur itulah yang menjadi kebahagiaan kau, amal perbuah, amal perbuatan. Orang mati kada bawa rumah, orang mati kada bawa pangkat, orang mati kada popularitas, orang mati membawa amal. Ya, in khairan fa khairun, jikalau nya mati membawa amal nang baik senang. Wan syarran fa syarrun, jikalau mati membawa amal kejahatan akan menderita. Lalu kita 60 hidup nih, tujuan kita ke akhirat. Isbir li ahwaliha, sabarlah engkau melewati sulitnya dunia. Sabar engkau melewati sulitnya dunia. La mauta illa bil ajal, tidak ada urusan mati kecuali sampai waktu seperti tampulo kita masih ada kesempatan. Akhirnya Nabi berpesan, igtanim khamsan qabla khamsin, ambil untuk menjadi keuntungan itu 5 macam sebelum mendatang 5. Pertama, syababaka qabla haramika, tampulo anum jan mahadang tuha bamal. Wasihataka qabla sakomika, tampulo sehat jan mahadang garing. Waparogaka qabla suglika, tampulo ada waktu lapang jan mahadang sibuk. Maghrib ni lapang ai sebutan. Ya, waginaka qabla pakrika, kalau ada kelebihan jangan mahadang susah. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, tampulu masih hidup maraha tuhaka, geringka, sibukka, susahka, asal hidup. Tingkatkan amal sanguma, sangu mati karena kubur beti besia si amal. Insyaallah minggu akan datang akan kita samui nang kedua. Pertama menikam mengamalkan ilmu nang sekian lemari itu, intinya jangan kau cintai dunia. Kedua apa? Latu hebu setan. Ketiga apa? Latu di ahadan. Insyaallah terjemahnya itu akan kita kemukan pada minggu akan datang. Wallah muafiq liya qawmin thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul zikri pala manahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja Pangeran Kerajaan Angkasa.
0: Eh, Permaisuri, jangan Kerajaan Angkasa. Yang bagus itu Pangeran Antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup, Ayah. Bunda, kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp, dengan catatan email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja

0: 24 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang Sana Perempat, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Balangan wayah ini terus dimatangakan. Salah satu upaya gasan mematangakan ini melalui bantuan peralatan pemadam karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kepada Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi pada Senin 6 Juli 2026. Prosesi penyerahan dilaksanakan di sela kegiatan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana karhutla Provinsi Kalimantan Selatan yang mana berlangsung di halaman kantor gubernur. Adapun jenis peralatan pemadam yang diterima meliputi mesin alkon pemadam kebakaran, selang hisap dan saringan, selang penyalur, serta nozzle. Gubernur Kalsel Muhyiddin menegaskan bantuan ini merupakan bagian dari langkah nyata Pemprov gasan memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat di tingkat daerah. Merespon dukungan itu, Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi menyampaikan apresiasi atas perhatian besar nang dibariakan oleh Pemprov Kalsel. Dan menurut Sidin, kehadiran peralatan baru ini akan mendukung pergerakan operasional tim mitigasi dan pemadam awal di lapangan. Demikian, Abar Perempat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat malam dan sanak berompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Bertemu kembali dengan Ulun tentunya di malam hari ini dan sanak ya, lawan Ulun Kian nang mengawani sampai kaina jam 12 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan sanak nang kayak apa kabarnya di malam hari ini? Sebelumnya mungkin Ulun hendak mengucapkan selamat istirahat lah gesan buan pian seberataan yang mungkin hari ini adalah hari yang uyuh gesan buan pian semunyaan. Ada yang berkegiatan dari mulai pagi, ada yang mulai dari subuh sampai dengan sore, bahkan sampai wayah ini jua masih dengan pekerjaannya. Mungkin dang sanak ya, tetap semangat aja, tapi jangan lupa, jangan diporsir kegiatannya, jangan diporsir gawiannya. Kalau awak sudah merasa uyuh dan hampir menyerah, guring aja istirahat dang sanak perempat. Mending dengarkan Ulun sambil jam 12 malam kaina. Sebelumnya izin menginformasikan, malam hari ini ragam budaya Madihin Syair Bakisah tidak terlaksana dang sanak perompat ya. Oleh karena itu sebagai gantinya, Ulun akan memberikan informasi tradisi yang ada di Indonesia. Dan selama satu jam ke depan Ulun akan memberikan informasi mengenai upacara kelahiran bayi yang hanya ada di Indonesia. Ada banyak macamnya dang sanak perompat ya. Mulai dari yang namanya ada jatah karma samskara, ada medak api, ada turun mandi, dan lain-lainnya. Bahkan Ulun pun juga hanya ini mendengar beberapa acara upacara kelahiran bayi yang ada di Indonesia. Kita akan mengenal satu persatu. Jadi untuk buan pian semunyaan, jangan kemana-mana. Selama satu jam ke depan dengan suguhan musik-musik Banjar tentunya untuk menemani malam hari buan pian sabarataan. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Upacara kelahiran bayi yang hanya ada di Indonesia dan sanak perempat ya. Kita akan belajar budayanya satu persatu. Nah sebelumnya, biasanya kelahiran seorang bayi itu disambut dengan perayaan sebagai wujud sukacita, gesan orang tua nang atas kelahiran buah hati bubuhannya dan sanak perempat ya. Nah, Indonesia yang mana kita nih sugih akan adat dan budaya, nyatanya juga diumpati para orang tua gesan melakukan upacara kelahiran anak. Jadi upacara kelahiran ini dilakukan gesan menghormati leluhur dan rasa syukur atas kelahiran si kecil. Nah, nangke apa kada? Perjuangan 9 bulan itu merupakan pengalaman terbaik gesan setiap ibu yang ada di dunia ini ya. Perayaan upacara kelahiran dengan adat ini berisi tata cara dan arti yang berbeda di setiap daerahnya. Karena di setiap daerah itu pastinya berisi tradisi kelahiran bayi dengan keunikannya sendiri-sendiri. Kita mulai dari yang pertama, itu ada salah satu upacara kelahiran bayi yang namanya Jatakarma Samskara ya. Nah jadi ini adalah salah satu upacara yang ada di Bali. Jatakarma Samskara ini merupakan upacara kelahiran dari masyarakat Bali. Dan dalam upacara ini dilantunkan doa-doa gesan si bayi, supaya si bayi ini berisi masa depan yang baik, seperti itu. Nah upacara kelahiran ini itu juga sebagai bentuk rasa syukur dan sanak terhadap buah hati yang dititipkan dan diasuh orang tua. Nah biasanya keluarga bayi ini menyiapkan nasi tumpeng dengan susunan lauk pauk serta hiasan bunga sebagai pendukung upacara. Pemimpin upacara adat yang akan mendoakan bayi dan diumpati ayah yang akan mendampingi si kecil. Nah ayah si bayi dan sanak atau abahnya nih itu diminta menyentuh serta mencium buah hatinya yang baru lahir, sekaligus membacakan nih mantra pemberkatan di telinga si bayi. Mantra ini berisi harapan agar Kaina, si buah hati, menjadi anak yang pintar dan berumur panjang. Dan kada lupa juga nih, hari-hari bayi dibersihakan dan dimasukkan rapi ke dalam kendi, imbah itu dibungkus dengan kain putih. Nah, kain putih ini itu sudah dituliskan juga aksara Hindu dan hari-hari ditanam di halaman rumah keluarga dan sanak perempat. Lanjut ke yang berikutnya, masih berada di Pulau Bali ya. Ini bukan di Pulau Bali, tapi masih dekat-dekat Bali gitu maksud ulun. Ada di Lombok dan sanak, namanya adalah Medak Api, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya Lombok, ini juga turut berisi upacara kelahiran bayi dengan adat istiadat dan tata cara yang unik. Medak Api ini adalah upacara kelahiran anak dengan memberiakan nama gesan si bayi. Jadi orang Sasak di Lombok itu percaya dan sanakai pemberian nama buah hati itu haruslah juga mengandung arti yang baik. Ya ini adalah salah satu hal yang wajar ya. Karena mungkin dong orang tua memberikan nama gesan anaknya nama yang kurang baik artinya mungkin, karena mungkin. Nah jadi orang-orang di sana tuh percaya dan sanakai ngaran yang kada cocok itu akan mengundang nasib buruk gesan si bayi. Oleh karena itu, pemberian nama ini kada dapat dilakukan sembarangan. Jadi orang tua bayi ini biasanya berkonsultasi dengan kiai atau pemangku mengenai nama nang akan diberiakan kepada buah hatinya. Kada boleh sembarangan orang nih yang mengusulkan nama. Kiai atau dukun beranak kepercayaan suku Sasak yang hanya diperbolehkan. Jadi tradisi pemberian nama atau medak api ini sendiri dilaksanakan setelah bayi itu berusia 7 atau 9 hari lamanya. Jadi ketika bayinya itu baru lahir, kepercayaan mereka itu belum langsung memberikan nama. Tapi justru tokoh-tokoh nang kayak kiai atau dukun beranak di sana, kepercayaan suku Sasak, itulah orang-orang yang nantinya akan menyarankan nih kepada si kuitan, oh nama ini nang cocok gesan anak bubuhan pian. Kenapa? Karena artinya kayak ini, yang pasti artinya itu baik ya. Dan baru diberikan nama setelah bayinya itu berusia 7 atau 9 hari lamanya. Masih ada beberapa dan sana perempat kita akan bahas lagi. Kembali lagi ulun akan dendangkan terlebih dahulu suguhan musik Banjar untuk mengawani malam hari buan pian semunyaan.

Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkoff, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih ditemani dengan Ulun Kian Dang Sanak Berempat di malam hari ini, tentunya hampir jam 9 malam waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin. Kita masih dengan upacara kelahiran bayi yang hanya ada di Indonesia. Sudah ada dua Dang Sanak Berempat ya. Yang pertama tadi ada Jata Karma Samskara dari Bali, kemudian ada Medak Api di Lombok, dan yang berikutnya kita ke Minangkabau nih Dang Sanak Berempat. Ada yang namanya tradisi atau upacara turun mandi ya. Upacara turun mandi di Minangkabau ini dilaksanakan Gasan mensyukuri nikmat berupa kelahiran bayi ya. Tujuan dari tradisi ini adalah Gasan memperkenalkan bayi yang baru lahir ini kepada masyarakat. Nah, untuk pelaksanaan upacara kelahirannya pun ini juga ditentukan Dang Sanak Berempat. Jadi kalau misalkan bayi berjenis kelamin laki-laki, maka acara itu dilaksanakan pada hari ganjil. Sedangkan bilanya si bayi itu adalah perempuan atau babinian, maka kebalikan dari yang laki-laki. Kalau laki-laki ganjil, berarti kalau yang babinian itu akan diadakan di hari genap. Nah, upacara ini dilaksanakan di sungai. Jadi keluarga bayi itu biasanya menyediakan baras nang digoreng dan dibagikan pada anak-anak kecil. Gasan memperkenalkan kelahiran si kecil ini. Obor yang terbuat dari kain dihidupkan dari rumah menuju ke sungai. Gasan menandakan nih kadada yang bisa menghambat perjalanan hidup buah hati nantinya. Nah, untuk mendoakan kehidupan anak ini lancar, maka bibit kelapa akan dihanyutkan di sungai, kemudian ditangkap oleh si mama atau si ibu lah. Kemudian disediakan juga nih tangguk. Gasan menangkap iwak dengan tujuan perekonomian anak nantinya kedada masalah jua. Nah, tradisi nasi yang dilumuri arang serta darah ayam ini juga dipercaya Gasan mengusir roh jahat yang mengganggu si bayi. Sedangkan arti upacara kelahiran ini sendiri, Gasan sang mama atau sang ibu, upacara turun mandi ini merupakan kesempatan keluar rumah Gasan pertama kalinya setelah menjalani pemulihan pasca melahirkan Dang Sanak ya. Aduh, ini unik banar nih. Kayaknya kalau misalkan Ulun ada di daerah Minangkabau, kemudian juga bertepatan nih dengan adanya tradisi yang satu ini, kayaknya Ulun akan menyaksikan sampai habis Dang Sanak ya. Karena jujur nih, Ulun hanya tahu jua tradisi yang satu ini. Oke, kita lanjut ke Jawa Dang Sanak Berempat ya. Dari Minangkabau kita terbang ke Jawa. Di Jawa ini ada yang namanya Brokohan. Jadi Jawa ya, ini memang dikenal berisi sederet upacara yang berhubungan dengan bayi yang baru lahir. Salah satunya adalah Brokohan. Tradisi Jawa yang satu ini dilangsungkan sehari setelah bayi dilahirkan. Tujuannya yaitu Gasan menyambut kelahiran bayi tentunya. Brokohan sendiri Dang Sanak ini berasal dari kata barokahan ya, yang mana berarti memohon berkah nih serta keselamatan atas kelahiran si bayi. Jadi saat brokohan itu biasanya sanak saudara dan tetangga juga, khususnya tetangga dekat ya, ini berdatangan berkumpul sebagai tanda turut bahagia merayakan proses kelahiran bayi yang sudah berjalan dengan lancar. Nah, upacara brokahan dimulai dengan mengubur ari-ari dan memberiakan sesaji ke keluarga dan tetangga yang sudah datang tadi. Gasan anak laki-laki, sesaji berisi ayam betina. Kalau misalnya anak laki-laki tuh ayamnya harus ayam betina yang belum kawin. Sedangkan namun yang bebinian itu kebalikannya, yaitu adalah ayam jantan yang belum kawin juga. Nah, selain itu para tetangga yang datang ini juga kada jarang membawa berbagai macam oleh-oleh berupa perlengkapan bayi maupun makanan Gasan keluarga yang melahirkan Dang Sanak Berempat ya. Ini belum selesai karena kita masih akan bahas tradisi mengenai upacara kelahiran yang ada di Indonesia ya. Mungkin nanti di program berikutnya kita akan lanjutkan lagi, tapi nanti setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Tembang Borneo di mana pembahasannya akan Ulun cut dulu. Kita akan bahas nangkaya apa caranya untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Tetap bersama dengan Gian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kabar Perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Semangat membangun keluarga yang tangguh, ini menjadi pesan utama dalam apel gabungan perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Banjarbaru bulan Juli 2026 yang dirangkaikan lawan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Bertempat di lapangan hijau Dr. Murjani, lapangan sepak bola Kota Banjarbaru, Selasa 7 Juli 2026. Momentum Harganas ini menjadi pengingat gagasan keluarga yang mana merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Dari lingkungan keluargalah lahir generasi yang berkarakter, berintegritas, sehat dan berkualitas sebagai modal utama gagasan menuju Indonesia yang lebih maju. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni saat membacakan amanat dengan menegaskan bahwa tema Harganas tahun ini mengajak seluruh elemen masyarakat gagasan kembali menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan. Sidin menekankan bahwa terdapat 3 prioritas yang harus menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Pertama, membangun keluarga yang sehat melalui pemenuhan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Kedua, membentuk karakter generasi penerus. Karena menurut Sidin, rumah harus menjadi sekolah pertama. Gagasan anak-anak, gagasan menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta toleransi dan semangat gotong royong sejak usia dini. Selain itu, Sirajoni juga mengajak seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru gagasan menjadi teladan dalam membangun keluarga yang harmonis sekaligus berperan aktif menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan gagasan generasi mendatang. Demikian kabar perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian. Sekarang kita sudah bergabung bersama dengan Tembang Borneo, di mana Ulun akan menyuguhkan musik-musik se-Kalimantan, mulai dari Kalimantan Tengah, Timur, Selatan, Utara, dan Barat, dan sanak ya, dengan informasi seputar tips-tips yang akan Ulun bagikan gasan Buan Pian seberatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Sesaat lagi Ulun akan segera kembali.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wahin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah, kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, jawabin nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Nulun Kian tentunya di malam hari yang mana malam hari ini dingin banar jujur dan sana perempat ya. Ulun kada paham jua nih, sedikit cerita dan sana lah kita berkisah-kisah sedikit lah. Tadi malam kan ulun masih bangun tuh ya, kisaran jam 1 malam lah mun kada salah, karena memang belum dapat ngantuknya. Nah, ulun keluar tuh karena kebetulan kamar ulun juga dekat dengan teras depan rumah gitu ya. Keluar daripada kamar, jujur kamar ulun tuh belum ada apa-apanya dinginnya. Karena mungkin malam itu ulun belum nyalai AC ya. Jadi pas keluar itu cuacanya, hawanya, waduh dinginnya luar biasa dang sanak ya. Dan entah kenapa di Banjarmasin kalau sudah menuju atau melewati jam 12 malam itu, aduh pokoknya Bubuan Pian yang mungkin rutin masuk angin, ulun saranakan jangan keluar malam-malam apalagi mencari makan. Namun kawa gojek aja, larang kian begojek. Ya sudah pakai jaketnya berarti. Oke, dang sana berompat. Kita lanjut lagi di Tembang Borneo, melestarikan kebudayaan Indonesia ya. Walaupun mungkin berulang kali sudah ulun ingatkan kepada Buan Pian semuaan, tapi kada apa-apa. Karena ini adalah tugas kita semuanya dang sanak perempat ya. Yang anum, yang tuha, yang sedang. Yang sedang untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita mulai dulu dari yang pertama dang sanak perempat ya. Yaitu ketika kita hendak melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, kebudayaan di daerah tempat tinggal kita, kita harus tahu dulu tentang pengetahuan kebudayaannya, atau bahasa kerennya itu mun bahasa Inggrisnya adalah culture knowledge ya. Jadi culture knowledge ini merupakan cara pelestarian budaya yang dilakukan dengan membuat suatu informasi mengenai kebudayaan tersebut dan dapat dilihat oleh semua orang. Contohnya mengolah postingan sosial media, video ataupun artikel tulisan mengenai budaya tertentu, sehingga pembaca maupun penonton itu bisa menikmati sekaligus mempelajarinya. Dan kada cuma penonton, tapi jua bubuan kita dang sanak perempat itu harus memposisikan diri juga sebagai orang yang menyediakan gelas kosong. Apa itu artinya? Karena walaupun kita mungkin sudah tahu nih kebudayaan daerah tempat tinggal kita ada A, B, C, D, tapi kita juga harus belajar nih kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang lainnya. Bukan cuma kebudayaan yang ada di daerah atau di tempat tinggal kita aja, seperti itu. Nah, setelah culture knowledge atau pengetahuan budaya ini sudah cukup terpenuhi dang sanak perempat ya, maka yang berikutnya yaitu adalah experience atau pengalaman budaya. Jadi cara culture experience atau pengalaman budaya ini merupakan pelestarian yang dilakukan dengan cara bubuan kita, Buan Pian itu terjun langsung gasan merasakan pengalaman budaya di masyarakat. Contohnya misalkan Bubuan Pian di tempat tinggalnya kebudayaan yang sangat terangkat, sangat terkenal itu adalah tarian mungkin. Karena biasanya di setiap daerah itu selalu penampilannya adalah tarian. Ya, kada menutup kemungkinan ada musik tradisional, ada teater juga, dang sanak perempat, bahkan juga ada pertunjukan yang kayak di Ponorogo tuh ada reok gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah lain mungkin yang lebih sering kita temui adalah tarian. Maka dianjurkan nih untuk Buan Pian yang ada di sana mempelajari serta berlatih secara langsung tarian tersebut. Karena kalau misalkan kita tuh terjun langsung ke dalam budaya tersebut, apalagi dengan latihan, kita juga ikut lomba terhadap budaya tersebut gitu ya, maka otomatis kita akan merasakan nih pengalamannya, dan di sana kita akan mendapatkan esensi daripada melestarikan kebudayaan. Apalagi nih mungkin kalau misalkan anak muda gitu ya, dibuatkan wadah khususnya dalam mencari culture experience, maka setiap periode waktu ya budaya tersebut itu pastinya akan terus ada dang sanak perempat. Yang berikutnya yaitu ketika kita hendak melestarikan kebudayaan bangsa dan negara kita tercinta, kita tentunya harus menjadikan budaya itu sebagai identitas. Jadi menjadikan budaya Indonesia sebagai identitas dang sanak ini merupakan cara nang kuat. Kenapa? Karena bila berisi rasa bangga nih lawan budaya seorang, maka kada akan mudah jua tergerus atau umpat-umpatan menjadi orang tuh FOMO terhadap budaya asing di tengah globalisasi. Karena ulun ada melihat nih beberapa orang mungkin ya yang ada di sosial media itu terfomo-fomo, terpukau dengan budaya-budaya luar, budaya Amerika mungkin, budaya Barat, budaya Korea misalkan kayak itulah, dengan menggunakan bahasa Korea, lalu kemudian juga hendak menggunakan style Korea, hendak menggunakan
prinsip hidup Korea, misalkan gitu ya. Ini gak menyerang siapapun ya, tapi kebanyakannya seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya mulai sekarang kita coba nih untuk memprioritaskan, menomorsatukan budaya bangsa terlebih dahulu. Boleh suka dengan budaya lain, tapi tetap menjadikan budaya sebagai identitas itu adalah hal yang harus kita lakukan dang sanak perempat ya. Lalu yang berikutnya nih, yaitu adalah mengekspor barang kesenian atau memperkenalkan barang kesenian asli dari daerah buan kita sembunyian. Bilanya seorang pebisnis, maka empat mempromosikan kebudayaan lokal melalui kesenian yang dijual dan mengembangkan usaha sampai dapat berkembang di kancah internasional, tentunya ini adalah mimpi semua pebisnis. Nah, bila sudah menembus pasar internasional, maka dapat mengekspor kesenian tersebut hingga makin terkenal dan makin dijaga. Semakin dikenal budaya Indonesia, maka semakin kuat juga nih identitasnya di setiap orang. Jadi untuk Buan Pian Seberataan yang mungkin membuat sasirangan, wah, sasirangan ini adalah suatu barang kesenian atau kain kesenian asli daerah Kalimantan Selatan yang potensinya ganal dang sanak ya. Karena bila Buan Pian itihi itulah sasirangan sekarang tuh sudah semakin terkenal. Bahkan sasirangan kada cuman sekedar jadi kemeja wara, tapi sasirangan sekarang sudah berkembang tuh. Ada beberapa inovasi yang ini bisa jadi kimono, bisa jadi jaket, bisa jadi vest atau rompi. Nah, tentunya ini tidak ada di daerah lain, karena cuma ada di daerah Kalimantan Selatan. Warnanya yang manja, motifnya juga yang beragam macam jenisnya. Itu tentunya menarik minat orang-orang untuk membeli dan memiliki kain sasirangan tersebut. Jadi untuk Buan Pian yang bisi usaha sasirangan, tetap semangat. Dan tentunya kalau ada peluang untuk memasarkan produk sasirangan tidak hanya di pasar nasional, tapi bisa ke internasional, walaupun mungkin jalannya sedikit ribet, tetap harus dijalani dang sanak perempat. Kenapa? Karena kalau misalkan Buan Pian berhasil menembus pasar internasional, itu adalah keuntungan gesen Buan Pian pribadi. Dan tentunya Buan Pian harus bangga, karena Buan Pian berhasil untuk memperkenalkan produk dalam negeri ke kancah internasional.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja.

Dan Sanong Semunyaan masih bersama dengan Ulun Kian. Kita masih dengan cara melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada culture experience atau pengalaman, culture knowledge dengan pengetahuan, dan tentunya menjadikan budaya sebagai identitas kita dan mengekspor barang kesenian ya. Yang berikutnya Dan Sanong Perempat yaitu adalah adanya dukungan pemerintah. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi nih Dan Sanong Perempat ya, yang tentunya kita bisa harapkan seperti itu ya. Jadi ini adalah dengan adanya dukungan pemerintah dalam pembuatan kebijakan atau program yang mengarah pada pelestarian kebudayaan Indonesia. Misalnya dengan mendukung penampilan berbagai kebudayaan daerah pada setiap acara. Semakin berkembang budaya Indonesia, maka pariwisata Indonesia menjadi unggulan negara ya, serta tentu mengembangkan ekonomi kreatif seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah terdapat pelajaran budaya dalam dunia pendidikan. Siswa itu biasanya berisi rasa penawaran atau penasaran yang cukup tinggi ya. Dengan memasukkan pelajaran budaya disertai praktik, maka memungkinkan banyak siswa itu tertarik dan mencintai budaya itu sendiri. Serta ini bisa menjadi tongkat estafet Dan Sanong Perempat dalam mengenalkan budaya pada hari-hari selanjutnya. Dan Ulun pun juga termasuk salah satu orang yang dulu menyukai seni teater ya. Kenapa? Karena dulu ada pelajaran namanya seni budaya dan keterampilan atau disingkat SBK. Nah, Ulun kada tahu nih, apakah zaman wayah ini masih ada yang namanya SBK atau kededa gitu ya. Tapi menurut Ulun, SBK ini adalah mata pelajaran yang penting. Kenapa? Karena setiap siswa itu bisa langsung praktek kesenian-kesenian daerah gitu ya. Apalagi kesenian daerah lokal kita Dan Sanong Perempat. Tari Japin kah, senam Japin kah, pokoknya ada banyak tuh, tari Baksa Kembang kah, segala macam. Karena dulu waktu Lun SBK itu disuruh untuk membuat event kebudayaan. Penontonnya yaitu adalah murid-murid dari kelas lain seperti itu. Nah, semoga nih guru-guru di Indonesia, apalagi untuk Bubon Pian, para guru-guru yang ada di kota Banjarmasin sebagai guru seni budaya dan keterampilan, alangkah lebih baiknya nih untuk lebih banyak prakteknya dibandingkan teorinya ya. Kenapa? Karena biasanya siswa tuh lebih cenderung semangat untuk mempraktekkan budaya-budaya tersebut. Karena dengan praktek, maka bubuannya tuh akan langsung mendapatkan yang namanya culture experience. Teorinya sudah didapatkan juga, yang mana itu termasuk dalam culture knowledge tadi, yaitu pengetahuan kebudayaan. Demikian Dan Sanong Perempat yang bisa Ulun sampaikan, dan semoga kebudayaan yang ada di Indonesia itu bisa terus lestari, bisa dikenal oleh banyak orang, dan tentunya untuk Buan Pian semuanya, semoga kesadaran dalam memperhatikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar Buan Pian itu lebih tersadarkan lagi, sehingga kebudayaan yang ada di sekitar tempat tinggal Buan Pian itu bisa terus ada dan bisa dilihat sampai Buan Pian punya anak dan juga punya cucu. Dan Sanak, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan langsung bergabung dalam program yang selalu menemani malam hari Buan Pian. Ragami Rama Nusantara kembali lagi dengan musik Banjar, disertai dengan tadi pembahasan kita belum selesai mengenai upacara kelahiran bayi yang hanya ada di Indonesia. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: penyebab balas darah. Kada rela Kampung Batua dijajah Walanda. Allahu Akbar.
1: Pasti darah sangur di baju. Haram menyerah, merabut tanah Banjar.
2: Arul diperankan Aditya Chandra. Anang diperankan Fauji Albanjari. Amin Effendi diperankan Lai Sulaiman. Untung Sabri diperankan Lutfi Saukani. Halid Tapsiar diperankan Hari Fadilah. Teknik rekaman Zainal Abidin Jaya. Teknik montase Arul Ramadhani. Narator Faiza Hasan. Penulis naskah dan sutradara Heri Purwanto. Kampung Batuah.

Aku memulai pagi pertamaku di Banjarmasin dengan menyisiri sungai sepanjang siring Tandean. Aroma tanah basah sisa hujan semalam menyatu dengan dingin yang seakan memagutku. Dan seperti kebiasaanku, hanya secangkir kopi hitam yang pekat dan pahitlah yang paling pantas untuk menemaniku. Aku memilih satu warung kecil tak jauh dari jembatan yang melengkung angkuh di atas sungainya untuk bisa menikmati secangkir kopi setelah hujan.

0: Judul lagunya apa ya, Pak?
1: Kampung Batuah. Ini lagu karya Anang Ardiansah.
0: Anang Ardiansah. Saya suka lagu-lagu ciptaan beliau, Pak. Seperti lagu Paris Barantai. Ya, walaupun saya tidak tahu artinya apa, Pak.
1: Oh, anak ini bukan orang Banjar, ya?
0: Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Saya berlibur ke Banjarmasin ini.
1: Ini kopinya, nak. Bila kurang manis, bilang saja, ya.
0: Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lagu tadi bercerita tentang apa ya, Pak?
1: Lagu tadi bercerita bagaimana menggambarkan semangat juang anak-anak tanah Banjar. Anak-anak tanah Banjar menggempur benteng Belanda di Pulau Tatas, nak.
0: Tidak hanya enak didengar ya, Pak. Ternyata lagu itu memiliki cerita sejarah. Kalau boleh saya bilang, ini keren, Pak.
1: Iya. Yeah. Tidak banyak anak muda sekarang yang suka jenis lagu seperti ini. Mereka hanya

0: bilang itu kuno.
1: Tapi saya suka yang klasik, Pak. Seperti jembatan tua itu. Nampak kokoh. Walaupun warnanya memudar, Pak.
0: Pudar. Seperti catatan sejarah yang menyertainya. Namanya pun tak banyak tahu.
1: Begitu ya, Pak.
0: 9 November jembatan itu diberi nama untuk mengenang bagaimana bumi Lambu Mangkurat harus dibayar darah para pejuang. Tapi masyarakat lebih mengenalnya dengan jembatan Pasar Lama.
1: Sejak kapan, Pak, jembatan itu ada, Pak?
0: Sebelum saya lahir, jembatan itu sudah ada, Nak. Cerita dari kakek awalnya terbuat dari kayu ulin. Dan oleh Belanda diberi nama jembatan Jan Peter Swenkon.
1: Saya jadi ingin tahu kisahnya nih, Pak. Apa yang terjadi, Pak, pada tanggal 9 November itu, Pak?
0: Untuk apa, Nak?
1: Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Pak. Saya suka yang klasik. Termasuk cerita sejarah perjuangan rakyat di daerah. Karena belum tentu, Pak, saya bisa menemukannya di buku-buku tulisan.
0: Ketika 17 Agustus 1445, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Tidak serta-merta kita di Kalimantan merasakan alam kemerdekaan. Sekutu kembali masuk ke Banjarmasin, diikuti Belanda setelah Jepang menyerah kalah. Belanda kembali menanamkan kuku kekuasaannya di tanah Kalimantan. Pasukan Nika melakukan penyerangan dan menduduki kantor resmi pemerintah di Banjarmasin. Puncaknya dari perlawanan pemberontak pasukan rakyat Kalimantan terjadi tanggal 9 November 1945 yang dikoordinir Amin Effendi, tokoh sentral barisan pemberontak Republik Indonesia Kalimantan.
3: Rakyat sudah melakukan pergerakan. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Tanah ini sudah dibasahi darah pejuang.
4: Benar. Di Barabai, kawan-kawan yang tergabung dalam pasukan gaib juga di Aladium yang dikoordinir Haji Hasbullah Yasin menyerukan jihad.
3: Semenjak Belanda datang, kita tidak lagi merdeka. Dalas berpalas darah. Tidak rela Kampung Batuah dijajah Belanda. Pilihan itu jelas, merdeka atau mati.
5: Halid, untung besok setelah sholat Jumat kita gempur Benteng Tatas.
3: Kenapa harus siang?
4: Apakah tidak sebaiknya malam hari atau menjelang subuh saat mereka terlelap?
5: Itu akan mudah terbaca oleh Belanda. Kita akan melakukan penyerangan tidak seperti yang mereka duga.
1: Di mana saat mereka menyusun rencana penyerangan ke markas Belanda itu, Pak?
0: Di sebuah rumah di daerah Pengambangan, dan kini di tempat itu dibangun sebuah tugu. Dan disepakati titik serang adalah tangsi polisi, markas Kompi Betet, dan Kompi 10 Nika Belanda.
5: Besok kita bergerak

0: serang markas Kompi Betet dan Kompi 10 milik Belanda.
1: Aku bersama pasukan pejuang dari alam roh akan meluluhlantakkan markas Nika Belanda.
0: Bagus. Aku bersama pasukan akan bergerak dari tengah, langsung menuju jantung pertahanan Benteng Tatas.
2: Alasan serangan siang hari itu hanya ingin membuktikan kepada Belanda bahwa para pejuang bukanlah perampok seperti dipropagandakan di masyarakat.
3: Begitu ya, Pak.
2: Para pejuang ingin menunjukkan tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Saat sholat Jumat, para pejuang berdoa sepenuh hati agar serangan berhasil meski harus meregang nyawa.
0: Kawan-kawan, kita siap bergerak. Kita kepung tangsi polisi Nika di Jalan Jawa. Dan kau Halid, ingat, bawa pasukanmu dari sayap kanan. Target kita sama, tangsi polisi Nika.
4: Pasukannya sudah menyerang tangsi polisi Nika. Bersenjatakan senjata api, parang, dan tombak, maju bertempur menghadapi Belanda yang bersenjatakan modern dan dilindungi panser.
5: Badan, Badrun, Utuh, siap.
4: Kita bantu Amir dan pasukannya.
6: Serang! Allahu Akbar! Allah!
2: Belanda menurunkan panser-pansernya dan memuntahkan peluru panas menerjang pejuang yang maju menyerang. Amin Effendi dan para pejuang bergeser ke markas Belanda. Kompi Betet di Jalan Jawa, sekarang Jalan DI Panjaitan. Di bawah komando Untung yang semula menyerang pertahanan Belanda, markas Kompi 10 di Kelayan mulai bergerak menuju markas Belanda di Jalan Jawa. Korban mulai berjatuhan, termasuk para pejuang yang harus berpalas darah.
1: Allahu Akbar, pasukanku mulai terdesak. Belanda terlalu kuat dengan persenjataannya.
6: Untung, kami dalam barisanmu. Allahu Akbar, serang!
2: Untung Sabri dan dibantu pasukan sayap kanan yang dikomandoi Panglima Halid Tafsir menggempur habis-habisan markas Belanda di Jalan Jawa. Selama hampir 4 jam, para pejuang harus berpalas darah. Kecamuk perang tak seimbang dari sisi persenjataan terjadi.

Ya Allah, bertahanlah, Min.

0: Untung Sabri menarik pasukan ke markas BPR IKA. Sebagian lagi ke markas gerilya di Alam Roh. Sementara Halid Tafsiar tertangkap.
1: Mendengar cerita Bapak begini, bagaimana mendengar sandiwara radio, Pak?
0: Ini sebagian kecil cerita perlawanan rakyat Kalimantan dalam menentang penjajahan. Setelah pertempuran 9 November 1945, menyusul meletus perlawanan rakyat seperti di Marabahan pada tanggal 5 Desember 1945 dan di Barabai yang dikenal dengan Tri Kesuma.
1: Oh iya Pak, biasanya kan setiap peristiwa sejarah itu selalu ditandai Pak, misalnya dengan tugu. Nah, dalam peristiwa ini ada tidak Pak?
0: Para pejuang yang gugur itu dapat dilihat nama-nama mereka di tugu yang ada di Jalan Penjaitan. Dulunya Jalan Jawa. Sedangkan tugu satunya ada di Pangambangan. Dan untuk mengenang peristiwa heroik itu, jembatan lusuh di sana diberi nama 9 November.
1: Seperti kopi ini, ampasnya meninggalkan cerita untuk dikenang atau terlupakan.
0: Merdeka atau mati sumpahnya, basambur darah di bajunya, haram menyerah merabut tanah Banjar, Kampung Batuah.

Selamat malam para pendengar Perompat, masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Sekarang kita sudah bersama dalam ragam irama Nusantara. Kembali lagi musik-musik Banjar hadir untuk mengawani malam haribuan pian seberataan dang sanak ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi di jam 8 malam sampai jam 9 malam, dan kali ini dari jam 10 sampai dengan jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, yaitu adalah upacara kelahiran bayi yang hanya ada di Indonesia. Tadi kita coba ulang dulu, ada brokohan, kemudian ada turun mandi, ada medak api, dan juga ada jatah karma samskara ya. Kita lanjutkan, masih dari daerah Jawa, yaitu ada yang namanya sepasaran dang sanak perompat ya. Jadi kelahiran bayi ini disambut dengan sepasaran juga. Jadi upacara kelahiran ini dilakukan setelah bayi itu baru berusia 5 hari ya. Dan dalam melaksanakannya, pihak keluarga ini akan mengundang keluarga besar dan juga tetangga sekitar gasan mengumpati acara yang satu ini, dan tentunya turut mendoakan si bayi. Nah, biasanya acara sepasaran ini dilakukan secara sederhana dengan kenduri. Sementara bagi keluarga nang tergolong berada atau sedang bayi si rezeki lebih, biasanya digelar seperti ngunduh mantu atau pesta resepsi pernikahan ya. Adapun juga inti dari upacara kelahiran ini adalah upacara selamatan dan ajang untuk mengumumkan nama bayi yang baru lahir. Nah, ini kayaknya kurang lebih dengan akikah-akikah nih. Karena biasanya akikah itu kan benar-benar bayi yang mungkin berusia 5 sampai dengan 7 hari kada sih. Mohon maaf ya kalau misalkan salah ya dang sanak ya. Tapi kayaknya ini kurang lebih mirip dengan yang biasanya kita kenal, yaitu adalah akikah ya. Karena dari fotonya pun juga ini menggambarkan bayinya tuh dipotong secuil rambutnya. Kita lanjut dang sanak perompat dari Jawa menuju Sulawesi ya. Nah, ini mirip judul film salah satu animasi terkenal di dunia nih. Namanya adalah Tradisi Upacara Moana. Jadi dang sanak perompat, upacara Moana ya, ini merupakan upacara adat gasan menyambut kelahiran bayi yang dilaksanakan di Palu. Dan upacara adat ini terdiri dari dua kegiatan, yakni upacara pemotongan tembuni atau plasenta. Nah, imbah ngitu plasenta ini dirapiakan dan dilanjutakan upacara bayi naik ayunan sampai bayi ini mulai menginjak tanah. Setelah bayinya dilahirakan, seorang topo panuju atau dukun bayi menaikkan bayi tersebut ke ayunan yang sudah disediakan. Masyarakat setempat dang sanak menyebut ayunan tersebut umbu. Dan bayi nang mumpatnya upacara adat ini biasanya berusia antara 3 sampai dengan 7 hari ya. Nah, biasanya agenda waktu perencana maupun penyelenggara upacara Moana ini ditentukan oleh topo panuju, dan dalam hal ini topo panuju juga membantu mempersiapkan umbu atau ayunan yang akan dipakai kaina. Masih ada 3 lagi nih dang sanak perompat yang tentunya akan ulun informasikan kepada Buan Pian terkait upacara kelahiran bayi yang hanya ada di Indonesia. Kembali ulun suguhkan dulu lagu-lagu atau musik Banjar untuk menemani dan menghantarkan tidur gasan Buan Pian seberataan. Selamat istirahat dan jangan lupa masih bersama dengan Kian mengudara sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: Udah selesai belum, Mang?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Perkuitan Wan.
1: Masih bersama dengan Ulun Kian, kita lanjutkan kembali upacara kelahiran bayi yang hanya ada di Indonesia. Tadi sampai di Moana ya, dari Sulawesi, terus kita terbang lagi nih ke Pulau Jawa, tepatnya di Sunda ya. Di Sunda ini ada yang namanya upacara kelahiran Nenjerak Bumi dan Sanak Perompat. Jadi kita beralih ke upacara kelahiran menurut Sunda, Nenjerak Bumi. Ini adalah ritual dengan meletakkan anak bayi di atas lantai yang diolah dari bambu yang tebelah dan sanak ya. Nah kemudian mamanya atau sang ibu menghentakkan kaki ke bambu tersebut sebanyak 7 kali. Hal ini ujar agar sang bayinya itu kadang mudah kaget dan kadang menjadi sosok penakut nantinya. Dan cara lain juga dapat dengan memukulkan palu ke lantai dekat posisi bayi. Dan keluarga berharap si kecil lahir ke bumi dengan sosok berani dan tidak takut dalam hal apapun. Ini kayaknya pernah Ulun lihat di TikTok, ini. Dan di sana ada pro dan kontra ya. Ada yang kontra kayak, kan seharusnya dong bayi dikajuti seperti itu karena jantungnya masih lemah. Tapi ada juga yang memang pro gitu ya, karena ini memang adalah tradisi. Dan kalau tradisi itu masih terus berjalan, artinya tradisi tersebut juga tahu nih batasan hentakan kakinya itu seberapa keras. Nah jadi itu udah diatur dang sanak perompat. Jadi untuk buan pian yang mungkin melihatnya ngeri itu wajar, karena mungkin kadang melihat langsung. Tapi kalau ngelihat langsung tentunya ada beberapa yang harus dipatuhi ya, kayak terkait kencangnya hentakan kaki, jaraknya, nah seperti itu. Kadang juga dong, kayak tanpa ada aturan apapun itu, ya otomatis itu akan membahayakan bayi. Tapi selama bayinya juga sehat-sehat aja, maka tradisi tersebut juga tentunya terus berjalan dang sanak. Lanjut ke yang berikutnya dari Sumatera Utara, itu ada yang namanya Mamoholi ya. Menuju ke tradisi upacara kelahiran suku Batak sekarang, utamanya di Batak Toba. Mamoholi adalah sebuah tradisi gasan menyambut kelahiran bayi, dan ini juga disebut sebagai tradisi Manomu Nomu. Proses yang dilaksanakan adalah pemberian beras gasan penguat roh, pemberian makan adat yang berisi sayuran besantan, daging ayam, dan juga pemberian kain ulos. Dan upacara kelahiran ini untuk melambangkan rasa syukur orang tua terhadap kelahiran buah hati ke dunia. Diharapkan kaina anaknya akan tumbuh dengan sehat dan dibariakan kesejahteraan ya. Dan yang terakhir sampai juga kita ke Lampung sekarang, ada yang namanya Pepadun ya. Lampung ini juga berisi upacara kelahiran yang kadang kala menarik dengan wilayah Indonesia lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Pepadun ini adalah salah satu kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung, dan upacara kelahiran ini dirayakan dengan menyiapkan makanan atau sagon yang terdiri dari dua jenis, yakni ada sagon tepung berwarna putih dan ada sagon kelapa berwarna kuning kecoklatan. Arti dari makanan sagon ini sendiri, gasan memberitahu bahwa si kecil ini lahir ke dunia dalam keadaan sehat dan selamat ya. Kemudian diumpati juga dengan syukuran akikahan sesuai syariat Islam, serta cara pemotongan kambing. Bayi juga akan melalui proses pemotongan rambut, yang kaina akan ditukar dengan emas sesuai dengan berat rambut bayi tersebut. Indonesia tentunya dang sanak perompat kaya akan budaya dan upacara adat yang memang perlu dilestarikan. Apalagi kelahiran bayi, yang mana ini adalah momen yang dinantikan setiap orang tua, sebuah rasa syukur setiap orang tua alami. Dan untuk buan pian semuaan yang mungkin di daerahnya ada upacara adat kelahiran bayi gitu ya, yang masih dipertahankan sampai dengan sekarang, boleh nanti kita coba sambil sharing apa nama upacara adat yang ada di daerah tempat tinggal Buan Pian. Tapi dari Ulun sekian dulu, semoga bisa bermanfaat informasinya untuk Buan Pian yang mungkin sebelumnya belum tahu nih ada upacara kelahiran bayi yang bermacam-macam tentunya di setiap Indonesia, di setiap di daerah yang ada di Indonesia itu ada. Semoga malam hari ini sudah mengetahui apa aja upacara kelahiran bayi yang ada di Indonesia. Dan sanak selama 1 jam ke depan, yaitu sampai pukul 12 malam, Ulun akan suguhkan musik-musik Banjar untuk menemani malam hari Buan Pian seberataan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk Buan Pian seberatan yang mungkin sekarang sudah melelapkan matanya, matanya sudah mulai terkirip-kirip, silahkan istirahat. Semoga Buan Pian besok terbangun dengan tenaga dan juga badan yang terasa lebih fresh daripada sebelumnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian sampai jam 12 malam. Ulun dendangkan musik banjar untuk menemani istirahat malam Puhan Pian semunyat.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis aja? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tradisi Malabuh adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabuh memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabuh merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali, kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabuh dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dalam kehidupan sehari-hari, listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Namun tahukah Anda, dalam ilmu pengetahuan, listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis atau bisa disebut dengan listrik diam. Sebagai contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, secara otomatis kertas akan terangkat seperti memiliki kekuatan magnet. Namun sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan muatan antara penggaris dan rambut dan gaya tarik-menarik pada kertas yang bermuatan berbeda dengan penggaris. Sedangkan listrik dinamis adalah kebalikan dari listrik statis, di mana terjadi pergerakan muatan listrik dari elektron yang tinggi menuju elektron yang rendah. Listrik dinamis dapat ditemukan pada listrik yang sering kita

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Rabu 8 Juli 2026. Melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Hadzah Shirati Mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset. Kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4 kembali Sewan Kafe hadir menemani Anda bersama rekan operator Yoga Firdaus. Dan kami hadir dalam Hikmah Subuh dengan judul Etos Kerja Sang Uswatun Hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sanak, bersama narasumber kami ada Ustadz Muhammad Taqiyuddin LCMPD pada pagi hari ini. Kami bersiaran di live streaming kami di Pro 4 RRI Banjarmasin, dan Anda bisa bergabung juga nanti melalui telepon kami di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustadz Taki pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Pian Pang?
1: Alhamdulillah sehat Ustadz. Bagaimana perjalanan, lancar, gak ada hujan pagi ini?
2: Lancar alhamdulillah. Ulun kesini itu kayaknya 5 menitan aja.
1: Deket ya Ustadz ya? Ya. Oh dari Gatot, deket ya. Baik Ustadz, silakan mungkin kita mau mendengarkan pemaparan dulu nih. Mungkin akan bisa menjadi contoh atau tauladan juga nih untuk masyarakat pendengar kita dari dari tema atau topik yang Ustadz angkat. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'udah amma ba'd. Yang ulun hormati Mas Awan lah, dan pendamping Mas Yoga.
1: Okay.
2: Para pendengar, penyimak RRI Pro 4 dimanapun Buhan Pian berada, mudah-mudahan kita berataan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pagi ini sampai nanti hari ini berlalu kita dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Beliau Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita bersyukur sekian ribu kali pun, bersyukur bagaimanapun, diukur dengan nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kalaupun ditimbang dengan nikmat penglihatan saja, mungkin tidak bisa kita seimbang ya antara rasa syukur kita dengan nikmat mata, apalagi nikmat-nikmat yang lain seperti pernapasan dan lain sebagainya. Maka sangat patut kita menjadi hamba yang bersyukur, dan semoga syukur kita ini bukan hanya di mulut tapi juga di perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada suri tauladan kita, nabi kita, sang uswatun hasanah ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita sedikit akan membahas beberapa fase dari kehidupan beliau yang mudah-mudahan, jadi kan ini Mas Awan lah, tak okay. Kenal maka tak sayang loh lah.
1: Okay. Nah,
2: maka untuk menuju sayang, untuk menuju cinta, jalan pertama kenal dulu. Ya. Maka bagaimana kita mau cinta terhadap Rasul kalau kita tidak kenal beliau? Okay. Bagaimana kita mau sayang kepada Rasul kalau kita tidak tahu bagaimana kisah hidup beliau, kisah perjalanan beliau? Maka jalan pertama kita mengenal, lalu kita sayang. Ya, dengan sayang tadi mudah-mudahan, kan dalam pepatah Arab itu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Ya, seseorang pencinta itu dengan yang dicintainya itu taat, mumpati. Ya, anggaplah yang lagi ramai ini Piala Dunia lah.

0: buat fans Ronaldo misalnya, yaitu ketika mereka ngefans jangan Ronaldo, ada aja dari yang Ronaldo itu yang buahnya umpati, entah gaya rambutnya lah, entah kayak apanya lah, gaya hendak menendangnya lah pas main bola. Nah itu akan otomatis ketika kita mencintai suatu sosok, kita tuh hendak mengumpatinya. Nah maka sekali lagi mengenali beliau, mudah-mudahan sampai mencintai beliau, dan dengan cinta tadi mudah-mudahan kita ya bisa mampu secara otomatis mengumpati yang beliau suka, yang beliau lakukan, ya, yang beliau sunahkan, yang beliau anjurkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah etos kerja. Etos kerja sang uswatun hasanah. Lebih lengkapnya sebenarnya kita belajar bagaimana profesionalitas beliau dalam bekerja beliau, dalam kehidupan keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang etos kerja ini hubungannya dengan pekerjaan biasanya lah, dengan gawian, dengan kedisiplinan, dengan keberhasilan seorang dalam menjalankan tugasnya. Tapi yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim, bahwa sebenarnya konsep etos kerja ini bukan sekedar konsep modern yang lahir dari apa manajemen atau ekonomi, tapi jauh sebelum itu kita sudah mengenal, ya, kita sudah diajarkan oleh seorang sosok mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih begawian itu, bagaimana sih bekerja yang bujur-bujur itu, yang benar-benar itu, yang sungguh-sungguh itu. Nah, karena dalam pandangan Islam, sekali lagi, dalam pandangan Islam, bekerja itu bukan hanya aktivitas untuk mendapatkan penghasilan. Iya, mendapatkan penghasilan iya, tapi bukan sekedar itu, tapi bagian dari ibadah. Kasbu rizki itu, mencari rizki itu ibadah. Ya. Maka bekerja untuk menjaga kehormatan diri, bekerja untuk keluarga, anak, bini, itu merupakan ibadah. Jadi yang perlu kita ketahui pertama, Islam ini agama yang tidak memisahkan kesolehan spiritualitas kita di atas sejadah ataupun dimanapun itu dengan kesolehan kita di meja tempat kita bekerja atau di ladang kita bekerja. Nah jadi kan, ya setuju lah Mas Awan, namun ada yang mengatakan orang Islam nih pinanya banyak nang begawian nih kada bujur. Atau kalau dibandingkan dengan negara-negara maju tuh etos kerjanya malah tinggi buhannya, seperti itu. Menangkap lapisan realita yang seperti ini kira-kira. Negara yang mayoritas muslim, okay, dengan mayoritas dengan negara yang mungkin kita katakan Islamnya di situ minoritas, etos kerjanya lebih tinggi mereka.
1: Bukan ke agamanya sih Ustaz, tapi lebih ke habit manusia di negara itu.
0: Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau ada yang menyalahkan agamanya itu salah, ya. Tapi memang kadang kita itu memisahkan antara kesungguhan di masjid lawan kesungguhan di tempat kerja. Ini rajin ke masjid, tapi pegawaian mungkin kurang gitu kan. Pegawaian ala kadarnya, mentang-mentang apalah. Jadi amun pegawaian biasa-biasa aja, ya. Tapi kalau ibadah, bujuran ibadah, atau yang pernah dengar tuh ini negara yang agamis, tapi kok malah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada sedikit salah kaprah ya dari mungkin beberapa gitu ulun katakan.
1: Mungkin karena lebih ke oknumnya Ustadz, nah, yang membuat konotasinya jadi jelek karena oknum tersebut beragama Islam dan bahkan mungkin terpandang atau mempunyai bahasanya tuh mempunyai gelar yang tinggi dalam agama Islam, tapi tidak mencerminkan sosok yang harusnya menjadi panutan.
0: Nah, ini. Jadi yang perlu kita pahami, soleh itu di setiap tempat. Ya, soleh itu bukan hanya di masjid, soleh itu bukan hanya ketika kita mengenakan kopiah, bukan hanya ketika kita berseragamkan untuk outfit sholat, tapi juga ketika kita melangkahkan kaki anak pegawai di tempat kerja kita, di ladang kah itu, di lapangan kah, di manakah itu, saat kita menunjukkan kesolehan, itulah sebenarnya yang diharapkan oleh panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjalah kalian, kerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, Rasul juga akan melihat, dan begitu pula mukmin. Jadi ayat ini menerangkan bahwa setiap pekerjaan kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin tidak pantas untuk bekerja sembarangan. Ya, tidak pantas untuk bekerja ala kadarnya. Ya. Yang penting anu. Nah, jadi setengah-setengah malah seperti itu. Kalah bukan kita lawan, biasanya bandingan etos kerja ini ke Cina lah, anu lah, Mas Awan lah. Atau bukan mana yang cangkal pegawaian tuh.
1: Sebenarnya beberapa negara dibilang workaholic pun juga iya, karena ya nggak kayak kita, maksudnya kalau kita jalan-jalan ya Ustadz ya, ini kan kadang sambil main HP, sambil lenje-lenje, maksudnya jalan santai. Kalau di negara lain tuh jalan cepat karena memang mobilitas tinggi begitu, karena time is money untuk mereka.
0: Betul. Maka siognya sebenarnya kita mencontoh etos kerja yang tinggi dari sosok apapun ya. Tapi memang keunggulan seorang muslim, pekerjaan itu tidak hanya di dunia. Jadi seakan-akan mentang-mentang targetnya akhirat, lalu wah handu juga, yang penting kita ikhlas, wah biasa juga, yang penting tuntung gawiannya. Nah seperti itu. Atau kada hendak menjadi ranking 1, kada hendak menjadi yang paling unggul gara-gara aku anak tawadu, jangan aku ada anak gue pintar-pintar di sekolah ini, yang biasa-biasa aja, yang penting lulus tepat waktu, dah. Kadang anak aku nang berambisi macam-macam seperti itu.
1: Kalau yang lu lihat ya, perbandingan kerja di negara kita dengan negara lain tuh adalah dia memisahkan antara pribadi dengan korporatnya. Jadi korporasi itu tidak mengurusi masalah pribadinya begitu. Kalau di sini itu ya itu tadi, mental pekerjanya tuh kadang gesek-gesekan antara sesama pekerja atau karyawan atau pegawai begitu. Kalau di sana ya memang nggak ada yang kayak gitu, jadi ya kerja memang kerja. Kalau kamu sakit hari ini tuh dikasih surat izin sakit tuh 1 minggu begitu. Jadi memang mereka tuh di sana kerjanya itu memang mental health mereka itu dijaga oleh korporasinya.
0: Lebih dimanusiakan gitu ya.
1: Iya, mereka lebih dimanusiakan. Nah, itu mungkin poinnya. Begitu, Ustaz.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya mereka pun juga kerja dengan sangat senang hati, walaupun kadang harus OT atau lembur begitu, tapi mereka bahagia begitu. Disediakan kantin dengan makanan yang lengkap begitu. Terus kemudian mereka disediakan tempat tidur ataupun tempat istirahat yang nyaman. Jadi memang mereka ada punya waktu-waktunya tersendiri untuk pada saat waktunya jam istirahat ya, mereka akan istirahat begitu.
0: Tuntutan kerja dengan fasilitas, dengan apa?
1: Itu balance.
0: Balance. Nah maka setelah kita tadi diperintahkan untuk bekerja, karena nanti memang pekerjaan kita ini akan ditampakkan, ya, akan dilihat, diawasi terus. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan standaritas. Ini dari sabda beliau, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Jadi ujar Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, Allah itu menyukai seseorang dari kalian nang apabila begawi itu sampai derajat mutqin. Mutqin itu artinya nahab, mutqin itu profesional, mutqin itu sesempurna mungkin. Nah, maka ini anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jelas ya ini hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling dicintai Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasulullah yang paling pantut kita contoh dalam itqan fil amal ini, mutqin dalam pekerjaan ini. Maka bagaimana sih Rasul itu dalam itqan dalam pekerjaan Rasul itu yang bagaimana? Bahwa tadi kita judul kita lah uswah hasanah ya. Jadi firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi memang pada diri Rasul ya Allah sungguh telah ada suri tauladan yang baik ya bagi kalian yang berharap rahmat Allah. Maksudnya apa? Karena wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi cinta kepada Allah ini juga beriringan dengan fattabi'uni, dengan kita meneladani beliau. Kita meneladani Rasul itu bukti bahwasanya juga kita cinta Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Saat kita mencintai Rasul, saat kita mengikuti Rasul, di situ pula kita mendapatkan cinta Allah. Jadi bukan hal yang terpisah. Ya, saat kita memuliakan Rasul, mengikuti Rasul, bukan berarti kita tidak memuliakan Allah atau tidak mengagungkan Allah, tidak. Saat seberapa banyak dari Rasul yang kita ikuti, sebanyak itu pula cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di sini itqanul amal, ya, itqanul amal dicintai Allah. Itqanul amal dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana sih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bekerja? Ya, jadi yang paling paripurna dalam beragama ini adalah Rasul. Ya, yang paling paripurna dalam beragama adalah Rasul. Maka sebagaimanapun kita melihat dalil apapun itu, kalau bertentangan dengan kehidupan Rasul, ya bertentangan dengan akhlak Rasul, maka itu perlu dipertanyakan, seperti itu. Maka kita lihat bagaimana etos kerja Rasul, bagaimana sih Rasul begawian, bagaimana sih Rasul dalam bertindak dalam keseharian beliau. Yang pertama adalah fase beliau, yaitu fase yang pertama, fase ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kecil, ya. Rasul ketika berumur sekitar belasan tahun, ya. Jadi untuk fase pertama ini, hadirin rahimakumullah, fase yang masyhur, ya, maklum kita ketahui bahwa Rasul ini lahir yatim piatu, ya. Ketika beliau di kandungan, ayah beliau wafat ketika beliau berumur sekitar 4-6 tahun, ibunda beliau wafat, lalu beliau diasuh oleh kakek beliau, lalu setelah itu kakek beliau pun wafat, lalu diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini juga bukan seorang yang kaya, bahkan dikatakan seorang yang miskin, dan hartanya sedikit, ya, harta dari Abu Thalib ini sedikit. Maka ketika itu Rasul, ya, Rasul peka akan hal itu, lalu begawi, ya. Lalu beliau mulai bekerja. Nah, pekerjaan yang paling tanpa modal ketika itu adalah menggembalakan hewan ternak warga-warga di Mekah. Jadi menawarkan kepada warga Mekah yang hendak digembalakan, yang hendak diingu, yang hendak diurusi hewan ternaknya, maka digembala oleh Rasul kecil, ya, atau kita katakan Muhammad kecil, seperti itu, Muhammad muda. Nah, maka bisa dilihat di sini beliau, ya, tidak memilih-milih pekerjaan. Apa yang memungkinkan untuk beliau kerjakan ketika itu, beliau lakukan. Beliau menggembala kambing, ya. Dan memang ternyata ketika beliau sudah menjadi nabi, ini kan ketika beliau kecil, ya, ketika beliau jadi nabi, ada sabda beliau, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali nabi tadi menggembala kambing. Ternyata memang dalam menggembala kambing ini ada persiapan, ya. Ada persiapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya ini kelak akan menjadi pemimpin. Karena ternyata menggembala ini, khususnya kambing, ya, butuh kesabaran, ya, butuh tanggung jawab. Jadi harus paham kondisi gembalaannya ini, harus memperhatikan yang lemah, amun yang tertinggal harus disuruh berjalan hancapi, lalu kalau ada mara bahaya, misalnya ada serigala atau hewan apapun itu yang mengancam, harus diusir. Nah, ini adalah sosok pemimpin, ya. Penggembala itu adalah pemimpin bagi umatnya, bagi yang digembala, seperti itu. Maka di sini Rasul mengajarkan kepada kita apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Apa yang berproseslah dalam hidup, berproseslah dalam hidup, karena kadang dari hal kecil itulah kita berkembang. Jadi bukan artinya kalau bahasa sekarang tuh fresh graduate hendak minta sudah gaji CEO atau standar yang kan itu tidak make sense lah, gitu, seperti itu, tidak logis itu. Maka seperti ini yang diajarkan Rasul, mulailah dari hal kecil, jangan meremehkan pekerjaan apapun itu, ya. Karena memang satu cerita lagi, Rasul itu ketika ada orang yang meminta, nanti ini lompat sedikit ketika beliau sudah menjadi Rasul, ada yang meminta kepada Rasul, Rasul tidak serta-merta memberi harta, tapi apa yang kamu punya, saya punya beberapa kain di rumah, lalu bawa ke sini, Rasul menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau benda ini, kain ini, ada sahabat yang membeli 2 dirham kalau tidak salah, jadi 1 dirham ini kasih keluargamu, 1 dirham ini kamu beli kapak. Ya, lalu datang lagi ke sini, datang lagi kembali orang-orang yang meminta tadi. Nah, sekarang dari dengan kapak ini cari kayu nanti jual. Ya, cari kayu jual 15 hari jangan balik lagi ke sini. Nah, ini yang diajarkan Rasul, bahwa Islam ini agama yang sangat tidak menghormati orang yang meminta-minta. Lalu dari cerita tadi ditutup, engkau mencari kayu lalu kamu jual, ya, kamu angkat kayu, kamu jual kayu tadi, itu lebih mulia daripada engkau meminta-minta kepada manusia. Seberat apapun pekerjaan tadi maksudnya, ya, seberat apapun pekerjaan itu lebih mulia daripada engkau meminta-minta. Nah, maka ini pendidikan dari Rasul. Beliau mengamalkannya ketika beliau kecil, ya. Lalu ketika besar pun beliau beri contoh, beliau beri cara. Ini seperti ini loh, Muslim itu begawi dulu, baru apa namanya, cari hasil seperti itu. Maka 15 hari kemudian datang, alhamdulillah sudah membaik hasilnya, apa kehidupan dari sahabat tadi. Itu fase pertama dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun fase kedua ini ketika beliau sudah dikatakan remaja matang, namun 25 tahun tuh remaja lah, Mas Awan lah.
1: Inggih, sudah mulai hampir dewasa, Ustaz.
0: Dewasa lah. Remaja ke dewasa.
1: Remaja lah. Itu 17 ke atas.
0: 17 ke atas lah. Oke. Okay. Nah, maka yang perlu kita sadari, Rasul bergelar Al-Amin itu sebelum beliau jadi Rasul. Jadi bukan Rasul jadi Rasul dulu baru Al-Amin. Yeah. Artinya dipercaya, artinya beliau orang yang amanah, tapi sebelum beliau bergelar Rasul, ya, beliau bergelar Al-Amin. Dan gelar inilah sampai terdengar ke Sayyidah Khadijah. Nah, maka personal branding, ya, kalau bahasa sekarang, ya, personal branding beliau itu diawali oleh Al-Amin tadi, yaitu orang yang terpercaya. Jadi warga Mekah itu tahu, oh, Muhammad ini orangnya terpercaya, Muhammad ini kada suka berdusta, Muhammad ini jujur. Jadi beberapa barang pun dititipi kadang ke Muhammad remaja ini. Persoalan Mekah pun kadang persoalan kaum itu beberapa itu ditanyakan kepada Muhammad sebelum menjadi Rasul. Nah, maka dengan personal branding ini lalu beliau bekerja, ya, beliau bekerja masuk ke dunia perdagangan. Masuk ke dunia perdagangan yang mana saat beliau berdagang, jadi memang kebiasaan dari Sayyidah Khadijah, ya, yang kala itu belum menjadi Ummul Mukminin, belum menikah dengan baginda Rasul, beliau adalah seorang wanita yang kaya, yang memang punya kebiasaan barang dagangan tadi dititipkan kepada orang untuk didagangkan di Syam, ya, maka beliau mencari orang yang pantas, orang yang layak untuk membawa barang dagangan ini. Maka Rasulullah yang terpilih ketika itu bersama dengan, bisa kita katakan ini seorang budak, ya, bisa kita katakan pembantu, ya, yaitu Maisarah. Maisarah ini perlu kita garis bawahi, ini laki-laki, ya, laki-laki bukan perempuan, walaupun kerap kali di telinga orang Indonesia Maisarah lah, Ikrimah lah, ini female, bagusnya jadi wanita, ya, namanya feminim. Nah, tapi faktanya Maisarah, Ikrimah itu sahabat laki-laki, ya, laki-laki. Nah, maka dari sinilah terbukti, ya, dagangan tadi diperdagangkan lalu kembali lagi ke Mekah. Ya. Maisarah kagum, ya, dengan sosok pemuda ini. Maisarah ketika itu memang tua, dikatakan mungkin pembantu senior lah, pembantu Khadijah tapi senior. Maka sampai lagi kembali ke Mekah, berceritalah seperti ini ABCD, bagaimana dagangan tadi dengan cara yang jujur, dengan hasil yang banyak, maka senanglah Khadijah ketika itu sebagai bos. Nah, maka ada ketertarikan. Ya, walaupun banyak hal yang membuat tertarik ini, bukan hanya masalah dagangan saja. Ya, tapi intinya personal branding beliau saat mengerjakan suatu pekerjaan terkenal dengan jujur. Dan jadi ada yang mungkin Wahin ini ada ini ya. Wahin aja, amun begawi jujur-jujur benar, hasilnya bisa kurang aja. Atau jangan jujur-jujur amat lo kalau ini nanti kada maksimal, katanya seperti itu. Nah, maka sebenarnya yang perlu kita pahami adalah dunia ini bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim ini tempat perjuangan. Ini ladang ladang untuk kita mencari atau berusaha, ladang kita untuk menunjukkan kesungguhan kita, bukan ladang untuk kita memperoleh hasil. Kalaupun dapat hasil yang banyak di dunia, alhamdulillah, karena nikmat yang kita impikan yang sejati adalah kelak setelah kita sudah wafat, seperti itu, adalah akhirat yang kita tuju. Maka bagaimanapun di dunia ini, ya, handak sugih bisi berapa rumah kah, tapi amun akhiratnya kada terjamin, harta tadi tidak mendukung kita untuk akhirat, itu percuma. Ya. Tapi memang yang kita harapkan dunia kaya raya, masuk surga lah gitu, sama lah.
1: Yeah,
0: amin, Allah. Hidup di dunia kaya raya atau mampu lah, seperti itu, tidak sakit sampai wafat pun nanti mudah-mudahan masuk surga. Nah, tapi utamanya adalah pandangan hidup kita bahwa dunia ini jalan yang kita lalui atau jembatan untuk menuju final destination tadi, yaitu akhirat. Ya, tujuan terakhir kita adalah akhirat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang berpikiran bahwasanya kalau jujur nanti aku A, kalau jujur nanti aku B, kalau jujur nanti aku C, nah ini perlu kita garis bawahi bahwasanya keyakinan kita itu, ya, kita boleh punya tujuan, tapi Islam tidak membenarkan tujuan baik diperoleh dengan cara yang tidak baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak membenarkan cara apapun itu. Yang penting kan tujuannya baik. Kayak Robin Hood gitu ya, anu ya Mas Awan ya.
1: Yeah.
0: Tujuannya kan baik ya.
1: Yeah.
0: Wah, jadi seakan-akan orang terpana dengan itu. Nah, tapi Islam tidak membenarkan hal demikian, ya, bahwa ketika kita mau melakukan hal baik, wasilahnya pun atau cara menempuhnya pun harus baik juga. Ya, jangan mentang-mentang hendak berangkat ke masjid, aku hendak ke masjid lalu ngambil sandal kawan, misalnya seperti itu. Atau mentang-mentang hendak melakukan yang baik, contohnya yang lain, hendak pergi kemana misalnya, itu yang merupakan suatu yang baik, pakai kendaraan kawan padahal kawannya hendak memakai juga. Nah, itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, seperti itu Rasul ketika remaja tadilah.
1: Ustaz, mohon maaf kita break sebentar. Nanti
0: boleh.
1: Setelah ini kita kembali lagi.
0: Siap.
1: Dan yang sanak perempat mungkin yang ingin bergabung, silahkan di dual line telepon kami dan juga di channel YouTube kami.

ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dicerca, dan dihina oleh Abu Jahal, maka orang-orang hanya bisa menyaksikan. Suatu ketika, Hamzah muncul sehabis pulang dari berburu. Menjadi sebuah kebiasaan bagi bangsa Arab, khususnya para pembesar Quraisy, ketika telah melakukan aktivitas, mereka menuju ke Ka'bah untuk melakukan penghormatan kepada Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Ada seorang wanita yang menyaksikan Hamzah datang ke Ka'bah, tepatnya di dekat gerbang Safa. Wanita itu adalah budak dari keluarga almarhum Abdullah ibn Judaan At-Taim, yaitu salah satu pemimpin yang mempelopori perjanjian Hilful Fudail. Keluarga Judaan merupakan sepupu dari Abu Bakar, dan wanita itu yang beritikad baik terhadap Nabi dan agamanya marah atas penghinaan Abu Jahal, marah atas ucapan yang didengarkannya. Ia pun berkata, "Abu Umarah," serunya kepada Hamzah, "seandainya engkau menyaksikan bagaimana Muhammad, putra saudaramu, diperlakukan oleh Abul Hakam, putra Hisham. Ia melihat Muhammad sedang duduk di sini, kemudian ia mengejeknya dengan kata-kata kotor, lalu pergi meninggalkannya. Ia menuju ke arah masjid tempat kemana Abu Jahal pergi. Dan Muhammad tidak menjawab sepatah kata pun," katanya. "Muhammad hanya diam. Dia tidak membalas, dia juga tidak menunjukkan kedengkian," jawabnya. Hamzah bertabiat ramah dan mudah tersentuh. Ia paling pemberani di kalangan kaum Quraisy. Namun jika diganggu, ia akan sangat tegas dan paling ditakuti. Kehormatannya kini diguncang oleh rasa marah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemurkaannya itu menyesakkan jiwanya. Ia kemudian cepat-cepat melangkah ke dalam masjid dan langsung menemui Abu Jahal. Ia lalu mendorongnya dan memukulkan panahnya ke kepala Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya, seraya berkata, "Kini aku memeluk agamanya dan mendakwahkan apa yang ia dakwahkan. Akankah engkau menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung satu lawan satu." Maka Abu Jahal pun diam. Abu Jahal bukannya tidak berani, akan tetapi dalam situasi demikian, ia merasa peristiwa tersebut lebih baik diakhiri. Oleh karena itu, ketika beberapa orang mahzum yang hadir berdiri untuk membelanya, ia menyuruh mereka duduk. "Biarkan Abu Umarah, karena demi Tuhan, aku telah menghina kemunakannya dengan hinaan yang menyakitkan." Abu Jahal mencoba untuk mendinginkan suasana, meski sesungguhnya itu adalah siasatnya, karena ia takut kepada Hamzah, atau ia takut akan terjadi kekacauan yang lebih dahsyat karena sikapnya. Dan sikapnya itu diambil, disikapi secara tegas oleh Hamzah. Itulah sikap Hamzah dan sikap

0: anak. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengar rekening.
1: Hei, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih di Suara Budaya Banjar dan Anak Perompat, silakan yang ingin bergabung di 0895-3405-09539 atau di 0511-3252602. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui live chat kami di @perompat_rri_banjarmasin untuk pagi hari ini. Ustaz, kalau kita berbicara masalah hari ini begitu dengan modernitasnya, kita ruang lingkupnya untuk Indonesia saja Ustaz ya, karena akan berbeda jauh dengan negara-negara tetangga atau negara lain begitu. Tentang orang-orang yang sekarang mereka mengatakan bahwa mengambil kesempatan melihat orang-orang yang pada mager begitu. Jadi mereka pun sekarang membuat bisnis secara online. Jadi tidak lagi bekerja dengan berkegiatan di luar, tapi itu tadi sambil rebahan menghasilkan duit dan lain sebagainya begitu. Apakah itu masih relate dengan etos kerja yang dibawa oleh Rasulullah Ustaz? Tapi sebelumnya kita mau terima telepon dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
2: Ibu Nana di Martapura.
1: Silakan Ibu Nana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf Ustaz, ulun tadi terlambat, kada tahu judulnya, cuman mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad itu tadi kan sampai habis pian membawa tadi penjarahannya tadi.
1: Judulnya etos kerja sang uswatun hasanah Rasulullah.
2: Oh, nggih. Terima kasih. Nah, jadi ulun biasanya kan mengisahkan lawan cucu yang masih SD kayak itu nah.
1: Yeah.
2: Supaya mengenalkan sifat-sifat Nabi itu kan biasanya ulun betakun kadang-kadang. Yo, tadi di sekolahan belajar agama, inggih nek. Nah, tentang apa sayang? Nah, tentang sembahyang. Nah, lalu pian ditakun nek kayak apa? Sembahyangnya pian lawan siapa? Lawan abah kah, lawan mama kah? Atau misalnya kamu salah kah? Nah, jadi pian jawab dengan jujur, pian jangan berdusta. Kalau pian kada salat, bapak adah kada salat. Kalau pian lawan abah, bapak adah lawan abah. Nah, itu diantara sifat-sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan nabi kita, nabi yang wajib kita imani, karena nabi itu nabi yang terakhir. Jadi kada ada lagi nabi nang wahine ada, itu Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, orangnya jujur sehingga dia diberi gelar Al-Amin. Jujur itu artinya kada berdusta. Nah, kalau pian misalnya lawan abah, lawan mama kada berdusta. Nah, lawan ading bisa juga kada berdusta juga. Biarpun bergaya jangan dibiasakan berdusta. Nah, jadi itu mengikuti salah satu sifat-sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz mohon ini pencerahan pian, bagaimana misalnya kalau kita memperkenalkan dengan anak-anak yang masih ini ya tingkat SD lah itu. Nggih. Nah, ulun mohon tambahan pian. Nih Mas Awan kan ya?
1: Nggih, ulun Ibu Nana.
2: Nggih, yo Mas Awan, biasanya kita ketemu di bulan Ramadan ya. makasih, mohon maaf ya dan batin.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masyaallah tabarakallah. Yang mana jawab dulu ya?
1: Pian jawabkan ampun sidin dulu.
3: Nggih, terima kasih Bu Nana atas pertanyaannya. Ini luar biasa. Niat beliau sangat bagus dan ini memang anjuran. Ya, ajarkanlah kepada keluarga kalian, kepada anak kalian cinta terhadap nabi kalian seperti itu ya. Nah, maka ini parenting sebenarnya ini ya. Masuk ke parenting sedikit. Seorang guru, seorang pendidik yang paling bagus itu adalah yang paham dengan dunia yang dididik ya. Jadi dunia kanak-kanak yang akan kita ajar ini bagaimana sih seperti itu. Nah, kadang perlu untuk mengaitkan dengan kisah Rasul, tidak serta-merta langsung kisah aja. Tapi kalaupun demikian gak ada apa-apa ya, tapi lebih lebih afdol, lebih utama sebaiknya kita tahu dulu kalau anak kita ini ketujuh yang bagian fase mana, kita cari fase yang sesuai dengan fase cerita Nabi SAW ya. Ketika Nabi itu pas halus tuh kayak ini loh nak, Nabi itu yatim piatu loh, pian alhamdulillah bisi abah, seperti itu. Jadi kita relatekan terhadap dunia siapapun yang kita ajar ya. Kalau itu kanakan berarti masuknya kita paham akan kanakan itu dulu, lalu kita ceritakan gitu. Kalau ulun bahari biasanya sebelum guring dikisah-kisahkan itu ya, sebelum guring kisahkan, kadang kanakan itu kan minta ulangi kisah-kisah itu aja seperti itu. Sebagaimana kadang kalau wahin itu videonya itu-itu enak ditonton berulang-ulang. Nah, jadi ini sangat bagus, sangat mulia ya, tapi tadi caranya sebenarnya macam-macam. Itu tergantung dari objek yang kita didik ya, objek yang kita didik, anak kita atau cucu-cucu kita tadi sukanya bagaimana, maka di situ kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya tentang jujur tadi kan Sidin bagus sudah tuh, bahwasanya harus ini jujur, Rasul itu jujur, kada berdusta seperti itu sudah bagus. Yeah. Jadi kalau dari ulun tadi menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kalau ada yang bisa dari penggalan cerita Rasul, penggalan akhlak Rasul yang bisa diselipkan dalam apa misalnya tontonan anak, misalnya ada anak tuh nonton apa, di situ ada tokoh yang jujur, nah itu jujur bagus nah kayak misalnya Rasul tuh kayak itu misalnya seperti itu. Jadi memang guru terbaik adalah guru yang bisa merasuk kepada masuk ke dunia yang dididik seperti itu. Nah itu amun dari ulun ya, apa namanya mesti belajar juga ulun mendidik anak nih seperti itu. Tapi masya Allah tabarakallah luar biasa, artinya Sidin ini niatnya bagus dan mudah-mudahan di istiqomahkan untuk mendidik anak karena kada mudah itu tuh. Okay. Cucu lah tadi anak
1: cucu ayo. Cucu,
3: cucu ya masya Allah tabarakallah inggi. Alhamdulillah. Nah amun jarpian tadi apa tadi anu
1: masih relate kah Ustadz dengan cara kerja masyarakat sekarang yang apa namanya mengambil kesempatan yang itu tadi, orang-orang yang mager-mageran akhirnya usahanya online dan ya itu tadi dengan rebah-rebahan santai-santai di rumah tapi menghasilkan duit.
3: Itu kalau lu tangkap sebenarnya bukan mengambil apa namanya, bahwasanya namanya teknologi itu memang tujuan utamanya untuk mempermudah
1: karena ada peluang di dalamnya
3: untuk Ustaz. Mempermudah manusia ya. Jadi bukan manusia ini koler aku ulah kayak ini tidak apa ulun tangkapnya memang apapun itu ya, bukan berarti ketika orang menciptakan mobil ini koler berjalan kada, tapi memang untuk mempermudah kendaraan, untuk mempermudah sepeda, untuk mempermudah. Jadi orang yang menciptakan demikian bukan berarti berniat untuk agar manusia itu kada berusaha kada, tapi niat mereka untuk mempermudah. Relate selama memang apa tadi, jadi memang kita yang sudah dipermudah sekian banyak fasilitas yang ada di depan kita, bagaimana fasilitas tadi ya tidak mengurangi etos kerja dalam hal, jadi sebenarnya etos kerja itu bukan berarti kada memakai fasilitas tadi, tapi bagaimana fasilitas tadi mendukung ya, mendukung apa, mendukung produktivitas kita ya, mendukung apa namanya tadi, kalau apa tadi yang kayak online tadi lah ya. itu tidak masalah saat kita menggunakan hal online tadi, tidak masalah seperti itu. Bukan berarti orang yang menggunakan online ini pengoler benar, tidak seperti itu. Produktivitas ini sebenarnya atau etos kerja ini lebih ke bagaimana kita dalam memperlakukan tanggung jawab kita, amanah yang dibebankan kepada kita. Kita seorang guru berarti ya, kalau ada sudah PPT wahini atau apa kita pakai. Bukan berarti dengan adanya PPT berarti tanda kita koler, ada atau apa wahini AI lah AI misalnya, kalau bahari misalnya mungkin harus menulis bahan guru nih mau lah apa edat itu apa persiapan mengajar. Nah, lalu sekarang ada AI, kada masalah, itu sebagai pendukung.
1: Tapi faktanya seperti itu adanya Ustadz, maksudnya begini, dulu ya misalnya kita ada pelatihan dan lain sebagainya, itu memang kita harus hadir begitu. Tapi sekarang
3: Zoom
1: after corona, apapun di Zoom-in gitu.
3: Okay, betul.
1: Jadi akhirnya kan interaksi pun juga tidak langsung face to face dan tidak langsung mendapatkan ilmunya langsung di dalam satu ruangan yang sama, tapi itu tadi ya di rumah kadang, dan itu terjadi, maksudnya yang kuliah online pun juga dia off cam ternyata off cam. Ketiduran atau lagi rebahan begitu. Betul, nah ini betul, kan betul. Berasa Ustadz yang sekarang terjadi seperti itu, dibuat malas akhirnya karena saya kurang paham ya apakah terlalu pintar memanfaatkan teknologi atau memintari teknologinya gitu.
3: Oke. Nah itu problematikanya sebenarnya bukan salah si teknologi. Teknologi ini akan terus berkembang ya. Yang mungkin ya ada suatu saat yang kayak Iron Man tuh yang sudah hologram gitulah, macam-macam. Teknologi akan selalu berkembang, tapi kembali lagi untuk masalah etos kerja itu kembali ke diri masing-masing. Memang kita tidak memungkiri lah, semakin banyak fasilitas, faktanya memang mengurangi kualitas seseorang. Semakin banyak seseorang itu difasilitasi A, B, C, D-nya akan menjadikan kualitas orang tadi berkurang. Nah, ini harus disadari setiap individu bahwa bagaimanapun fasilitas yang ada, ya, usahakan ada usaha di situ. Ya, kalaupun AI sudah membantu kita misalnya dalam hal apa, kita tetap berarti apa yang kita nahapi. Misalnya tadi kalau menggawai skripsi, kilat-kilat lah misalnya, apa makalah lah kalau mahasiswa itu. Nah, berarti kan usaha di menggawinya berkurang. Nah, paling kadang nahapi dalam membacanya, nahapi habis itu dalam presentasinya, seperti itu. Nah, memang tidak dipungkiri tadi Jerpian, saat ada hal-hal demikian, ada etos kerja yang berkurang, seperti itu. Tapi kembali lagi, ya, kembali lagi, teknologi ini tidak bisa dihentikan. Teknologi akan terus berkembang. Nah, kita pribadi Muslim, ya, dengan adanya teknologi yang ada, tetap nilai etos kerja tadi di mana yang kita bisa kerjakan, di mana yang mampu kita maksimalkan, di situ kita maksimalkan. Fokusnya di situ, ya. Kalau sekarang begawi sudah lakas menuju tempat kerja kita, oh berarti digawiannya kita maksimalkan, seperti itu. Kalau memang dulu ada orang yang harus ke sekolah berjalan batis, apa melewati ini, apa macam-macam seperti itu, okay, itu semangat dalam sekolahnya bagus. Nah, kita yang sudah ada kayak itu, membaca bukunya barang yang digiati atau mendengarkan gurunya barang digiati untuk seorang murid.
1: Literasi kita masih kurang, Ustaz.
3: Puan?
1: Literasi kita masih kurang.
3: Nah, betul. betul. Nah, maka tadi untuk hal-hal yang tadi, kita sadari itu bahwa fasilitas dapat mengurangi kualitas kita. Maka kembali ke individu masing-masing, etos kerja ini pada hal-hal yang sudah mudah, okay. Ya, bukan berarti kita hendak mengalihi ini sudah nyaman kayak ini, aku ada anak-anak nyaman, aku anak anu. Ya boleh aja kayak itu, tapi untuk efisiensi itu penting sekali. Ya, untuk efisiensi penting, tapi ada hal-hal yang bisa dimaksimalkan dengan etos kerja kita, di situ kita fokuskan, seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa ulun jawab lah dari pertanyaan Pian tadi.
1: Oke, okay, mungkin closing statement Ustaz, silakan.
3: Sebenarnya masih ada dua fase lagi sebenarnya. Sedikit.
1: Apakah masih bisa disampaikan? Masih cukup waktunya? Dua fase
3: ya, sekilas aja ya.
1: Silakan,
3: fase Ustaz. Yang ketiga adalah fase hijrah. Bahwasanya di sini Rasul memaksimalkan apa yang ada pada diri manusia. Ya. Otot kita maksimalkan. Diberi akal, diberi pikiran, kita maksimalkan. Jadi sekilas tuh hijrah itu intinya Rasul itu bukan hanya menggunakan fisik, ya, tapi juga menggunakan perencanaan matang, plan A, plan B. Ada orang-orang yang dilibatkan menurut ahlinya yang beliau percaya menemani beliau, yang beliau percaya menjadi guide. Ada yang tugasnya logistik, ada yang menjadi intelijen. Artinya bukan serta merta ketika aku ini Rasul berarti usahaku dijamin Allah. Berarti ikhtiarku dijamin Allah. Kada aku nih si nabi gitu. Aku nak nabi, aku segininya ketika hijrah, bukan berarti aku memang ini ya yang kita pahami kun fayakun itu ranah Allah. Kun fayakun ranah Allah. Allah bisa aja kayak Isra Mi'raj kan menerbangkan Rasul ke Okay. Baitul Maqdis lalu terbang lagi. Seperti bisa aja ke Madinahnya seperti itu. Tapi Rasul mengajarkan ranah kun payakun itu ranah Allah. Tapi kalau ranah kita, sekawanya kita begawi, sekawanya kita berpikir, sekawanya kita memplan, itu yang kita plan. Nah, adapun ranah selanjutnya, ranah ketika beliau sudah menjadi Rasul, sudah menjadi penguasa, beliau adalah contoh pemimpin yang turun langsung, ya, turun langsung kepada umatnya, turun langsung memberikan contoh, kadahnya yang memberi perintah, etos kerja beliau itu terbukti, ya, sebagai anak muda, sebagai anak yang begawi di awal, kadang milih begawian, sebagai apa namanya, ketika itu beliau buronan, beliau bagaimana agar resiko itu bisa diminimalisir, ya, ketika hijrah tadi kan beliau buronan, lalu ketika sudah menjadi di puncak kekuasaan, ya, menjadi penguasa Madinah, beliau pun andil pada hal-hal yang digawi oleh bawahan, enggak, digawi oleh umat, ya, beliau menggawi, mengerjakan parit ketika perang Khandaq itu beliau ikut memukul juga, ikut merasa lapar juga, dan fase terakhir adalah fase yang terakhir beliau yang sudah menjadi pemimpin, beliau sudah menjadi apa namanya, kita katakan presiden lah, kita katakan pemimpin umat beliau, tutup pintu rumah, ternyata beliau pun luar biasa di dalam rumah. Beliau sangat anti, namanya bahasa ini patriarki lah, ujar Bunda Aisyah Ummul Mukminin, karena yakunu fi minati ahli, beliau itu gawian rumah digawi. Nah, ini perlu untuk menghilangkan fatherless di lingkungan kita lah. Bahwasanya abah itu kadahnya yang mentransfer, abah itu kadahnya nang apa namanya, begawi sampai rumah pun begawian, membantu Rasul itu manus sandal seorang, amun ada ini, amun hendak memeras susu, manus seorang kadahnya yang hendak sampai rumah di meja, pokoknya sudah hibak, sudah tersedia makanan. Rasul jauh dari hal-hal yang seperti itu. Pernah suatu ketika kadada makanan, yaudah kalau gitu aku puasa, bukan, wah kamu ini kada becus bla bla bla dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat Rasul yang mudah-mudahan bisa kita tiru, ya, artinya beliau ini sangat menganjurkan ikhtiar, sangat menganjurkan usaha. Jadi beliau ini menunjukkan hamba yang dekat dengan Allah bukanlah hamba yang meninggalkan dunia, tetapi orang yang mampu menghadirkan nilai-nilai langit, nilai-nilai akhirat pada aktivitas dunia. Dan orang yang sadar bahwa sejadahnya bukan hanya kain yang terhampar di masjid, tetapi juga di meja kantor, tetapi juga di kemudi jalan raya, tapi juga di setiap amanah yang diemban oleh umatnya. Jadi apapun itu tugas umatnya, disitulah sejadahnya. Maksudnya disitulah ladang ibadah. Jadi ulun tutup, ya, mudah-mudahan pekerjaan kita wahini, gawian kita wahini menjadi ibadah bagi kita. Mudah-mudahan tugas yang kita emban wahini, amanah yang kita emban wahini, kita kerjakan, mampu kita kerjakan. Kalaupun sekarang kada, mudah-mudahan kawa sedikit demi sedikit kita gawi sebaik mungkin dengan kualitas terbaik, dan mudah-mudahan, ya, apa yang kita gawi wahini, ya, menurut atau apa sepada atau namanya sesuai dengan nilai kejujuran, ya, dengan nilai moralitas, seperti halnya personal branding beliau Al-Amin. Mudah-mudahan kita kawa jadi orang yang amanah juga seperti nabi kita, panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang profesional, rajin begawi, hidupnya berkah, dan tentunya akhirnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian dan minta maaf amun ada penyampaian ulun yang kurang seperti itu.
1: Terima kasih banyak Ustadz untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh kita semua. Amin, ya. Kalau dari apa yang tadi sudah Ustadz sampaikan dari awal hingga akhir, harusnya semua organ tuh bergerak dari tenaganya dan pikirannya supaya tidak kognitif decline atau kemunduran, penurunan daya pikir begitu, yang akhirnya membuat orang tuh tua sebelum umurnya dan sakit-sakitan, bahkan umurnya naujubillah menjadi tidak panjang begitu.
3: Ya,
1: nah, begitu. Karena itu tadi, karena kemageran yang terjadi, yang harusnya sudah mulai kita sadari bahwa di luar sana orang memang keluar rumah untuk bekerja dan benar-benar berkegiatan selama satu hari penuh dan akan beristirahat di malam hari agar betul-betul sirkulasinya tuh jalan dengan baik begitu, ritme hidupnya begitu. Terima kasih Ustaz sekali lagi.
3: Sama-sama.
1: Sehat-sehat, panjang umur. Nanti kita bertemu lagi dalam kesempatan. Dan Sanang Perompat, kami pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara

dan sana kurompat. Kondisi ekonomi di secara nasional membuat pengusaha menghadapi tekanan berat. Kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan membuat langkah efisiensi menjadi pilihan agar usaha tetap bertahan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kalsel, Winardi Setiono, ini mengatakan bahwa efisiensi dilakukan bukan semata-mata untuk memangkas tenaga kerja dengan memutus hubungan kerja, melainkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan perusahaan tetap bertahan di tengah perlambatan ekonomi. Menurutnya ada dua faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghematan. Pertama, tekanan biaya produksi yang meningkat, harga bahan baku, gaji karyawan, tarif listrik, upaya tenaga kerja, hingga bunga pinjaman yang mengalami kenaikan. Sementara pendapatan perusahaan tidak ikut bertambah. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan terpaksa memangkas biaya. Selain itu, perlambatan ekonomi juga menyebabkan masyarakat menurun minat belinya, dan juga permintaan pasar ikut melemah. Dia menyebutkan bahwa terdapat sejumlah faktor usaha yang kini terdapat tekanan paling berat, yakni industri tekstil, garmen alas kaki, kemudian petrokimia, plastik, dan kimia dasar, farmasi, alat kesehatan, hingga sektor pertambangan jasa penunjang batubara. Dan Dasanak Perompat, sementara di Banjarmasin, melansir dari data Diskopumker Kota Banjarmasin, gelombang PHK di Banjarmasin mencapai 103 pekerja dalam periode Januari hingga Juni 2026. PHK terjadi di tengah situasi tingginya angka pengangguran di Banjarmasin. Jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 21.300.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

baru saja bergabung di Perempat RRI Banjarmasin di cuaca cerah ya Kota Banjarmasin pagi hari ini. Matahari bersinar dan aktivitas juga mulai berjalan nih dan sanak Perempat dari arah Banjarmasin ke luar kota terpantau ramai lancar dan begitupun juga sebaliknya dan sanak. Kami juga akan menyampaikan informasi seputar perakhiran cuaca untuk edisi hari ini untuk menunjang aktivitas Anda dan sanak Perempat. Dan juga kami akan informasikan juga nanti daerah mana saja akan mendapatkan pemadaman listrik bergilir untuk hari ini dan sanak Perempat yang akan dimulai nanti jam 10 pagi. Kami masih akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu daerah di jam 7 pagi.

Dasar Pro 4 saya akan informasikan perakiran cuaca untuk edisi hari ini ya, di mana Dasar Pro 4 memasuki pekan kedua di awal Juli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca pada hari ini kembali berpotensi panas. Warga Kalsel yang hendak melakukan aktivitas bisa menjadikan ini sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas Anda dan sanak. Berdasarkan dari pantauan BMKG, waspada potensi panas ekstrim sepanjang hari di Banjarmasin, Barutokuala, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, yang diperkirakan cerah sepanjang hari. Dan perakiran cuaca untuk edisi hari ini kami sampaikan, dan Zona Pro 4, Tanah Laut cerah, kemudian Kota Baru cerah, dilanjutkan dengan Barutokuala berawan, Tapin cerah, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan cerah, Hulu Sungai Tengah kabut atau asap dan sanak, dilanjutkan dengan kondisi di Tawolong cerah, Tanah Bumbu cerah, Balangan cerah, Banjarmasin berawan, Banjarbaru kabut atau asap. Dan mudah-mudahan ini bisa menunjang aktivitas Anda ya, untuk berkegiatan di siang hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang akan mendapatkan giliran untuk pemadaman listrik, untuk dipersiapkan dulu atau alat-alat elektroniknya untuk di charge dulu portable-nya, kemudian lampu-lampu emergensinya dan lain sebagainya, agar tetap bisa nyaman pada saat pemadaman terjadi.

Dan salah Pro 4 kami masih menunggu updatean terbaru dari PLN UP3 Banjarmasin dan Sanak Pro 4 untuk update informasi pemadaman listrik hari ini. Kami masih menemani Anda dan Sanak Pro 4, dan jangan lupa juga nanti jam 9 kita akan ada siaran bersama Parpri ya di pagi hari ini. Jadi tunggu aja dan Sanak Pro 4, kami akan membahas hal-hal seputar musik bersama Ardeval. Dan kita akan dengarkan kali ini ada medley lagu dari Sumatera untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Banjarmasin.